0: Force live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
1: Work hard and chill harder, kaula muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamrin 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamrin 9, kalian bisa beli di upstriptamrin9.com. See you there, kaula muda.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Yeah, what do you like?
7: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi

0: Terus lu tahu enggak, masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu enggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua
0: apa 196?
1: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba, Kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi enggak pernah cinlok?
0: Oh, gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
1: Gua bisa sebutin tipe gue.
0: Abah.
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Work hard and chill harder, kaulah muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamri 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamri 9, kalian bisa beli di upstriptamri9.com. See you there, kaula muda.

0: untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
2: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: This is Prambors FM,
6: playing more hits
5: on your weekend.

0: Who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: M-nya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret-kecret?

0: Yang jadi Spider-Man.
1: Iya.
0: Punya.
1: Punya
0: usaha
1: di mall.
0: Di mall.
1: Gila.
0: Apa tuh?
1: Smart parking.
0: Smart parking.
1: Iya.
0: Dia kan Peter Parker.
1: Nah itu. Peter Parker.
2: Dari waktu lo bangun
3: macet-macetan
2: sampai pusing di tempat berkegiatan,
3: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
5: Halo sayang, aku gak
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di igudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at igudipio.com.

0: pergi ke Nyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
1: Wih, menang nih gua nih! Wih, menang! Gokil! 7 juta! Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah! Wah, jadi sultan nih gua nih! Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Duit gue hilang semua dong. Ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors FM, playing more hits on your weekend.

0: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawalan muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!

Now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: This is Prambors FM,
8: playing more hits
7: on your weekend.

0: Terus lu tahu enggak, masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu enggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua
0: 196.
1: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
1: Gua bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.

Udah, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
1: Gua
0: apa 196?
1: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
0: Si Pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
1: Eh, lu lagi ngefoto apaan sih? Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis. Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors FM.
2: Playing more hits
1: on your weekend.

0: Don't you worry, kamu bisa tetap tonton keseruannya di Prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login Prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di Prambors.live.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya.
6: Punya
5: usaha
6: di mall.
5: Di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking.
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami
7: dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana? Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi.
10: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
9: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
10: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
9: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
10: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Pauline dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
9: Kalau event yang eksklusif ada gak?
10: Ada Exclusive Dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate Dinner dan Photo Session bareng Legenda Bola.
9: Wih, lengkap banget.
10: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.

Now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: This is Prambors FM. Playing more hits on your

0: Bye. Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret-kecret?
4: Yang jadi Spiderman?
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall?
5: Iya.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu, Peter Parker.

0: Dari waktu lo bangun
1: macet-macetan
0: sampai pusing di tempat berkegiatan,
1: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

trying to think of the right thing to say.

0: Crowd Wars.
1: Hi, this is Arm Larson.
2: We're 21 Pilots.
1: See ya.
0: You're listening to Crowd Wars Radio on your weekend.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: Instagram. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors FM.
2: Playing more hits
1: on your weekend.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
1: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 15 pasangan ikuti nikah masal jelang HJKB. Pemprov Jabar kembali lakukan penataan jalan Cihampelas. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 15 pasangan di Kota Bandung resmi mendapatkan pengesahan pernikahan dalam program nikah masal yang digelar pemerintah Kota Bandung pada rangkaian hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ke-15 pasangan tersebut terdiri dari 10 pasangan muslim dan 5 lainnya pasangan non-muslim. Usai menjadi saksi nikah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program nikah masal merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh warga mendapatkan layanan administrasi kependudukan secara merata. Selain layanan pernikahan dan administrasi kependudukan, para peserta nikah masal juga mendapatkan hadiah bulan madu di hotel berbintang. Hadiah tersebut merupakan dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, serta Persatuan Riung Priangan yang menghimpun para general manager hotel berbintang di Kota Bandung.
3: Kartu sipil, kartu keluarga, dan KTP baru dengan status perkawinan kawin. Sementara itu, untuk 10 pasangan muslim, kita akan nikahkan sekalian bersama dengan kantor urusan agama dan selanjutnya diberikan buku nikah, kartu keluarga baru dan juga KTP baru dengan status perkawinan kawin. Iya, ada hadiah bulan madu dari teman-teman di Kadin dan juga dari Persatuan Riung Priangan, para GM hotel berbintang di Kota Bandung.
2: Upaya penataan jalan Cihampelas Kota Bandung kembali dilakukan, di antaranya dengan membongkar atau menertibkan puluhan bangunan liar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, setelah menjadi milik provinsi, penanganan kawasan Cihampelas terus dilakukan termasuk nantinya pembongkaran teras Cihampelas. Penertiban bangunan liar di kawasan Cihampelas meliputi 52 unit yang berada di Kecamatan Coblong dan 32 unit di Kecamatan Bandung Wetan. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Herman menegaskan tidak ada kompensasi bagi pemilik bangunan karena mereka membangun di ruang milik jalan atau rumija tanpa izin.
4: Kami sudah melakukan langkah-langkah yang mengidentifikasi bangunan liar termasuk bangunan-bangunan yang tidak semestinya di sepanjang sempadan jalan Cihampelas, yakni di ruas milik jalan atau rumija. Ya, kami identifikasi di wilayah Kecamatan Coblong ya, ada 52 unit dan kemudian di wilayah Kecamatan Bandung Wetan ada 32 unit. Ya, 11 unit sudah sadar ya, membongkar secara mandiri dan sisanya ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kami akan tertibkan.
2: DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya penataan terhadap kawasan Paster Kota Bandung. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat Teddy Rusmawan mengatakan penataan di kawasan Paster terutama dilakukan pada pekerjaan drainase dan trotoar untuk akses pejalan kaki. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan pekerjaan drainase menjadi prioritas untuk mengantisipasi musim hujan untuk mencegah agar banjir Cileuncang tidak kembali terjadi. Sedangkan pekerjaan trotoar dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada pejalan kaki di kawasan tersebut yang semakin sempit.
5: Salah satu bagian daripada penataan kawasan Paster, karena di kawasan Paster ini akan ditata mulai dari trotoarnya, kemudian juga median tadi yang di tengah jalan, kemudian drainasenya untuk penanganan banjir di kawasan Paster ini. Jadi ini bisa lihat nih ada selokan, terus ini akan dibongkar, nanti akan ada box besar yang mudah-mudahan aliran sungainya menjadi lebih lancar lagi. Mudah-mudahan nggak akan ada istilah lagi sungai Paster di saat terjadi curah hujan yang tinggi bisa ditangani nih. Nanti buat Pak Gubernur, Pak Kadem harus dicek juga nih ke lapangan ya, agar kualitas pekerjaannya bisa sesuai dengan harapan. Jangan nanti disalahin, udah keluar anggaran gede tapi tetap aja masalah ada.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berupaya mendongkrak ekonomi Jawa Barat antara lain melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED dengan menyasar komoditas ayam petelur sebagai salah satu unggulan Jawa Barat. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan program berupaya membangun ekosistem dari hulu hingga hilir dengan memfasilitasi para peternakan ayam petelur untuk akses permodalan, pembinaan keuangan yang inklusif hingga membuka keran ekspor. Dalam kegiatan yang digelar di kantor Bapeda Jawa Barat pada Jumat 25 September 2026, dilakukan simbolis ekspor 7.000 ekor anak ayam dan 6,3 ton produk olahan ke Timur Leste.
7: Peran OJK memfasilitasi untuk membangun ekosistem yang terintegrasi dalam konteks pengembangan budidaya petelur ayam ini. Dengan seluruh stakeholder OJK, pemerintah daerah, ya OJK tentunya peran yang sangat penting memberikan edukasi, literasi keuangan, kemudian nanti OJK juga memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki kebijakan, ya. Kemudian juga nanti tentunya lagi dengan seluruh perbankan dan lembaga jasa keuangan, ada lembaga penjamin kredit dan sebagainya, ya. Perbankan, kemudian juga dengan seluruh pengusaha yang terkait dengan peternak telur dan peternaknya.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran yang sangat krusial dalam ikut mengembangkan perekonomian UMKM di daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menegaskan pihaknya terus mendorong kolaborasi lembaga keuangan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi di daerah. Menurutnya, saat ini perbankan masih merupakan sumber pendanaan terbesar di tanah air. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Dian berharap melalui pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah terjalin kerjasama yang baik antara peternak ayam petelur dan perbankan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
8: Salah satu peran yang diharapkan dari OJK adalah mengembangkan perekonomian termasuk perekonomian di daerah. Kita lakukan, kita tentu harus bekerjasama dengan semua stakeholders di daerah, khususnya pemerintah daerah, kemudian tentu juga dengan rekan-rekan perbankan dan sektor keuangan lain, ya. Perbankan sampai hari ini memang masih merupakan sumber pendanaan terbesar di Indonesia, masih 80% pembiayaan sektor keuangan itu datangnya dari perbankan. Oleh karena itu memang kita harapkan akan terrealisasi, ya, tentu saja kerjasama yang lebih baik antara sektor keuangan khususnya perbankan dengan rekan-rekan pengusaha peternak UMKM di seluruh Jawa Barat.
2: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga Rp7 juta. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
9: Memfasilitasi akses ilegal tersebut dengan membuat dan menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan ya. Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.ran.
1: Here we go. Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: See ya.
4: You're listening to Prambors

0: Garcia.
1: You're listening to Ramos Radio on your weekend.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: This is
7: Prambors FM.
1: Playing more hits
7: on your

0: 2026.
1: Oh, berarti mereka, kemungkinan mereka akan tampil di dua hari yang lain ya?
2: Iya, betul.
1: Hari ini kan udah tampil dua kali.
3: Oh enggak, tampilnya hari ini sama besok.
1: Iya. Oh, hari ini sama besok? Hari
2: iya. Besok, dua kali, Ben.
1: Oke. Kapannya belum ketahu?
3: Besok tuh jam 11.15.
1: Oke.
2: Okay. Ih, sekali tampilnya 150 juta kali 2, 300 juta.
1: 300 dari mana
2: amin.
1: Itu?
2: Aminin aja, napa?
1: Amin. Sargelung MC tuh, Pak.
2: Amin. Amin, ya Allah. Amin.
1: Kalau tapi muda, selamat datang di Prambors.live.
2: Betul sekali.
1: Yang kamu lihat ini live dari Pesta Pora. Semoga di belakang The Adams lagi main. Itu di belakang bukan sesi foto priwet ya.
2: Bukan.
1: Tapi itu lampu panggung The Adams lagi main.
2: Tapi perlu gue koreksi, mungkin ketika mereka melihat ini.
1: Iya.
2: Itu lagi, enggak lagi The Adams.
1: Benar.
2: Karena ini recorded.
1: Iya, ini taping. Ini kemarin nih.
2: Ini kemarin.
1: Jadi ini adalah cerita masa lalu nih kalau.
2: Betul mulai. Sekali. Jadi kamu lagi kembali ke masa lalu.
1: Iya.
2: Nah, ya buat
1: your problem jadinya ya.
2: Buat belum nonton The Adams, yuk kita dengerin aja.
1: Yuk. Enggak gitu, Pak Darto. Ini kan ada bintang tamu.
2: Oh, yes, yes, yes.
1: Ada biru baru yang biru tadi baru. Udah manggung.
2: Yes. Ya,
1: berarti yang tadi yang setlist lama.
3: Setlist baru tadi.
1: Oh, tadi
2: baru, yang setlist baru. Yang besok itu barengan sama Authenticity ya?
1: Yes.
3: Betul.
1: Authenticity baru yang lama. Mm-hmm. Gimana animo sama lagu baru kalian?
3: Tadi kita kaget sih. Maksudnya
2: kagetnya kayak gimana?
1: Gila.
2: Mau aja golden ya?
1: Tata kagetnya gimana, Tata?
4: Waduh.
1: Waduh.
4: Waduh.
3: Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ya, Tata ya. Tadi maksudnya kan kita beberapa kali manggung di Jakarta terus mulai hafal sama orang-orang yang reguler datang kan. Tadi yang kita senang itu mulai banyak lagi orang-orang yang kayak kita pertama kali lihat nih mereka datang gitu.
2: Oh gitu.
3: Terus kita tanya siapa yang pertama kali nonton, banyak yang tunjuk tangan, jadi kayak menyenangkan aja sih ketemu orang-orang baru lagi dan orang lamanya masih ada lagi, jadi kayak orang lama joget sama orang baru gitu, jadi seru banget sih tadi.
1: Pemburu biru, apa namanya?
3: Buru biru.
1: Berarti emang udah banyak yang datang dari hari ini?
3: Ada,
1: udah. Atau nunggu besok?
3: Banyak yang udah dari hari ini tadi.
1: Oh, okay.
3: Udah banyak juga.
1: Oke. Berarti kita bisa lihat demografinya buru biru tajir-tajir, Pak.
2: Amin.
1: Bisa
2: amin.
1: Beli 3-day pass.
2: Gokil.
3: Asal enggak dari calo ya.
1: Iya. Asal enggak dari calo.
2: Kebetulan saya juga masih ada satu gelang nih kalau mau 1,5 juta, ayo silakan ya. DM saya aja.
1: Saya ada tiket 3-day pass. Juga, ayo. Lucu.
2: Tata punya apa? Mau jual juga boleh, silakan.
3: Kita sisa 8, Pak.
2: Serius?
3: Masih ada 8 kita.
2: Iya. Kata gue gopek 1 nih, ayo.
3: Enggak, kita tertib mengikuti aturan.
2: Oh, iya.
3: Tapi kalau yang bisa nawar mungkin
4: sama aja.
2: Tapi ini biru baru melihat perjalanannya ini berarti panggung Pesta Pora kalian ke
1: dua
2: tiga. Tapi maksudnya over the course of 3 tahun itu melihat yang gila kita nyampe di sini gitu nggak?
4: Tadi kayak gitu ya kita
3: tadi
4: ya.
3: Kayak gitu.
4: Tadi
2: itu momennya barusan tadi tuh.
3: Tadi.
4: Iya, kerasa sih karena kan panggung pertama kita yang gembira. Terus panggung kedua tuh di Ear House, ya kan ya?
3: Di enggak, kedua klub-klub.
4: Klub-klub. Oh, berarti 4 kali.
3: Oh, ini keempat ini berarti. Keempat.
1: Wow.
2: Wah, gila kacau deh.
1: Ear House berarti lebih private ya?
4: Iya. Yeah.
1: Kan biasanya jazz tuh.
3: Dia yeah, kemarin dia silent gitu, silent
2: oh,
3: gig.
2: Oh, silent gig.
3: Oke,
2: okay,
3: oke. Okay. Jadi kalau pakai kedengaran musik kalau dibuka kayak keplok gitu.
2: Oh, cuma
3: cereng-cereng.
1: Iya, cereng-cereng. Kayak video dubbingnya Fluxup ya.
3: Iya betul. Justa.
1: Dusta. Berarti kalian tahu dong alat musik apa yang pembohong?
2: Apa tuh?
1: Dusta.
2: 2026 nih masih aja deh jokesnya aspoy deh tuh. Dan tadi kalian berdiri di panggung Romeo and Juliet. Apa tadi?
1: Hingar bingar.
2: Ribuan orang.
4: Enggak tahu sih, mungkin.
2: Tapi rame.
4: Rame, alhamdulillah.
2: Dan akhirnya kalian, wah, kita nyampe juga di sini.
4: Nyampe.
2: Berdua doang lagi. 150 juta bagi 2
1: tuh 75 juta. Kan dia nge-band, Pak, kalau ini.
2: Oh, nge-band.
1: Gua nonton di YouTube-nya akhirnya gara-gara kita di Authenticity waktu itu.
2: Ya.
1: Gua lagi jadi nontonin YouTube-nya mereka.
2: Hmm.
1: Walaupun masih maksudnya masih sedikit yang resmi ya, bener kan? Masih sedikit yang resmi, tapi ternyata fansnya cukup ini, Pak, sporadis.
2: Militan, bro.
1: Militan, iya. Upload gitu. Terus ada yang bukan biru baru, mereka tambahin biru baru gitu.
2: Maksudnya itu terlalu aneh, Mas.
1: Oh, itu terlalu
2: aneh, nggak kayak gitu.
1: Sorry.
2: Gitu.
1: Sorry.
2: Tapi kamu kalau crowd worknya gimana sih kalau tata crowd
1: nah,
2: worknya?
1: Itu dia.
2: Bentar, ya, untuk ngebakar penonton. Apa kabar semuanya?
1: Kayak The Bee Gees. Katro banget.
2: Katro sih Tata. Gue bilang tak mendingan jangan gitu deh.
3: Referensinya memang masih di situ aja ya.
1: Masih di situ, emang kita gak berubah, bro.
2: Oh, gitu.
1: Ada yang susah diubah emang.
4: Biasanya sih kita jadi punya satu lagu yang ada gerakannya. Jadi kita biasanya aku yang banyak main kayak gitu-gitu.
3: Ah gimana kalau kita bikin videonya nanti bareng The Dandies?
1: Nah, gua boleh. Mau gua.
3: Bener ya?
1: Oke, gas nanti.
4: Nah, itu biasanya kita masukin ke
1: enggak, itu bawalah diriku oh sayang, bukan ku ingin selalu bukan itu
3: lagi-lagi.
2: Dan itu menjadi apa itu andalannya Tata?
4: Itu jadi lagu pembuka.
2: Oh, opening
4: untuk saat itu. Ini lagi setlist kita jadi lagu pembuka itu. Nah terus tadi pas dengar-dengar tuh pas kita baru masuk panggung gitu ya, teman-teman buru-buru tuh udah pada gerakin semua karena pas lagu di play tuh udah pada aku ya mbak, udah jadi kita
1: percaya
4: itu tuh iya membakar semangat kita justru kebalik gitu.
1: Oh, supportnya malah dari buru-buru ya.
2: Betul. Seru salah banget. Salah satunya. Gimana? Di antara kalian berdua yang paling sering bikin kesalahan di atas panggung siapa?
4: Aku
1: kenapa sih
2: aku?
1: Kenapa tak?
4: Aku nap-nap juga sering main basis gitu.
2: Oh iya? Yeah. Apa biasanya? Salah kunci?
4: Salah kunci, aku biasanya kalau loncat-loncat tuh kan suka kepleset-pleset. Jadi kadang suka
1: adrenalin ya? Adrenalin ya?
2: Iya tuh gue tau dari G mayor 7 ke F-crest minor 8.
1: F-crest minor 8 kata gue clicking lu panjang. Clicking lu dah sih menurut gue.
3: 8 tuh bagaimana ya?
1: Iya makanya.
2: Ya lu pada gak bisa main.
1: Kacau.
2: Gila kalau musik mah gue urusan ya bro.
3: Referensinya George Benson sih.
1: George Benson. Sekarang mahal itu Benson.
3: Bensin.
1: Oh, bensin itu bensin.
3: Sorry.
1: Sorry ngerti ya. Sorry.
2: Kok ngerti ya. Tapi baru-baru ini akan ada showcase Oktober 2026 nanti bro.
1: Yes.
2: Itu di mana sih?
4: Jogja, Bandung,
3: Jakarta. Jogja, Bandung, dan Jakarta.
2: Oke.
3: Yang sudah boleh kita spill itu di Jogja. Dan Bandung. Di Jogja itu tiketnya sudah dibuka.
2: Oke.
3: Itu showcase-nya akan tanggal
4: 14 November. Waktu itu berturutan tuh.
3: Gak ada di belakang tapi, gak ada.
4: Di depan.
2: Di dalam sini di
4: lipetan tangan. Gak ada. Di bagian depan.
1: Di depan.
4: Ada satu.
3: Cuman bukan yang justru yang waktu kita tour Authenticity ada.
4: Ada juga.
3: Kan 15 kota tuh. Nah itu semua kita masukin di belakang semua.
1: Wih gemes.
2: Bro 15 kota kali 150 juta.
1: Iya ya. Mantap ya Pak.
2: Mereka udah, mereka ngambil 10 lot saham BRI.
1: Oh iya benar.
2: Kacau gak tuh?
1: Mantap.
2: Iya.
1: Iya lah.
2: Aminin aja udah.
1: Amin dulu dong.
3: Amin.
2: Tapi biru-biru mania itu
1: bukan buru-biru.
2: Buru-biru mania sudah menantikan kalian datang ke The Dandies. Kapan?
4: Oh gitu.
3: Apa iya?
2: Iya.
1: Iya loh.
4: Kapan?
2: Kapan? Terserah, bebas
3: langsung,
2: kapan.
3: Langsung tuh silakan.
1: Kina ngomong sama kakak manajernya ini buru biru baru mesti
3: Mas main Ius, tuh,
1: Mas Ius.
3: Langsung
1: Mas Ius.
2: Bisa pada bangun pagi enggak lo?
3: Bisa.
1: Kemarin tapi bisa. Kan Tata harus kerja.
2: Oh iya.
4: Tergantung hari apa tuh, hari.
2: Emang Tata masih kerja?
4: Aku kerja.
2: Apa?
1: Kan Tata kan kerja itu.
2: Lupa dia masih.
1: Ini lo traveling haji.
2: Oh iya benar. Ya itu bisnisnya keluarga dia, slow bro.
3: Itu betul.
2: Bisnis keluarga lo, bro. Yeah.
1: Pantas 150 juta bayaran. Bro,
2: Tata cau deh. Tata tuh tanya tajir.
1: Weh, keren.
4: Amin.
1: Tak keduanya apa? Tajir.
2: Nah, itu dia.
1: Lah tajir enggak
2: kerasa. Suka-suka dia aja.
1: Oh gitu.
2: Main ya.
4: Aman kalau kita. Ntar tinggal kita koordinasi aja.
2: Oke, asik. Ini sama Mas Didit nih, mirip Mas Didit.
1: Bukan. Mas Rian namanya. Bentar gue liat pertanyaan dulu ya Pak.
2: Ngap,
1: matanya jauh. Kapan nih biru
2: matanya baru? Buruk.
1: Udah.
2: Apa itu?
1: Lagu biru baru yang menurut lo
2: underrated
1: dan menurut lo semua orang harus danger. Harus dengar.
2: Maaf ya nih, minus 14.
3: Oh ini kebaca kok, ini kita bacain aja Pak ya.
2: Nah bener, lu baca sendiri pertanyaannya.
1: Lah masa gitu Pak Esai.
2: Apa lagu biru-baru yang underrated dan menurut buru-biru harus, bukan buru-biru justru, yang belum menurut, buru-biru pendengar, harus dengerin.
3: Senin dan Stasiun, judulnya.
2: Senin dan Stasiun.
3: Senin dan Stasiun. Dia itu menceritakan tentang, jadi kita dapat cerita dari teman kita. Dia tuh ada nenek-nenek yang ditaruh di panti jompo karena anaknya gak bisa ngurus, karena harus kerja. Gitu. Okay. Terus kita kayak tertegun aja nih nenek, si oma-oma ini harus setiap hari Jumat itu ketemu sama anaknya cuma buat ketemu doang tapi di depan minimarket.
1: Ini real nih,
3: ini cerita real. Di stasiun Jurang Mangu.
2: si nenek itu
1: Bintaro nih, Bintaro.
2: Bintaro.
1: Kerja apa enggak, apa gimana?
3: Enggak, ditaruh di panti jompo.
2: Oh, yeah. Nenek itu ditaruh di panti jompo.
3: Yeah.
2: Cuma buat ketemu sama cucunya.
3: Dia harus naik angkot ke Jorongmangu, ketemu sebentar, ngasih bekal atau apa, ngobrol bentar terus dah. Anaknya harus berangkat kerja lagi.
1: Si nenek yang menyamperin anaknya.
3: Iya, just itu makanya yang bikin.
1: Anaknya apa cucunya?
3: Anaknya.
1: Oh, anaknya justru.
3: Iya, makanya kita kayak aduh. Gimana ya? Gitu.
1: Segitu cintanya ya berarti.
3: Betul.
1: Apakah ini menggambarkan cinta tanpa apa ya?
3: Logika. Wah.
1: Tanpa logika.
2: Maaf ya, emang dia agak dori-dori.
1: Cinta tanpa. Wait. Oh, cinta tanpa
3: logika.
1: Bukan, kalau guru tuh cinta tanpa tanda jasa kan?
2: Oh, yeah.
1: Apakah ini cinta tanpa tanda jasa?
2: Cinta tanpa pamrih.
1: Cinta tanpa pamrih itu dia.
4: Iya sih, cinta orang tua sih pasti endless sih.
3: Nah, Senin Stasiun itu dari perspektif orang tua jadinya.
2: Senin
3: dari,
2: dan Stasiun.
3: Iya. Kalau okay. Karena kalau Jumat enggak enak aja di.
4: Sebenarnya cerita aslinya hari Jumat.
3: Iya.
2: Oh, jadi kalau Jumat enggak enak ya namanya jadi
4: Senin. Iya.
2: Senin dan Stasiun Balap.
3: Lagi-lagi referensi.
1: Dari tadi kalau gua tengok lagu kita udah mulai lagu klasik. Oldies.
2: Ini udah nyebrang ke Jawa nih.
1: Kalau gua tengok udah mulai
3: tua gitu
2: ya. Senin dan Stasiun Balap. Iya betul-betul.
1: Senin dan Stasiun ternyata liriknya yang lebih dalam, ceritanya yang juga yang lebih dalam, yang ingetin tentang kasih sayang orang tua itu yang harus buru-biru justru dengar dari
3: betul.
1: Biru baru. Apa ini kalian sepakat atau Tata ada yang lain?
4: Sepakat sih. Ini emang Senin dan Stasiun tuh memang banyak ring request juga dari buru-biru kalau live. Cuman memang kita parkirin dulu ya.
2: Why?
4: Kapan enggak tahu kapan kita keluarinnya karena secara teknikal tuh bermainnya agak sulit di panggung sebenarnya.
2: Oh, justru itu jarang dikeluarin pas live.
4: Iya, sampai saat ini sih kita belum kepikir untuk keluarin lagi, tapi mungkin soon, mungkin.
1: Tapi ini udah ada di DSP, udah ada.
3: Udah ada.
2: Ya itu tadi yang G-Crash Mayor 8 itu.
1: Oh.

0: Radio.
1: Hey, my name is Somber.
2: This is Ella Langley. She's from Texas, I can tell.
3: Oh, 14 Oktober. Udah, 14 Oktober. Lah. Oke, okay, 14 Oktober.
4: Bukannya dia si Okes di Jogja. Oh, November itu.
5: November.
4: 14 Oktober.
3: Nah, ini sebulan kan?
4: Iya, iya, iya.
5: Sebulan nah, kemudian berarti nanti baru di Jogja.
4: Iya. Yeah. Ih, gila kacau. Nah, Tata endorse umroh enggak kira-kira, Tata?
5: Lah kan lu udah haji lu.
4: Ya enggak apa-apa.
5: Oh, nambah lagi. Apa,
3: kalau
5: udah
3: mau haji. Umroh lagi.
6: Mas Darto udah haji.
4: Alhamdulillah.
6: Tahun berapa, Mas?
4: Tahun berapa ya waktu gue cabut dari Pramus itu?
5: 2018, gue inget banget. Gue inget banget siaran sendiri.
3: Ya enggak ngeberangkatin haji saya radio ini kebetulan.
5: Iya.
6: Oh gitu.
3: Pakai apa itu? Pakai apa?
4: Pakai aduh aku lupa. Pokoknya aku ingat
3: depannya apa?
4: Depan lupa aku. Lupa-lupa.
5: Depannya P, pesawat.
3: Oh, bukan. Tapi benar depannya P ini punya dia.
6: Depannya P, benar. P abis itu A.
4: Pa.
5: Pa.
3: Pa jangan.
5: Palau.
3: Palau.
5: Palau.
4: Ya itulah.
5: Iya, iya, iya.
4: Oke, oke. Berarti kalau misalnya biru baru, manggung, terus ada panggilan nih. Oke, manggung di Kedutaan Indonesia di Jeddah.
5: Boys.
4: Bisa kan,
5: Tak? Aman.
3: Kalau Jeddah gue masih bisa masuk ya?
6: Jeddah masih bisa.
4: Oh, Jeddah masih bisa.
5: Jeddah aman.
3: Gue peduli sama lu.
5: Oh iya, makasih ya.
4: Makanya gue ngomong
5: Jeddah. Masih bisa Jeddah.
6: Boleh, boleh.
4: Jeddah boleh. Jadi Mas berarti bisa melayani ke sana?
6: Boleh,
4: Tata.
6: Boleh. Boleh Mas.
3: Pertanyaan lo kok enggak usah diwarok pertanyaan kayak gitu.
4: Lah, iya kan kemungkinan, Pak.
5: Iya.
4: Yeah. Ini orang kedutaan denger nih. Yeah. Ya kan coba yuk yang dari kedutaan tolong kong kok.
3: Ah, nih, iya. Nih gua kedutaan nih.
4: Kedutaan.
5: Tapi album

0: pesen satu, nanti gue goreng biar jadi 7 juta.
1: Wah, boleh. Wah, boleh. Bisa tuh, tapi percaya sama Pak Darto, gorengan sama dia.
2: Iya,
1: gorengannya crispy banget, yakin gue. Gitu, dan sejujurnya, gue ngeliat kalian di YouTube, ngeliat beberapa...

0: nabrak.
1: Bikin CD soalnya, tapi nggak banyak yang beli.
0: Belum takut. Kali, belum. Jadi,
2: mungkin itu ya,
0: belum
2: CD, kali ya. Ini juga sih CD album live. Belum pernah kita coba sih kalau CD yang album, misalkan album biru baru gitu, belum.
3: Vinyl sih kata gue, vinyl sih.
0: Vinyl bagus banget sih.
3: Tahu dong kata mereka vinyl, vinyl, vicil kan?
0: Vinyl, vinyl, vicil.
3: Betul.
0: Tini Winnie Bitty itu pak.
1: Tapi kita punya 300.000 rupiah buat.
0: Buat gue aja lah.
1: Jangan.
0: Oke. Okay.
1: Ini buat kaula muda yang mau 300.000 rupiah silakan upload keseruan Prambors Live. At Pestapora 2026 sekarang di Instagram Story dan juga mention at Prambors. Jadi kamu lagi ngeliat Prambors Live di handphone, di laptop, di Yan Sastro.
0: Boleh, di Diriadi.
1: Di Diriadi juga bisa ya. Pokoknya kamu capture, kamu tag di IG Story ya, kamu upload, abis itu kamu delete.
0: Ngapain?
1: Oh, mention Prambors nanti kita kasih 300.000 rupiah untuk 30 orang. Jadi satu orang dapat 10.000.
0: Buat apa? Buat apa? 30.000 buat pulsa aja ditolak.
1: Enggak, 300.000 ya.
0: 300.000 ya. Okay. Jadi ya. Oke, habis ini kita akan main game sama Biru Baru untuk menguji musikalitas mereka. Karena gini, musisi harus support musisi, benar enggak?
1: Betul.
0: Dia harus bisa menyanyikan lagunya dengan nada atau irama musisi lain.
3: Musisi?
0: Sisimu.
3: Ku sisi.
0: Sisiku.
2: Sisimu.
3: Susu. Ah, susu. Sisik.
2: Kenapa ada pesannya?
3: Susuk.
0: Apa tuh?
2: Sikil.
3: Jauh, jauh.
0: Bagus.
3: Terlalu jauh.
0: Bagus. Dengkul lo boleh gue kirim gak?
1: Gildan, terlalu maksa nih Gildan.
0: Gildan, kaos.
1: Kaos. Oke, sekarang kita main Biru Baru Game.
0: Yeay.
1: Wrong tune, right song.
0: Asik. Wrong tune, right song, oke.
1: Jadi kalian ini kita challenge untuk menyanyikan lagu Biru Baru, ya, tapi menggunakan nada lagu dari Dream Theater.
0: Woi, aduh, nggak ada. Jangan Pak, Joe Satriani aja.
1: Lagu anak-anak.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya kalah lagi, pakai nada balonku.
0: Ini aja nih tak, bisa nih sejenak pakai topi saya bundar.
2: Sejenak pakai topi saya bundar.
0: Siapa sangka? Lanjutin.
3: Hingga diajak A, diajak lupa.
2: Ini udah sepakat langsung.
0: Kalau dari gue survei-survei sih itu paling.
3: Wah berantem. Wah berantem lagi. Ya.
0: Pot paling mungkin.
2: Oke oke.
0: Siapa sangka?
1: Bener kan?
0: Topi saya bener, emang mirip sama burung kakak tua.
1: Topi saya.

0: 2026.
1: Dari Dream Theater.
2: Woi, aduh. Enggak ada. Jangan Pak Joe Satriani aja.
1: lagu anak-anak.
2: Oke. Okay.
1: Misalnya kalah lagi pakai nada balonku.
2: Ini aja nih, Ta. Bisa nih sejenak pakai topi saya bundar.
3: Sejenak pakai topi saya bundar.
2: Iya. Siapa sangka. Lanjutin.
1: Hingga
3: diajak A, dia jadi lupa. Ini udah sepakat langsung.
2: Kalau dari gue survei-survei sih itu paling
1: wah, berantem. Wah, berantem lagi.
2: Pot paling mungkin.
3: Oke, oke.
2: Siapa sangka.
1: Bener kan? Topi saya bunda, emang mirip sama burung kakak tua.
2: Topi saya
1: bunda.
2: Bener.
3: Semua berhenti.
2: Lanjut tadi gimana lagunya?
3: Nah,
2: terbiasa tatap.
1: Wah, kayaknya mau slack deh kayaknya ini brandnya.
3: Apa? Kok lupa?
1: Kayak mestinya gak dapet nih.
2: Tatap mata.
3: Tatap mata, kini. Lanjut, nadanya gimana? Tapi saya

0: memang
1: mirip. Emang luar biasa ya.
2: Pesta apa tuh matanya pada normal. Gue dari sini gak kelihatan apa-apa.
1: Pesta Pora ini benar-benar balance ya. Inul besok diadep sekali ini.
0: Benar. Nanti malam juga ada King Nasar.
1: King Nasar.
0: Ada Ardila Putri. Dapet juga tuh.

0: melihatnya kalau muda ini besok ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Satu lagi.
0: Bangka. Atau kan suka-suka
2: kita.
0: Kalau lagi.
2: Malanku.
0: Beradu.
3: Santai aja, bro, kita suka-suka aja dengan kita ini.

0: lagi.
1: Bukan masih ada esok hari.
2: Meletus.
1: Gue udah lupa. Susah. Itu part lu soalnya biasanya gue lupa.
2: Setidaknya.
3: Sebentar deh. Gue dari tadi tau gak gue ngeliatin apa?
4: Apa?
2: Tangannya Golden sama tangannya si Tata. Uh-huh. Kayak di bioskop zaman dulu SMP kayak.
4: Emang iya? Norah banget gue jangan. Norah banget kan?
3: Gue tau kayak nunggu gitu ya. Terus.
2: Udah. Eh tapi gak tahu kan ya.
3: Iya. Enggak kayak tangan anak SMP tau gak? Kalian nonton bioskop gini nih.
1: Kacau deh.
4: Asik deh.
2: Asik deh. Bisa gak berarti? Kalah lagi.
3: Susah.
2: Buat padar tuh dong fans.
4: Maafal, aku cuma dengerin doang, gue ngafalin.
2: Oh iya.
4: Aku kalah lagi aku.
2: Gitu bukan sih lagu. Lu stop dangdut ya pak?
3: Kok kedudut tadi dangdut terus dia?
1: Coba. Hari ini ku kalah lagi.
2: Bukan masalah siada esok hari.
4: Bagus.
1: Apa?
2: Ya, setidaknya
1: tidurku cukup malam ini.
2: Pejamkan mata.
4: Susah. Mereka lihat-lihatan cinlok lagi kata gue.
2: Ini emang kayaknya sih si Kina bikin susu, soalnya gampang banget ya.
4: Sangat mudah ya.
1: Susah.
4: Oke, kalian tidak mendapatkan hadiah.
2: Tidak apa-apa.
4: Tidak
3: apa-apa karena biru baru adalah hadiah untuk dunia.
4: Kacau.
3: Karena kalau nggak ada biru baru nggak ada yang nyuarain cerita-cerita yang sangat personal tadi tuh.
4: Yes.
3: Tapi ngomong-ngomong sama lagu.
2: Ya, jangan pegang-pegang.
3: Sorry. Ngomong-ngomong soal lagu anak-anak, kita belum perlu. Ini mumpung kita lagi di sini ya.
4: Iya.
3: Kita pengen ngucapin terima kasih buat orang tua yang menunjukkan lagu Kalah Lagi ke anaknya.
4: Karena Kalah Lagi.
3: Iya, karena ternyata lagu Kalah Lagi ini banyak anak-anak yang suka nyanyiin.
4: Oh ya?
3: Sambil nonton. Iya kan? Kayak kemarin. Iya.
2: Umur 6 bulan gitu?
3: Iya. Gimana caranya 6 bulan? Banyak. Itu harus dipertanyakan orang tuanya kalau 6 bulan bisa.
1: Tapi gitu. Ya banyak, alhamdulillah banyak. Terus kadang kan anaknya suka digendong di panggung bapaknya. Kalau di panggung tuh suka kelihatan.
2: Digendong tapi madep sana. Gak kelihatan ya, nah.
3: Terus anaknya kan duduk gini ada bapaknya. Pak, aku mau pipis. Wah, banjir nih muka bapak. Kacau deh.
4: Terus
1: ada yang cover juga ya, Gol ya. Kalah lagi
4: oh, iya?
1: Cover bapak sama anaknya.
3: Gemes.
1: Anaknya nyanyi, bapaknya main gitar.
2: Ada lucu banget. Tapi Kalah Lagi tuh juga mungkin bisa menyuarakan hati orang tuanya bahwa iya,
3: enggak harus menang selalu, terus, enggak hidup, iya kan?
2: Hidup cuma terus jalan aja kan? Enggak harus menang terus.
3: Betul.
2: Wow. Iya, cerita-cerita personal kayak gitu tuh Pak jarang di-highlight.
4: Iya.
2: Karena antara ceritanya benar-benar yang ekstrim yang kita bahkan gak relate atau bahkan ya basic cinta-cintaan gitu, tapi biru baru bisa nge-capture hal-hal sederhana yang kita sering luput itu tuh.
4: Kalah Lagi udah dijadiin soundtrack film belum?
1: Belum. Asik.
4: 2,5 juta all media ya.
3: Lo lihat
2: exposure
3: bro.
2: Pak, manajernya dengar 2 juta setengah langsung garuk tembok ini.
3: Keluar buku Wolverine.
2: 2 juta setengah.
4: Kacau exposure deh. Bro. Plus 2 kali manggung ya. Di premier.
2: Buset. Tekor. Tapi kalau kalian mau soundtrack dijadikan soundtrack film lagu kalian akan ngajuin lagu apa?
3: Soundtrack sekarang Kalah Lagi sih.
1: Kalah Lagi.
4: Kalah Lagi tetap
1: itu ya. Cocok untuk film apa yang ada sentuhan sportnya gitu sih.
4: Hah? Mungkin sport.
1: Sport mungkin kayak film tentang menggapai mimpi jadi pemain bola something, cuman kayak susah menggapainya kayak gitu.
2: Akhirnya dia cedera misalnya gitu kan bisa kan ya.
3: Terus jadi pelatih kan. Di Indonesia Timur.
2: Nah, itu filmnya Chico Jericho.
3: Itu beda.
2: Makanya gue kayak berusaha inget.
4: Tapi sebenarnya kan enggak harus tentang sport kan, enggak literally kalah dalam sebuah pertandingan kan. Bisa aja emang kalah di sehari-hari gitu.
1: Iya.
4: you're one of those emang ya kenapa sih hidup gue kalah mulu men gitu. Kenapa gue gak pernah menang sih, iya kan?
3: Sama kita cari waktu lain sih. Ya, kita cari waktu lain itu cocok kalau film.
4: Emang gak bisa sekarang? Oh, harus cari waktu lain.
3: Judulnya,
4: oh, judul lagu, sorry.
3: Kita cari waktu lain itu cocok buat film-film kisah remaja gitu.
4: Oh.
3: Yang remaja banget gitu, yang bener-bener anak SD gitu ya.
4: SD cuma Cabelita.
3: SMA.
4: Cabelita yang ada romansanya. Gue mau dong digituin. Enak kayaknya. Tapi ini Kina sudah begini-begini tandanya biru baru sudah harus udahan nih.
3: Oh iya, biru baru harus istirahat karena hari ini karena kan kalian nontonnya itu kita rekamnya kemarin. Jadi kalian nonton yang hari ini itu adalah yang kemarin. Jadi kalian enggak nonton live hari ini untuk kemarin. Jadi
4: enggak usah dijelasin. Oh,
3: iya. Nah, jadi biru baru hari ini mesti istirahat untuk hari ini manggung.
4: Iya. Ya kalau biru baru nginep di Grand Mercury ya, kalau misalnya di depan ini tergitu-gitu. Halo. Enggak. Pas buru biru di mana? Di mana?
3: Mana ya? Lah ini kemarin EG tayangannya EG gitu.
4: Kemarin EG udah check out kali. Thank you biru baru.
3: Terima kasih Mas Gendang terus dan karya-karyanya yang sangat dekat dengan perasaan. Terima kasih Prambors.
4: Jangan lupa juga kaula muda buat dengerin keseruan Pesta Pora 2026 di prambors.live dan sekarang sudah ada Devina standby buat IRL stream Pesta Fora. Silakan
3: Devina dan Shanika.
5: Prambors live at Pesta Fora 2026. Prambors Radio.
6: Hey, my name is Somber.
7: This is Ellen Langley.

0: This is Damors Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak sih?
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocok kecret?
5: Yang jadi Spiderman. Iya. Punya usaha di mall. Iya. Apa tuh?
6: Smart parking.
7: Nah,
6: itu.
7: Pintar parking.
8: Kita
7: main baru.
8: Dari waktu lo bangun, macet-macetan, sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies, setiap Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
11: Masa lo gitu sih? Masa ke ayam emas lah. Lagi banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apa pun.
10: Ah, kok bisa?
12: Ya bisa dong.

0: gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
1: Work hard and chill harder, kaula muda. Setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamrin 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamrin 9, kalian bisa beli di upstriptamrin9.com.

0: Numbers live at Pesta Bora 2026. What's up? Kalau udah W's in the chat gitu gak sih? Yeah. Kalau streamer gitu biasanya.
1: Yo, tararin in the chat.
0: Yo, tararin W tararin.
1: Yo chat, what's up? Welcome to Pesta Bora Day 2.
0: Bacarin, lu kan dulu penyiarin.
1: Oh ya. Yeah. Selamat datang di Prambors Live at Pesta Bora 2026 Day 2.
0: Yang masih denger on air, asik kayaknya MC kita ya. Langsung aja yang masih denger on air bisa ke prambors.live sekarang juga, karena gue udah sama Rin Tararin in the building. Dan sebelum mulai katanya lu ada satu suguhan.
1: Iya nih, ada oleh-oleh
0: dari Tararin, dari Rin begitu. Jadi Rin silakan take your time, take it away. Lagu pertama ada Takdirku katanya. Sikat.

0: Thank you.
1: Tada, Rin, Rin, Rin, di Prambors.live everyone, itu dia takdirku, Rin.
0: Takdirku.
1: Takdirmu apa sih, Rin, kalau boleh tahu, Rin?
0: Takdirku atau takdirmu?
1: Ay, takdirku menjadi penyiar radio.
0: Oke, udah kesampaian
1: dong? Sudah kesampaian.
0: Oke.
1: Takdirmu?
0: Takdirku adalah
1: masih nyanyi. Masih mencari, nyanyi.
0: Iya, takdirku nyanyi dan menulis lagu sih.
1: Menulis lagu ya, itu yang lo merasa ditakdir untuk melakukan gitu.
0: Iya, semoga next setelah ini bisa menulis buku.
1: Amin, buku apa kira-kira yang lo tulis?
0: Pengen bikin novel sih yang ceritanya tuh tetap berdasarkan lagu gitu.
1: Oke. Udah sampai mana tuh? Atau masih ide doang?
0: Ada, udah bikin.
1: Udah bikin?
0: Iya.
1: Oke, suka nih gue gini. Spread your wings, ada side quest banyak gitu ya.
0: Iya, pengen ya banget lagi. Soalnya rilis buku gitu
1: iya,
0: loh.
1: Iya. Tapi rilis album udah dong ya?
0: Udah
1: rilis album. Bossa Tronica, rilis Juli kemarin ya?
0: Iya.
1: Tell us more about it, Rin.
0: Bossa Tronica itu yang pertama-tama adalah singkatan dari Bossa Nova dan elektronik. Iya. Jadi kalau dibawain akustik kan sebenarnya bossa nova banget.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau lo dengerin lagu aslinya, itu beatnya banyak campuran sound elektroniknya sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Jadi itu bossa tronik ya.
0: Abis ini save ya.
1: Oke. Siap. Bossa tronik. Siap. Kita sekarang lagi live di Prambors.live. Kita bisa lihat kita ada di Pesta Pora, Boss Stage di belakang. Semuanya halo.
0: Guys.
1: Ini experience Pesta Pora lo yang keberapa, Rin?
0: Pesta Pora jujur pertama kali.
1: Pertama kali?
0: Iya.
1: Datang sebagai penonton dan manggung.
0: Performer, iya.
1: Pertama kali?
0: Oh iya?
1: Iya. Kemarin-kemarin kemana aja, Rin?
0: Kalau Pesta Pora ini kan pertama kali.
1: Kalau imutnya Pecapowa.
0: Pecapowa?
1: Iya.
0: Iya, hal ini aku udah di Pecapowa.
1: Oh iya, aku di Pecapowa.
0: Kalau tahun lalu festival juga pertama kali di The Sounds Project.
1: Sounds Pro,
0: iya.
1: Oke.
0: Dan ini sebenarnya ada alignmentnya sih.
1: Apa tuh?
0: Jadi aku submit Pesta Pora itu kan lewat Authenticity.
1: Iya. Yeah.
0: Authenticity bikin Authenticity Sound Room.
1: Uh-huh.
0: Terus pas kita udah masuk top 15, kita itu wajib submit video live performance.
1: Live performance.
0: Dan aku submit video live performance-nya tuh yang di Sounds Project tahun lalu.
1: Oke, terus dapat lah.
0: Terus dapat. Jadi kayak ada nyambungnya
1: gitu loh.
0: Pesta Pora sama Sounds Project tahun lalu.
1: Oke, dan akhirnya hadir sekarang day 2 Pesta Pora.
0: Dan gak diduga-duga bisa ke Prambors loh. Makasih ya.
1: Asoy deh.
0: Kalau muda.
1: Asoy pokoknya deh ya. Lo kan pernah siaran di Prambors juga kan seminggu waktu itu kalau gak salah.
0: Pernah,
1: ya?
0: Sama ya, kan? Rio.
1: Sama Rio dulu
0: pagi-pagi.
1: Ya. Pagi-pagi sama Rio waktu itu ya. Rendrin juga dulu penyiar kan ya.
0: Iya.
1: Iya, gue tahu di mana siarannya dan segala macam. Dan kalau lo bisa ngedeskripsiin album lo nih ya, Bossa Tronica. Kalau dia adalah seorang.
0: Seorang.
1: Kok sebuah orang? Kalau
0: Seekor
1: enggak lah. Kalau dia adalah orang, dia orang kayak gimana, Ren?
0: Kalau dia adalah orang,
1: Orangnya
0: itu pecicilan, terus dia suka banget cerita-cerita sama orang.
1: Dia
0: sama
1: cewek
0: orang
1: cowok.
0: Lain. Aduh, dia apa aja sih
1: apa
0: bisa
1: aja, okay.
0: Mau cewek, mau cowok, mau di tengah-tengah,
1: uh-huh.
0: Bebas. Tapi dia punya personality yang sangat bubbly.
1: Oh, sangat bubbly.
0: Iya, dia sangat bisa masuk dengan conversation orang-orang manapun gitu.
1: Oke. Jangan-jangan Bossa Tronica aku.
0: Iya.
1: Okay.
0: Bisa sih.
1: Bisa ya?
0: Ganti aja bajunya jadi warna pink.
1: aku suka warna pink kok, suka banget.
0: Mau ya?
1: Mau.
0: Aku ada merch by the way terakhir.
1: Cocok ini masuk ini.
0: Mau ya?
1: Asoy banget ini.
0: Jadi di tengah-tengahnya
1: ada gambar. Sekarang, kau ganti baju sekarang nih ya. Aku ganti baju, kita tarahin penyiar kan ngomong dulu 1 menit gua ganti baju. Gue akan live pakai baju percetakan.
0: Kita switch dulu bentar ya biar
1: iya,
0: lo ganti ya.
1: Bener, kalau mau ya, kalau mau ini kan serba mendadak aja nih live ini di Prambors. Santai-santai aja. Jadi orang pecicilan, bubbly.
0: Iya, terus tapi kalau dia ngobrol soal kehidupan yang very very deep, mau tentang yang sorrowful atau tentang pencapaian lo, itu kerasanya kayak deep talk malam-malam sama best friend gitu.
1: Oke.
0: Kalau si Bossa Tronica gitu. Karena di dalam albumnya itu temanya sebenarnya macem-macem. Jadi kalau di album ini aku berusaha ngangkat kisah-kisah temanku yang ada di album ini juga menjadi kolaborator.
1: Oke.
0: Iya.
1: Hah? Ada jaket.
0: Oh my god, makasih.
1: Kenapa?
0: Oh, buat... dia ngasih jaket buat di pahaku ya.
1: Iya.
0: Buat di kaki.
1: Biar nyaman begitu ya.
0: Gentle banget.
1: Ah, gentle ya. Banget. Kenalin ini Adrian.
0: Aku gak bisa nih kalau di act of service
1: Adrian, gini. Iya. Nah, tadi sebenarnya aku yang kodein tadi, tolong jaket gitu.
0: Oh,
1: okay, gitu.
0: Okay.
1: Tapi itu namanya Adrian, dia sangat gentleman.
0: Halo,
1: di kantor juga.
0: Halo, makasih ya.
1: Tuh Adrian.
0: Disorot bener. Ini nih lucu kan Kak Adrian tuh ya ampun.
1: Oke, di antara 9 lagu yang ada di Bossatronica nih ya. Sekarang, mana yang menjadi favorit lo? Entah itu karena liriknya atau proses pembuatan lagunya atau lainnya. Ini kayak sebenarnya pertanyaan yang kurang fair kali ya, karena lu pasti suka semua lagu.
0: Setuju
1: kan ya.
0: Setuju sih.
1: Tapi kalau suruh milih satu gitu.
0: Mungkin kita pilih berdasarkan ceritanya kali ya.
1: Oke.
0: Karena kalau soal genrenya semuanya sama kan. Kalau tentang cerita mungkin aku pilih lagu Ilahi.
1: Ilahi?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Pertama itu aku mau shout out dulu, aku collab sama Iki CVX. Nama panggungnya CVX aja. Jadi kita pertama menggabungkan Bossa Nova sama beat UK Garage.
1: UK Garage, oke, UK Garage.
0: Iya. Nah, di situ lagunya genrenya udah beda tuh. Upbeat banget, tapi kita ngebahas ada spiritualnya di situ.
1: Oke.
0: Judulnya udah Ilahi kan?
1: Ilahi, makanya.
0: Lagunya adalah tentang apapun yang lo lakukan sekarang, lo mau cita-cita lo apa meskipun belum kesampaian, yang penting lo udah usaha, lo serahin aja sama Tuhan yang lo percaya gitu.
1: Kata bokap gue, kalau udah mentok ke kanan ke kiri, harus ke atas.
0: Iya, asal, harus ke atas. Tawakal gitu. Kalau tawakal, dalam Islam gitu.
1: Betul. Oke, Ilahi jadi ya.
0: Iya.
1: Pilihan lagunya. Oke, oke, oke. Itu dari album Bossatronica, kita udah lebih tahu tentang albumnya. Dan gue liat juga lagu-lagu yang ada di album lo itu benar-benar relate sama kisah romance.
0: Benar.
1: Ya, iya kan?
0: Lo relate gak ini?
1: Hah? Tadi?
0: Yang romance-nya?
1: Lu, tadi denger lagunya dengan takdir lumayan sih.
0: Lumayan?
1: Lumayan.
0: Berbunga-bunga ya?
1: Lumayan. Makanya agak senyum-senyum dikit tadi di sini ya. Nah, misal kayak lagu-lagu beda agama.
0: Nah, kasus yang kamu, banyak nih di 2026.
1: Singga. Takdirku dan lainnya, apakah lo lagi patah hati ketika membuat lagu-lagu tersebut dalam album lo atau experience begitu? Karena kan beda agama juga sering kerap terjadi lah ya di kota-kota besar begitu.
0: Iya,
1: apakah
0: lagi
1: itu masalah besar buat lo?
0: Pertama itu masalah yang umum di dunia dan di lain semesta ya. Semua beda agama tuh banyak banget yang ngalamin. Tapi jujur tuh bukan kisah gue.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi, yaudah, itu jujur aja itu kisah gue guys.
0: Sebenarnya dia, ya. Jadi ini biar diangkat aja kisahnya nih di Prambors. Beda agama sebenarnya umum ya.
1: Sangat sangat.
0: Banyak banget yang cerita seliweran di kuping gue, di HP, di FYP tuh tentang beda agama. Ada yang ujungnya mereka berhasil, tapi mayoritas dari mereka tuh nggak berhasil lagi gitu. Biasanya orang-orang beda agama itu yang di kehidupan gue. Mereka tuh backstreet karena ada restu keluarga.
1: Betul.
0: Misalnya. Tapi mereka ngerasa cocok secara personality dan secara kehidupan sehari-hari mereka cocok banget lah gitu. Makanya di liriknya tuh lumayan gamblang, ada lirik
1: apa?
0: Berani-beraninya kita bersama padahal sudah tahu beda agama.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi tumpahin aja di situ dari kisah-kisah teman-teman, kisah-kisah romansnya yang enggak works karena mereka beda agama. Jadi aku pengen numpahin kisah mereka lah di lagu ini. Kalau beda agama gitu ceritanya.
1: Beda agama gitu ceritanya ya.
0: Emang kisahmu ya?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada. Beda agama pernah.
0: Terus enggak jadi ya?
1: Terus enggak jadi. Tapi bukan karena keluarga.
0: Terus kenapa?
1: Karena emang udah enggak aja. Ternyata gue juga kaget.
0: Berarti bukan gara-gara agama
1: bukan,
0: atau keluarga. Oke.
1: Okay. Bukan. Gue kaget juga ternyata keluarga gue sesantai itu ternyata.
0: Oh, lu find out-nya setelah relationship itu ya?
1: Sepanjang itu juga gue tanyain ke bonyok gue kayak kalau gini gimana? Lah yang tahu cuman kamu, dia sama yang di atas. Kita gak mau ikut campur.
0: Wow, keren om tante.
1: Katanya. Jadi emang beda-beda, jangan disamain semua orang tua ya. Enggak, jangan sampai ini hanya sharing-sharing saja.
0: Iya. Seru-seru.
1: Begitu, begitu. Tapi kalau ngebahas itu bisa satu episode sendiri.
0: Iya,
1: kita cuma punya setengah jam di sini.
0: Next ya.
1: Ini sekarang Instagram lo nih ya dibanding dulu. Ini colorful banget. Gue juga abis ngeliat. Tadi lu ngebahas warna pink.
0: Iya.
1: Ada apa dengan warna pink, Rin?
0: Warna pink itu gue nggak tahu secara definisi theoretically gimana ya. Tapi pas gue lihat warna pink, gue ngerasa tenang gitu.
1: Oke.
0: Pertama itu. Terus secara nggak sengaja ketika gue lagi produksi album Bossatronica ini, gue memilih genre bossa nova. Dimana genre bossa nova tuh adalah musik-musik yang merayakan penerimaan situasi hidup lo gitu loh.
1: Oh gitu?
0: Mindfulness.
1: Oh gitu bossa nova?
0: Iya, setelah gue ada playlist bossa nova, akhirnya gue searching bossa nova tuh sebenarnya musik buat apa sih awalnya gitu loh.
1: Taunya?
0: Ternyata musik buat ngerayain yang apalagi lo alamin aja.
1: Oke. Okay.
0: Bossa nova tuh.
1: Present gitu ya?
0: Iya, present. Okay. Being present gitu.
1: Makanya beatnya fun gitu kali ya?
0: Iya. Setelah gue searching, oh emang fase kehidupan gue lagi di sini nih. Okay. Gitu. Misalnya gue abis dicurangin orang, ah ya udahlah, mau gimana lagi? Gitu. Iya. Gitu
1: kan. Terima aja, terima.
0: Terima aja, terima.
1: Nerimo intinya.
0: Dan gue ngerasa si warna pink ini mewakili itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Meskipun di beberapa case mungkin pink itu lebih ke ada yang centil juga. That's why gue tetap masukin elemen ada bunga-bunganya. Yeah. Karena kan kalau lo merayakan sesuatu ada bunga-bunga perayaan gitu kan.
1: Betul.
0: Papan bunga.
1: Identik sekali dengan bunga-bunga.
0: Iya. Ada orang yang wisuda kasih bunga.
1: Oke.
0: Okay. Orang mau nikah, wow bunga banyak kan.
1: Mana-mana.
0: Bunga sekarang ada yang banyak duitnya juga tuh pakai duit.
1: Betul. Iya. Kan? Itu lebih menguntungkan juga buat yang dapat ya.
0: Nah, gue pengen itu tuh.
1: Ya udah. Habis ini kita udah sediain juga bunganya sekarang. Mana bunganya?
0: Mana?
1: Mana bunga duitnya? Oke, kalau muda kita intermezzo dikit ya.
0: Yes.
1: Kita di prambors.live ini ada quiz tiap jamnya. Waktunya lo dapetin 300 ribu rupiah dari Prambors. Pertanyaannya bantuin gue dong, Rin. Pertanyaannya apa, Rin?
0: Apa nama program siaran dia di Prambors?
1: Apa nama program siaran gue, mana kameranya? Gue.
0: Ayo. Gue nih.
1: Gue, siaran gue di Prambors. Jawab sekarang, bukan di live chat ini, tapi di DM Instagram @Prambors sekarang ya, oke? Apa nama program siaran gue? Yang tahu nanti dipilih yang cepet siapa.
0: Hadiahnya lumayan loh.
1: 300 ribu lumayan loh.
0: Iya.
1: Lumayan banget 300 ribu.
0: Mau deh ikutan, mana HP gue?
1: Ah, tuh. Lumayan ya.
0: Mau
1: buat,
0: deh.
1: Buat beli bunga abis ini gitu.
0: Iya.
1: Eh, shout out dulu dong, shout out nih buat yang nonton nih. W's in the chat.
0: W's in the chat.
1: Shout out nih buat temen lo, buat pacar lo gitu siapa.
0: Shout out untuk my mom and dad. Karena kayaknya mereka mau datang nih tapi belum ketemu. Tapi mereka yang support gue bermusik sampai sekarang. Terus terima kasih juga buat timnya Tararin. Uhuh. Yang stay dari Tararin masih nol banget sampai sekarang sudah bisa manggung di Paspor.
1: Alhamdulillah.
0: Dan terima kasih yang sudah mendengarkan album Bossatronica.
1: Asai deh, asai banget pokoknya. Nah, sekarang kita main game sedikit boleh, Rin ya?
0: Ayo. Dapat 300 ribu gak?
1: Budgetnya siapin ya. Ya, Tararin mau soal.
0: Transfer aja.
1: Nah, transfer aja. Itu dari aku sih kayaknya personal kayak nanti deh. Ya kalau gitu. Oke, kita main this or that.
0: Ya.
1: Siap.
0: Siap.
1: Ini, lu boleh tanya balik deh kalau mau.
0: Terus ini lu yang nanya ke gue dulu.
1: Iya, gue nanya dulu. This or that, dideketin cowok social butterfly atau cowok nonchalant?
0: Nonchalant.
1: Wah.
0: Karena guanya social butterfly.
1: Oh, jadi enggak boleh dua-duanya sama menurut
0: gue. Enggak boleh, karena gua pernah terus capek.
1: Oh, lu social butterfly, dia social butterfly juga.
0: Iya.
1: Kenapa tuh? Bukannya saling melengkapi malah gitu?
0: Enggak lagi harus kalau gue ya. Ini bukan peraturan ya,
1: Iya.
0: Ya.
1: Lagi-lagi yang keluar dari mulut.

0: Tipikalnya lebih intimate kan?
1: Iya. Gitu. Jadi lebih pilih nonchalant ya?
0: Iya deh, yang kayak di luar tuh cuek banget, tapi sebenarnya pas berdua tuh kayak bayi gitu. Kayak bayi.
1: Pecapowa. Ya. Oke, diajak ngedate cowok mobil AC-nya rusak atau naik motor tapi helmnya bau. Aduh, males banget.
0: Aduh, gimana disordernya nih?
1: Iya.
0: Ini or aja deh.
1: Ini or, gue juga or sih kayaknya nih.
0: Gimana nih? Mobil kayaknya... AC-nya rusak.
1: Gue diajak ke date sama, loh kok gue sih, kan lo yang jawab
0: ya? Kenapa kan lo yang gua? Nanya?
1: Iya, coba lo.
0: Apa nih, ya Allah, ini parah banget
1: ini
0: sih.
1: Ini susah sih nih.
0: Cowok mobil AC-nya rusak deh.
1: Bener, oke. Okay. Helm bau sih agak ilfil ya.
0: Kan kalau mobilnya AC-nya rusak, belum tentu bau.
1: Iya, tapi yeah. AC-nya rusak aja.
0: Iya, rusak selfie. Aja. Masih bisa dibuka jendelanya.
1: Masih bisa, apalagi kalau di Bandung.
0: Iya. Yeah.
1: Dingin. Next, boleh gak ceritain mantan tertoksik? Atau lo makan dua
0: Bean Boozled? Lo kenapa sih? Udah makan aja lah.
1: Makan aja. Ya udah, gue aja yang cerita mantan toksik gue ya.
0: Nah, mendingan kita tanya balik ya.
1: Coba, ini makan dua Bean Boozled. Lo bisa
0: dapet. Gue takut yang dapat yang rasa.
1: Rasa nggak enak ya?
0: Iya.
1: Ya ini kalau nggak mau cerita ya harus
0: makannya maaf. Berapa? Dua.
1: Dua.
0: Langsung.
1: Boleh.
0: Itu enak.
1: Enak ya.
0: Ih, sumpah.
1: Yang enak?
0: Enggak.
1: Enggak enak? Mau air?
0: Oh my God.
1: Mau air?
0: Bleh.
1: Rasa apa tuh? Rasa apa ya? Ini.
0: Warna coklat.
1: Satu lagi.
0: Warna coklat rasa apa?
1: Warna coklat itu rasa... liver and onion. Liver tuh ati sama bawang. Tapi kalau bukan versi permen sih tetap enak ya.
0: Ceritain tapi. Mantan tertoksik lo.
1: Jadi mantan tertoksik gue itu kemarin baru nikah.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa dia bisa consider salah satu mantan yang toksik?
1: Karena dulu pas pertama kali pacaran, dia belum pernah pacaran. Dia, gue pacar pertama dia okay. Gitu. Jadi belum tahu kayaknya pacaran gimana. Jadi itulah. Gue gak bakal sebut nama sih kayaknya.
0: Ya jangan lah.
1: Jangan ya.
0: Jangan. Atau kecuali nama samaran, nama panggung.
1: Gak usah deh, kita lanjut aja deh kalau gitu. Daripada. Ini kalau muda nih suka mengorek-ngorek soalnya kadang-kadang kalau muda nih ya. Mengorek-ngoreknya jago nih.
0: Ntar gue korek deh, udah off cam ya.
1: Boleh. Next. Mending cowok mulutnya bau atau keteknya bau?
0: Kenapa sih?
1: Iya
0: ya
1: deh.
0: Gue atau ya.
1: Atau,
0: gue
1: dari atau. Tadi ya.
0: Enggak. Gue mendingan...
1: Sulit ya?
0: Keteknya bau.
1: Mendingan ketek bau ya? Mm-mm. Iya sih. Kenapa?
0: Kayaknya gue gak tahu ya scientifically gimana, tapi kalau mulutnya bau agak susah ketolongnya gak ya?
1: Tarara insert that. Oke, okay, next.
0: Kayaknya jawabannya salah deh.
1: Ceritain momen ngedate terzong atau makan dua Bean Boozled. Pula gak lu ngedate zong? Ada gak experience date zong gitu?
0: Iya boleh deh.
1: Yang lu gak tahu ngomong apa gitu. Atau mungkin conversationnya going...
0: Pernah. Gitu. Kalau ini gak apa-apa gue ceritain.
1: Oke, okay, sikat.
0: Soalnya ngedate-nya sekali terus abis itu langsung goodbye. Waktu itu kan ngedate, ya biasa orang ngedate ketemu makan. Terus pertanyaan dia, menurut lu di foto ini gue ganteng gak?
1: Oh, lu itu gimana?
0: Ya iyalah.
1: Oke.
0: Okay. Mas.
1: Catet.
0: Ya Allah.
1: Jangan nanya cewek di foto ini gue ganteng atau enggak.
0: Okay, kayaknya kalau kita udah pacaran setahun, dua tahun kayak.
1: Boleh.
0: Ini foto aku yang ini bagus gak sih yang misalnya gitu. Ini baru duduk, baru ketemu, baru makan. Menurut lu di foto ini gue ganteng gak?
1: Itu agak pick me gitu ya.
0: Aduh jangan gitu dong.
1: Jangan gitu-gitu amat ya. Mm-mm. Apalagi baru kenal tuh.
0: Sebenarnya dia ganteng sih.
1: Oh yo.
0: Iya, tapi harusnya dia jangan ngaku dia ganteng. Oh, biar makin ganteng.
1: GTGG gitu ya.
0: Iya, GTGG ya bahasanya ya.
1: Gua tahu gua ganteng.
0: Nah,
1: GTGG.
0: Harusnya dia ngaku gantengnya pas nanti
1: date
0: aja.
1: Date keempat gitu
0: boleh. Iya,
1: boleh. Oke, date keempat udah boleh. Date pertama baru ketemu nono ya.
0: Kaget sih.
1: Oh, agak nono. Oke. Jadi itu ya.
0: Salah satunya itulah.
1: Itu sama siapa?
0: Mancing ya.
1: Sorry, mancing mania, mantap. Next, collab sama mantan yang lo benci atau kerjasama sama musuh bebuyutan lo?
0: Mantan yang gue benci.
1: Keren.
0: Karena gue gak pernah benci mantan gue.
1: kok bisa

0: apa rahasianya?
1: Rahasianya ya ikhlas aja bro.
0: Kayak
1: nggak jodoh.
0: Iya, tapi lu bisa berteman lagi.
1: Bisa.
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Bisa-bisa aja.
0: Gak banyak soal yang bisa kayak gitu menurut gue.
1: Ya tetap ada fasenya dulu lah, galaunya dulu. Dimana kita gak bisa kontakan sama dia dulu. Kan ada fase-fasenya.
0: Fase apa tuh namanya? No.
1: Berapa stage
0: no contact,
1: of...
0: No contact.
1: Iya no contact, terus nangis-nangis.
0: Iya.
1: Sekarang pokoknya dari beberapa tahun terakhir gue menerapkan kalau udah putus hubungan sama relationship lu yang lama, ya galau aja terus sampai separah-parahnya.
0: Itu gak enak banget sih maksudnya.
1: Iya bener sih, tapi harus gitu. Karena dulu tuh gue tipikal kalau yang move on, misalnya gue mau nangis, ih masa gue nangisin dia jijik banget.
0: Oh.
1: Ternyata tertahan semua tuh.
0: Gue malah gue meledakin gue.
1: Iya harusnya gitu.
0: Gue lepas gue tuh, remblong gue kalau galau tuh udah.
1: Sama.
0: Iya kan, enakan kayak gitu soalnya, jangan ditahan.
1: Biasanya kalau udah plong, udah lega, terus udah lewat lah masanya, pas ketemu mantan lagi tuh udah, oh iya apa
0: tenang,
1: kabar?
0: Ya,
1: gitu. Iya okay. Udah tenang.
0: Oke. Kalau sekarang, Lin-Lin?
1: Apa?
0: Kalau sekarang Lin-Lin berarti?
1: Kenapa? Galau?
0: Enggak. Enggak kan?
1: Enggak, sekarang aku lagi tenang-tenang aja. Lagi tenang. Berbunga-bunga.
0: Oh lagi berbunga-bunga?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, mantap luar biasa. Oke, kalau gitu Rin, kayaknya obrolan kita sampai sini ternyata.
1: Oke.
0: Ingin mengorek lebih dalam, tapi nampaknya...
1: Udah, jangan.
0: Let's wait for
1: bubar.
0: Next time ya. Kayaknya bisa jadi satu podcast Rin. Nanti main ke Prambors nanti kapan-kapan Rin.
1: Mau, ya? Mau nemenin lu siaran dong.
0: Bener ya?
1: Bener.
0: Oke, you saw it here live di Prambors.live. Rin akan mampir ke daytime show. Daytime geng, kita udah salaman. Tolong di screen capture sekarang di salaman. Lagi. Biar screen capture banyak nih. Rin akan main ke Prambors dan siaran bareng Ralphy di daytime show. Gas. Love it. Oke. Okay. Kita dadah keluar. Ada yang lihat enggak ya?
1: Bye penonton.
0: Udah penonton.
1: We love you. Listen to Prambors.
0: Listen to Prambors and listen to Rin and her latest album Bossatronica. And thank you Rin udah main ke studio Prambors nih ya di Pesta Pora 2026. Jangan lupa juga kalau muda buat nonton keseruan Pesta Pora 2026 di Prambors.live. Hari ini akan ada penampilan Tensi di Boss Stage live jam 10.25. Iya kan 10.25 sampai 11.25 benar? Oke, malam ini dan lo bisa tonton semua itu live di Prambors.live. Tararin,
1: let's go!
0: Wanita, take it away!

0: Pesta Bora 2026.
1: Hai kawan muda, selamat datang di Prambors Live at Pesta Bora 2026. Pastinya Nihar lagi di venue-nya Pesta Bora nih kalau muda, untuk ngasih tahu kamu gambaran apa aja yang ada di Pesta Bora 2026 ini. Kita udah hari kedua ya, kemarin pastinya seru banget. Itu hari Jumat, aku yakin masih banyak yang kerja. Terus habis itu datang pulang atau enggak, datangnya pas malam-malam. Tapi emang dibilang rame banget kalau muda. Dan kita lihat nanti sampai malam, apakah kira-kira bakal tetap serame kemarin atau bahkan bertambah. Yaudah, kalau muda, ini udah jam 4 juga. Kayaknya kalau dilihat dari warga-wargi dan juga kalau muda yang udah ada di Pesta Bora sih, udah semangat banget ya. Udah ada energi hari Sabtunya dan juga energi festivalnya. Kalau kamu mau tahu keseruan Pesta Bora Day 2 kayak gimana, kalau udah langsung aja kamu nonton prambors.live sekarang juga, karena kita bakal ada IRL live stream yang ada di situ. Terus kamu bisa lihat tuh kayak gimana aja keseruan yang ada di Pesta Bora dari ujung depan sampai ujung belakang, semuanya kita samperin. Itu ada Devina tuh yang liputan kalau muda. Ya udah, jangan lupa juga ikutan kuisnya yang ada di prambors.live supaya kamu bisa dapetin 300.000 rupiah dari Prambors. Kalau gitu balik ke studio biar bertugas dulu mau muter-muter Pesta Bora 2026 ya. Dadah.
0: Ikutin keseruan Prambors live

0: Radio. Playing more hits on your weekend.
1: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana. Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi.
2: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
1: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
2: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
1: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
2: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Pauline dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolish News Volume 4 aja.
1: Kalau event yang eksklusif ada gak?
2: Ada eksklusif dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan photo session bareng legenda bola.
1: Wih, lengkap banget.
2: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih? Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis. Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kalau muda, memfoto atau merekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasilnya disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan? Ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan? Semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin berinding.
2: Mic lu ada.
3: Oke deh, kaulah muda, karena dari tadi gak ada yang challenge. Tapi nanti
4: Mike-nya Alma juga belum.
0: Challenge receh yang dijamin bikin kekat barang khusus. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain sisi lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga di

0: Prambors live at Pesta Bora 2026.
1: Cek Alma. Cek.
2: Aku belum ada. Yo, WhatsApp mama.
3: Ger.
2: Kalau kayak streamer, W chat.
3: W in the chat.
2: W chat. Kalau muda, welcome back to Prambors.live. Yang masih dengerin on air langsung aja ke Prambors.live dong, karena sekarang ada Bang Panji, ada Ate, ada Alma dari Adili Idola.
3: Itu dia.
1: Halo.
2: Ini Ate Alma nih, lucu banget.
1: Kayaknya baru mulai deh.

0: Ini deh.
1: Kalau rekomendasi Panji Pragiwaksono enggak mungkin salah.
2: Gabung ya. Chef's kiss ya.
1: Chef's kiss.
2: Chef's kiss nih.
1: Oke. Okay. Lu diapit oleh dua tulang punggung stand up comedy Indonesia.
2: Tulang punggung siapa? Oke, okay. Mendekat dikit biar ada screenshot. Jadi yeah, kalau udah lebih terkenal lagi, nah, jadi gua ada yeah bukti nih, diapit oleh punggung, tulang punggung stand up comedy Indonesia.
1: Itu dia.
2: Hati
1: itu
2: dan Alma.
1: Ini berdua lucu
0: aku
1: banget.
0: Aku tulang rusuk kali.
2: Oh iya, iya
1: Allah. Tulang rusuk lu.
2: Iya.
1: Tulang rusuk dia.
2: Tulang kering kali, tulang kering.
0: Tulang iga.
2: Tulang iga. Aduh. Oke. Jadi di sini kita di pesta pun ada itu guys.
1: Iya betul.
2: Gimana
1: sekali
2: rasanya Blang ada buat stage, iya, lagi ada Unmesh.
1: Asik banget
2: sekarang
1: ada Unmesh.
0: Kita ngebelakangin Unmesh ya.
2: Kita belakangin Unmesh. Iya. Unmesh ngeliat punggung kita. Halo Unmesh.
1: Lagi sibuk. Lagi nyangkul.
2: Tapi di belakangnya Unmesh itu siapa ya? Kan Unmesh gitu ya.
1: N.
2: Unmesh. Panji Unmesh.
1: Oh, itu banyak fansnya lu.
2: Keren.
1: Diserang
2: I love you Bang.
1: Bukan apa-apa, kerjanya ngerosting orang mulu.
2: Teh, kalau ngelihat gue dari gaya berpakaian gue, roasting gue dong.
3: Oh jangan dong.
2: Gak apa-apa. Gue bisa terima kok.
3: Enggak, aman-aman ini.
1: Aman-aman tapi mikir.
3: Nyari celah. Ngobrol aja Bang.
2: Dikeluarin yang terakhir aja gak apa-apa. Nanti ya, nanti kita tunggu ya. Sapa-sapa dulu W's in the chat semuanya. Ate, Alma, Bang
1: Hai,
2: Panji.
1: Kabar?
2: WhatsApp kalau muda.
1: Ada yang aneh nanya, "Halo Bang Panji, New York hujan atau enggak?" Lah kan gue lagi di sini.
2: Lah iya.
1: Gimana cara tahunya
2: ya?
1: Apa gue kesana dulu sekarang?
2: Boleh.
1: Ya udah kalau gitu jangan.
2: Dibayarin Prambors katanya.
1: Iya, aduh banyak duit nih Prambors nih.
2: Amin.
1: Yeah.
2: Oke. Kita ngomongin Adili dulu lah sedikit kali ya.
1: Boleh.
2: Ini udah jalan yang season ketiga. Kan sekarang.
1: Betul sekali. Betul sekali.
2: Yang previous katanya juga mau tayang di Netflix.
1: Betul. Yang pertama Adili Idola The Celebrity of Roast of Fedi Nuril sudah tayang.
2: Iya.
1: Yeah. Terus yang kedua The Roast of Arab Reza, yeah, Arab Octavian, yeah, aka Caca.
2: Heeh.
1: YB. Itu akan tayang 1 Oktober,
2: yeah,
1: dengan okay Ate juga sebagai bintangnya.
2: Okay.
1: Nah nanti tanggal 24 Oktober,
2: yeah,
1: itu adalah The Roast of Haji Andre.
2: Uh-huh.
1: Wah itu nih timingnya itu pas banget. Pas.
2: Timingnya pas, itu udah, enggak maksudnya itu live terjadi.
1: Ada live-nya, tanggal 24 Oktober lu bisa nonton live.
2: Atau streaming.
1: Streamingnya, yeah, nanti tiketnya bisa dibeli di adliidola.id. Nah dia salah satu rosternya.
2: Nah pas banget, timingnya yeah pas banget.
1: Yeah, yeah. Konon mewakili mantan istri kita.
2: Oh, yeah, yeah.
1: Perspektifnya.
0: Iya, siapa
2: tau
0: kan bisa
2: mewakili netizen.
0: Karena kan di sosmed rame banget tuh.
2: Sangat.
0: Seminggu belakangan tuh gak berhenti-berhenti tuh.
2: Bener. Yeah. Jadi udah nyiapin materinya udah lumayan cukup banyak ya.
1: Berdua ini tektokan mereka.
2: Oh tektokan nanti?
1: Iya.
0: Mentor saya.
2: Ada tektokan.
1: Iya. Kalau gue cuma ngejorokin anak-anak muda ini.
2: Oke. Siap-siap. Jadi ini kan emang formatnya roasting ya.
1: Betul.
2: Emang. Nanti
1: betul
2: kedepannya juga semoga makin banyak orang yang mau di roasting juga.
1: Lu?
2: Rela.
1: Lu mau gak?
2: Belum cukup terkenal saya Bang buat di roasting kayaknya deh.
1: Bro.
3: Aib-aib orang mah dibongkar-bongkar di sana.
1: Iya,
2: jangan deh kalau gitu, Bang. Jangan.
1: Kenapa aib lu banyak?
2: Enggak. Kita main aman aja gitu. Kita main aman aja di sini ya.
1: Iya.
2: Jadi udah sempat mantau juga kelakuan pengunjung Pesta Pora hari ini.
1: Iya.
2: Itu gimana melihat ini experience Pesta Pora kalian yang keberapa deh? Mau nanya.
1: Ini Pesta Pora pertama gue.
2: Serius Bang Manji?
1: Iya. Kemarin tuh persis hari pertama gue datang ke Pesta Pora. Hari ini gue datang dari pintu belum buka gue di dalam.
2: Keren. Jam 12.
1: Jam 1 gue udah di sini.
2: Jam 1 udah di sini.
1: Iya.
2: Ngapain dulu?
1: Bersih-bersih musala.
3: Wih harus musala ya.
1: Iya.
3: Harus musala.
2: Marbot.
1: Sambil ini nonton Malik in Essentials.
2: Iya, tadi Malik tampil ya pertama tuh ya.
1: Iya.
2: Kalau Ate
3: apa?
2: Pespor?
3: Oh, udah yang ketiga ini ya.
2: Ketiga. Alma?
0: Kedua.
2: Sebelumnya itu kapan?
0: Terakhir 2023 kayaknya.
2: 2023.
0: Sini baru.
3: Soalnya dia dangdutan di Ciledug biasanya.
2: Oh, iya,
3: begitu
2: iya.
3: Bentrok.
2: Makanya baru sempat lagi ke Pespor.
1: Dangdutan ya di Ciledug spesifik banget ya.
3: Ya kan di Ciledug.
0: Spesifik itu kan.
2: Oh, asli Ciledug Petukangan.
3: Iya, yang Demasif ya, Petukangan Demasif.
2: Oke.
1: Sebenarnya banyak banget nih artis-artis yang enak buat di roasting ya.
2: Betul. Coba boleh enggak sih? Enggak boleh.
1: Ya ini contohnya ini orang nih. Ini orang udah punya joke soal Juicy Lucy.
2: Jangan
3: langsung ke gua dong.
2: Kan berteman juga.
3: Gini.
2: Kemarin Juicy Lucy itu tampil pertama.
1: Betul.
2: Terus digorengnya tuh sepi penonton. Padahal emang tampil pertama kan siang-siang Jumat. Gimana juga kan ya?
3: Enggak, Juicy Lucy itu lagi ada konsep baru. Konsepnya adalah flashback.
1: Flashback.
3: Di mana penontonnya masih sepi begitu loh maksudnya. Oh, iya.
1: Zaman dulu waktu baru mulai karir.
3: Sekarang dia lagi ini lagi rame lagi dah.
1: Sebenarnya Asia penontonnya rame.
3: Yeah, orang mau naik turun.
1: Cuman lagi ini nimbang kiloan pesawat.
2: Asoy deh, asoy.
3: Asoy. Wan, wan,
2: wan. Wan, tetap wan momen.
1: Wan Katro, mana Wan?
3: Kenapa Katro?
1: Gua ngeliat dia, kompilasi live, dia
2: live,
1: ngomong-ngomong
2: live, live ya, pas live.
1: Gak usah banyak Katro. Banyak Katro. Tapi gua tuh ingin jadi artis kayak dia gitu. Yeah,
2: cuek,
1: bisa ngomong sembarangan gitu.
2: Yeah, yeah,
1: coba benar. Gua ngomong kayak gitu ke fans gua mati gua. Penonton gua banyak ngatur. Gitu. Habis gua kayak.
2: Komen, lihat komen deh.
1: Iya, Ralfi gak bisa nyapu.
2: Gak bisa, emang susah.
1: Iya,
2: Ralfi gue cuma asoy aja deh.
1: Itu dia.
2: Susah nyapunya gue di sini.
1: Gue yakin Uwan dan juga teman-teman Juicy Lucy karena temen ya, jadi biasa lah dibicarain kayak gini.
2: Iya.
1: Teman-teman kita juga temennya anak-anak Serapindo semua kan.
2: Betul.
1: Dia?
2: Santai dia, santai.
0: Kan Bang Panji pernah ini juga cover lagunya yang sialan kan?
1: Iya, waktu gue di Mensrea kan gue nyanyiin lagunya juga.
2: Iya, yang sialan. Betul,
1: gitu. Teman kita, walaupun lu juga banyak kato.
0: Masih nyerang.
1: Uwan, banyak kato.
2: Aduh. Love Uwan, love Juicy Lucy, thank you. Nyapunya gitu aja kita ya. Oke, okay. Alma Atis sama Bang Panji. Kalau udah mulai roasting idola yang lagi diadili tuh, kalian tipenya yang kayak gimana tuh? Tipe ngomporin atau mantau aja atau kayak gimana tuh roastingnya?
1: Kalau gue pribadi, gue tuh susah ngerosting orang yang gak gue kenal. Karena kalau gue gak kenal, gue suka gak tahu batas mana jahat mana enggak.
2: Oke.
1: Okay. Bayang gak lo?
2: Oke.
1: Okay. Kalau kita temen kan gue tahu semua cara-caraan kita, celah-celahan kita. Jadi gue bisa keluar dari batas. Kalau temen tuh kalau gak temen tuh gue suka agak khawatir. Jadi gue agak pilih-pilih kalau mau ngerosting.
2: Yang pernah lo roasting tapi bukan temen coba ada gak? Banyak.
1: Jadi kok Buzier saya gak temenan sama Anda. Gak temenan.
0: Pemerintah?
1: Yes. Nanti kena laporan kepolisian juga Anda.
2: Kena BAP.
1: Tapi semua yang gue roasting teman gue semua. Gue pernah ngerosting Deddy Kobuzier, Fedi Nuril. Itu gue kenal deket.
2: Oke.
1: Okay. Kalau gak kenal suka.
2: Susah ya?
1: Iya, takutnya dia tersinggung.
2: Iya, nah,
1: mending lu tanya sama mereka berdua.
2: Nah, boleh.
1: Profesional nih mereka.
3: Kalau gue kebalikannya malah sama Bang Panji. Kalau gue makin gak kenal makin ceplos.
2: Paling parah menurut lu pernah roasting siapa waktu itu deh?
3: Paling parah
2: orangnya lu bisa lihat matanya kayaknya nih orang tersinggung dikit.
3: Oh, kalau tersinggung sih enggak ya, tapi paling parah menurut gua kayak kelewat batas adalah ngerosting Pak Ganjar waktu itu. Karena momen beliau lagi 16-16-nya itu. Kayak lagi susah banget di roasting lagi gue gitu. Cuman untungnya dia senyum terus gitu.
1: Udah di roasting enggak ngangkat lagi.
2: Aduh. Ralfi agak keringet dingin di sini tuh. Aduh, memang sedikit ya.
1: Tapi lu mesti ngelihat roastingnya Ate ke Arab.
2: Nah.
3: Oh iya.
2: Ini kan yang bakal tayang juga kan berarti.
1: Tayang 1 Oktober di Netflix.
2: Tayang 1 Oktober di Netflix. Jangan sampai ketinggalan.
1: Itu sampai Arabnya mangap gitu pas denger Ate. Gitu.
2: Kira-kira apa tuh yang dibahasnya itu ditonton aja makan nanti ya.
1: Iya.
0: Lagi tayang ya.
2: Yang tayang.
0: Kalau Alma sih lebih ke mengkritisi sih. Kemarin kan ramai tuh. Tapi coba bener gak sih apa yang diomongin netizen? Jadi gak yang mentah-mentah gue ambil kan. Netizen kalau udah ini kan biasanya
1: sembarangan ya.
0: Iya. Kalau udah benci aja udah gitu kan.
2: Ceplos aja ya.
0: Kalau gue sih mau coba lihat dua sudut pandang lah nih. Nanti yang celahnya yang mana baru gitu.
2: Menurut lu paling parah ngerosting siapa waktu itu?
0: Apa?
2: Lu paling parah ngerosting siapa?
0: Ngerosting Zawin pernah gua.
2: Zawin pernah?
0: Pernah dia.
2: Zawin
1: dirosting? Zawin galak gila padahal
2: kan. Iya.
1: Apa? Zawin kan galak.
0: Iya. Justru itu gua balas dendam.
1: Oh gitu.
0: Kalau di belakang panggung kan junior cuma bisa siapa ngamain.
1: Iya, benar ya.
2: Kalau di depan lu berani ya.
1: Iya.
2: Wow. Oh iya lu juniornya Zawin ya?
0: Junior.
1: Okay. Yeah. Nanti pas diadili idola Haji Andre, perwakilan cewek itu cuma dua.
2: Siapa aja?
1: Cuma dia sama Alma? Umi Kwari.
2: Oh, ada Umi Kwari juga?
1: Ada Umi Kwari. Tapi Umi Kwari kan bukan stand up comedian ya. Jadi nanti mungkin surprise ngeliat dia stand up. Kalau Alma kan stand up comedian, jadi mungkin ngehajarnya.
2: Ini yang pas Pak Haji nanti?
1: Iya, tanggal 24 Haji. Oktober.
2: Soalnya Umi Kwari kan juga temenan ya kali ya?
1: Betul, dia kan anaknya kan.
0: Calon mantu.
2: Calon mantu.
3: Jatuhnya ketempelan sih. Cuman dia kan bodoh amat kata Umi.
1: Ketempelan.
3: Bodoh amat kata dia kan.
2: Hantu kali ya ketempelan. Oke, kita mau main game sekali sebentar lagi nanti ya.
1: Oke.
2: Nanti kita main games tapi sumpah gue akan maju dikit, mata gue minus. Sumpah mata gue
1: minus. Mata lu minus atau lu udah mabok?
3: Wes, masih terang pada lo.
1: Masih terang, iya masih terang tapi boothnya udah buka.
2: Oke, coba dong roasting Ralfi. Tadi baru di roasting sekali tuh udah.
1: Iya. Gua tahu lu tahu gua tahu lu kayak siapa. Coba. Dia kayak Abdul Coffee Theory tapi suaranya jelek gitu.
3: Iya, mirip.
1: Benar. Iya, kayak Abdul Coffee Theory tapi suaranya jelek. Kalau iya. Kalau Abdul kan bagus.
3: Betul.
1: Kalau ini jelek.
2: Jadi udah mirip Abdul Coffee Theory tapi suaranya jelek.
1: Iya, betul.
2: Lu belum denger gua nyanyi aja, Bang.
1: Iya. Keluarin kata gua.
2: Enggak bisa.
1: Dari C.
2: Enggak bisa.
1: Iya, ini. Kayak topi main nyanyi dari C aja. Iya.
2: Oke. Kalau roasting gua kan gak kenal, susah kalau roasting gak kenal.
3: Sebenarnya gak kenal itu emang susah. Cuma iya kalau kan? Dari nama aja udah kelihatan sih kenapa lo gak rame.
1: Karena
3: lo kebalikan dari viral, Ralfi jadi gak rame.
1: Iya betul. Kalau viral rame.
3: Kalau Ralfi gak rame. Sorry nih.
2: Aman.
3: Soalnya gue searching di Wikipedia emang gak ada sih.
2: Gak ada, belum.
3: Jujur.
2: Siapa sih dia? Jujur gak ada. Kan belum terkenal emang.
3: Gak lah, Bang.
2: Aman. Alma.
0: Iya.
2: R.
0: Nah.
2: R.
0: Rupa-rupanya ini tipe aku banget ya.
3: Oke.
2: Ayo A.
0: Aku mau tanya kamu udah ada orang di samping kamu belum?
1: Iya.
0: L.
1: Langsung aja kali Alma.
0: Iya. Bang lu pernah enggak sih diagresifin cewek medium ugly pernah enggak?
3: Tahu kan medium ugly ya?
2: Medium ugly.
1: Diagresifin cewek medium ugly.
3: Ya kayak dikatain jelek marah, dikatain cantik belum nyampe begitu. Di
0: tengah-tengah. Lebih percaya dibilang sehat kalau benar.
2: Sehat walafiat yang penting ya. L, lanjutin L.
0: Lo itu emang cowok idaman gue banget sih.
1: V.
0: Ujung-ujungnya
1: tetap agresif
0: benar.
1: Iya. V.
0: V apa ya banget ya?
1: V.
2: Viralin aja udah.
0: Iya kayak kasus-kasus artis-artis gitu ya kita berdua.
1: Iya. Alur deh. Lu keluar gandengan tangan sama Raffi dipotoin orang rame sih.
2: Oh rame sih mah.
0: Rame sih. Sumpah itu macan ya,
2: di threads bisa rame tuh. Di threads ya. Threads bisa rame.
1: I.
2: Terakhir.
0: I. I love you deh.
1: Iya.
2: Ini
1: cuma pokoknya gue gak mau keluar ini ruangan kalau lu gak jadian berdua.
3: kita support.
0: Kalau cogan-cogan kayak Kak Ralfi ini pasti udah punya cewek.
1: Ada, lu ada cewek.
3: Ada cewek.
1: Udah ada cewek.
2: Jujur. Kita akan bahas.
1: Lu. Belok ya.
2: Ini idola kita bahas ya.
1: Berarti banyak. Iya. Dia enggak mau komit di satu nama dia. Berarti banyak.
2: Tapi
3: katanya mantannya ada yang influencer terkenal. Siapa itu?
2: Chill.
3: Siapa ya?
2: Chill.
3: Coba clue-nya.
1: Gua tahu siapa.
2: Coba.
1: Dustin Tiffany.
2: Bukan.
1: Influencer.
2: Bukan.
0: Inisial.
3: Aduh, banyak. Adul.
2: Aduh. Aduh,
1: siapa ya? Influencer terkenal A.
2: Ya, boleh deh tebak-tebakan gue kasih.
0: Anya.
1: Oh my God.
3: Siapa?
2: Anya. I wish lagi gue bilang. Bukan berarti, tapi I wish. Anya temen gue, enggak. Bercanda enggak?
1: Anya juga Anya Duinov lagi. Gak ada yang tau Anya Duinov.
2: Siapa? A, 5 menit udah, gak ada ya. Habis A.
1: A, tahu gue.
2: Ya dikasih tahu.
1: Oh my god.
3: Oh Karin.
1: Iya bang ya.
3: Serius.
1: Oh my god.
3: Yang dari kudanya ini, yang dari kudanya.
1: Gokil.
3: Badas.
1: Keren.
3: Gokil. Keren. Iya.
2: Iya. Pernah ya, iya gitu lah.
3: Setiap Aukarin galau ada elunya sih emang gue liat.
1: Bro, ini tangan pernah gandengan tangan ya sama Aukarin.
2: Aduh, siapa nih?
3: Aukarin.
1: Gokil. Berapa lama, Ben?
2: Hah?
1: Berapa lama?
2: Cepet aja.
1: Apa?
2: Gak lama-lama kok.
1: Terus di ini gak? Di komenin dia di sosmed kan? Dia suka gitu kan?
2: Iya.
1: Kalau putus langsung diomongin di sosmed. Lu diomongin juga gak?
2: Enggak, waktu itu cuma dia pernah podcast ngomongin Prambors tapi waktu itu.
1: Oh. Bawa-bawa. Jadi gitu. Gak mention spesifik?
2: Enggak.
1: Oh, gitu. Ngomongin apa jelek-jelek?
2: Enggak ngomongin jelek-jelek.
1: Soalnya sini ini enggak jadi live kok, ini enggak jadi. Lu cerita sama kita-kita aja udah.
2: 24 Oktober. Oke, 24 Oktober.
1: Adili idola Haji Andre.
2: Haji ya. Andre, Adili idola.
3: Jadi gimana pas waktu ke Bali, katanya ke Bali?
1: Apa?
3: Itu ada tulisan. Gua mengikuti netizen aja.
0: Pernah naik kuda bareng
3: ke Bali itu kan bareng. Katanya tuh.
1: Yang dikirim.
3: Ke Bali ngapain?
0: Iya.
3: Hah? Ya nanya aja ini mah.
2: Enggak, itu mah enggak ada apa-apa dah.
1: Enggak, soalnya kami-kami ini mana ada kami-kami ini berteman sama orang yang pacaran sama artis level gitu.
3: Betul.
1: Iya.
3: Betul.
1: Dia terakhir kali diajak cowok pacaran, diajaknya ke Kota Tua.
0: Kota Tua.
3: Terakhir pacaran sama orang bengkel ya kan? Iya. Pacaran depan Ahad.
0: Iya, ngedate-nya ke Planet Ban.
3: Planet Ban.
0: Iya,
3: Planet Ban.
2: Planet Ban. Tapi seneng.
0: Iya, ngedate sambil ini ganti busi.
3: Iya. Bengong dikit ganti oli ya kan?
0: Iya.
1: Makanya kita tuh pengen tahu sama cerita-cerita lu.
0: Iya, sharing lah.
1: Ayolah, ya. Terbuka lah.
2: Nanti habis ini ya.
1: Keringet bro, habis bro.
2: Panas
1: keringet ini. Gila.
2: Malah lagi dingin. 24 Oktober ya, Haji Andre.
1: Balik lagi ke 24 Oktober.
2: Haji Andre, Adili idola.
1: Setidaknya lu ngerasain sensasi di roasting orang kayak apa?
2: Iya, oke gini ya.
1: Yo, keringet bro.
3: Aib di bongkar.
2: Jadi gue gak usah terkenal-terkenal amat deh.
1: Makanya emang dibutuhkan kedewasaan juga sih. Yeah. Kalau menjadi objek roasting ya. Haji Andre mau di roasting tuh ya kita apresiasi lah.
2: Yeah, gitu. Yeah,
1: apalagi lagi gila gini beritanya.
2: Bener. Abis di roasting ada yang trauma gitu gak? Dia gak mau main sama lo gitu gak? Kak lu keparahan lo gitu.
1: Gak tahu ya. Kalau sejauh ini yang dijalanin sama Comika sih gak ada yang kayak gitu. Semuanya okay. Happy.
2: Semuanya happy aja ya.
1: Apalagi karena kan mereka profesional lah semuanya.
2: At the end of the day it's for laughs and jokes.
1: So betul sekali. Okay. Menariknya adalah idealnya yang di roasting tuh ngasih tahu apa yang boleh, apa yang gak boleh dibahas.
2: Yeah.
1: Ujung-ujungnya sama mereka ditabrak semua.
2: Yeah.
1: Tapi ketika ditabrak, happy-happy juga karena bercanda. Yeah.
0: Karena lucu itu yang ditabrak yang lucu, paling lucu.
1: Iya betul, karena paling lucu biasanya. Yeah. Yang nabrak-nabrak itu paling lucu. Ini paling sering melanggar aturan.
3: Biasanya tabrak aja karena tugas gua kan host dan juga pembuka.
2: Iya.
1: Yeah. Roastmaster.
3: Roastmaster. Jadi biar rosternya pada enggak nahan-nahan materi, yeah. Jadi gua buka
2: lu
3: aja
2: sebagai disitu. Contoh juga gua yeah. Boleh selepas ini loh.
3: Ya urusan dia tersinggung kan ada Bang Panji. Nanti begitu yeah. Kita backingan yeah. Kita mah.
2: Berlindung.
0: Kita mah ngikut aja. Berlindung.
3: Bang Panji mah diberlindung.
2: Lu tameng tau, lu tameng
1: banget. Gua kasih tahu ya.
2: Gimana?
1: Selebriti roast pertama yang Comika adain tuh Adil idola Fedi Nuril. Nah, Fedi Nuril kan seneng banget nyela-nyela politisi.
2: Sangat.
1: Nah, waktu itu kami live di sebuah platform yang takut kalau kami ngomongin politik. Jadi sebelum acara tuh jangan ngomongin politik. Dia naik pertama langsung politik di si break.
2: Ketabrak langsung
1: abis itu jebol semuanya pada ngomongin politik gara-gara dia semuanya.
3: Bagus. Biar enak kan, biar yeah, nyantai.
2: Contoh buat yang lain. Yeah,
3: tapi yang pusing emang Bang Panji.
1: Saya waktu itu.
2: Enggak
1: abis itu enggak kerja lagi sama dia. Langsung berhenti sama
0: dia. Putus kerja sampai putus ya.
2: Selama ada Bang Panji semua aman.
1: Padahal Bang Pajinya jujur gak aman. 7 laporan kepolisian.
2: Main game sedikit kali ya.
1: Okay,
2: main
1: boleh.
2: Game sedikit biar makin seru nih.
1: Okay.
2: Jadi ada berapa chips? 8 chips.
0: Lah, chips.
1: Mau jelasin gak Raf? Mau jelasin gak aturan mainnya?
2: Bang, lo jelasin bang coba.
1: Jadi ini ada berapa chips tadi? 8 ya?
2: 8.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ada 8. Masing-masing pilih. Akan milih chipnya.
2: Iya. Yeah.
1: Chip yang lu tunjuk adalah chip yang ada bomnya.
2: Yeah.
1: Tapi ketika gua tunjuk chip gua, yang lain pada nutup mata. Pas Alman nunjuk bomnya,
2: yang lain tutup mata. Mata.
1: Nanti masing-masing ambil, kita cari tahu siapa yang kemakan bomnya orang.
2: Oke. Okay.
1: Benar gitu?
2: Bomnya
1: gua tuh
2: adalah
1: pinter challenge. Banget gua nih. Gua tuh pinter banget tuh.
2: Conventional death.
1: Betul Asoy. Sekali. Udah tua. Oke. Okay. Siapa dulu nih yang milih bom?
2: Lu dulu bang. Lu dulu bang Panji.
1: Tutup mata kalau gitu.
2: Oke okay, tutup mata.
1: Jangan curang ya, anak muda suka curang.
2: Iya. Yeah. Challenge-nya lo kastoin bang?
1: Hah?
2: Challenge-nya lo kastoin?
1: Iya, ntar dulu. Okay. Gue mau, ini gak ada kamera ya? Atau semua timnya nandain ya? Hukumannya gue sebutin. Anjay, kalau ada yang makan bom gue, gimana gitu? Kalau ada yang makan bom gue, harus muji ketampanan Wan Juicy Lucy.
2: Keren abis.
1: Harus tulus gitu, wah ganteng banget gitu okay, harus gitu ya.
0: Okay.
1: Harus memuji.
2: Oke.
1: Silakan buka mata.
2: Okay, siap.
1: Oke. Okay. Ini jangan bergeser ya, karena kalau misalnya muter dikit bingung nih.
2: Next milih,
1: yeah.
2: Alma milih ya.
1: Alma
2: milih.
1: Iya. Entah lu tutup mata.
2: Kita tutup mata.
1: Iya boleh nih, gue giniin ya.
2: Iya dah.
1: Oke.
2: Okay. Kita tutup mata.
1: Kita bertiga tutup mata.
2: Alma pilih.
1: Nah, gue tutup mata nih. Iya, Alma pilih. Setelah Alma pilih, Alma bilang hukumannya apa untuk yang makan bomnya Alma?
0: Mau yang ini.
2: Iya, apa hukumannya, Ma?
0: Hukumannya dance Brazil.
1: Anjay. Okay.
0: Dance Brazil tapi ada India dikit.
1: Alma umur gua 47. Sendi gua udah enggak beres ini.
0: Mau menguji Bang Panji.
1: Ya Allah.
2: Yeah. Oke.
0: Okay. Ya.
1: Enggak ada respect-respectnya Bang okay. Abangan sama Abang Abangan. Oke okay, dah.
2: Challenge gampang aja lah ya. Santai-santai aja lah ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Oke, okay, sekarang giliran lu. Kita bertiga tutup mata.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
2: Yang dapat chip ini post foto sama Dustin di Instastory bilang I love you Dustin gitu.
1: Anjay.
2: Kenal Dustin semua kan? Kenal Dustin semua kan?
1: Kenal sih. Ya?
2: Oke. Okay.
1: Tapi gue berharap gak ketemu dia sih hari ini. Takut sial gue.
2: Udah ya.
1: Kayak ketemu so, kucing
2: tutup, itu. Tutup. Ya? Gue yang ini tadi ya. Yang ini. Oke okay, deh.
1: Oke.
3: Okay. Gue nih.
2: Ate.
1: Sekarang Ate ya. Kan yeah. Kita bertiga tutup mata.
2: Iya. Yeah.
1: Oke.
2: Okay, tutup ayo, tutup mata.
3: Milihnya yang oh ini. Udah ada belum? Belum. Oke okay, kalau yang kena punya gua ngomong bahasa Betawi campur Jaksel.
1: Susah banget.
3: Oke. Aman itu.
1: Udah belum?
3: Udah.
1: Oke. Okay. Eh. Susah banget brengsek.
3: Betawi Jaksel susah loh.
2: Bisa contohin enggak?
3: Hah?
2: Contohin.
3: Kayak Seta witches.
1: Seta witches. Susah banget ya.
2: Oke. Oke, let's go.
1: Gua sih ingat punya gua yang mana ya?
2: Gua juga ingat punya gua yang mana.
1: Gua dulu ngambil.
2: Gere.
1: Oke.
2: Gere parah sih.
1: Ini target gua nih.
0: Ada yang pilihannya sama enggak, Kak? Ada. Enggak boleh ke saya. Oke.
1: Okay. Gua ngerasa yang di tengah terlalu mencurigakan. Pasti ada yang nunjuk di tengah. Jadi gua akan ngambil yang paling aneh posisinya. Ini.
2: Oke. Okay.
1: Silakan yang lain ngambil.
2: Alma silakan.
0: Langsung aman sih beliau ya.
1: Eh, belum tentu.
0: Belum
1: ya? Di-announce kan?
0: Belum di-announce.
1: Iya, belum di-announce.
2: Okay.
0: Ya Allah,
2: nanti yang announce timnya.
1: Iya. Yeah.
0: Ih, takut ih gue kalau kayak gini enggak hoki gue bener deh.
2: Iya, gue juga takut.
1: Yang jujur gue yang paling bete.
2: Gue
1: ketemu Dustin Tiffany terus foto sih susah banget. Hukumannya susah bener.
2: Gue gak mau dapet Betawi Jaksel sih, agak males sih gue Betawi Jaksel.
0: Masalah.

0: Masa?
1: Udah atas sama Demi Raffi. Jadi dua hukuman lu.
0: Satunya apa?
1: Ngepost foto sama Dustin.
0: Ya Allah, udah muji Uwan.
1: Ngepost
0: sama Dustin.
1: Iya, betul.
2: Yeay!
1: Iya, udah berhasil.
0: Aman.
1: Dan berhasil. Aman.
2: Okay.
1: Yes, let's go. Let's go.
0: Nyari Dustinnya di mana lagi? Ya?
1: Foto sama Dustin aja, yang lo punya.
0: Dia oh, lo nggak ada. Foto sama Dustin. Nanti gue cari Dustin.
1: Iya udah, nanti cari
3: Dustin. Terakhir. Joget terakhir. Nanti dulu nih.
1: Iya.
3: Joget terakhir.
2: Bang Ate yeah. Ini selama ini balasan roasting Bang Ate tahu itu?
0: Apa?
2: Itu hukumannya.
3: Itu hukumannya, itu karmanya.
0: Ini apa gue? Memuji Uwan.
3: Memuji ketampanan Uwan.
1: Bagus bang, bagus.
3: Ayo.
2: Kok kayak berat gitu Bang Ante? Kok kayak berat gitu?
3: Iya, emang jelek Uwan di mata lu.
0: Uwan, jujur selama ini gue lihat sih lu berkarisma ya. Tapi karisma motor ya. Berkarisma, suara lu bagus.
3: Muka
0: ketampanan. Imut, ya mukanya putih bersih mulus. Belah tengah.
3: Kayak?
0: Hah? Kayak gue itu mah. Pantesan nama lu Uwan, karena lu Uwan. Di hati gua.
3: Satu-satunya.
1: Uwan.
3: Oke.
1: Hukumannya. Ya gua mah joget berat.
0: Nah gampang.
3: Ada dua hubu. Kan lu kan.
1: Satu lagi Dustin nanti.
0: Dustin nanti ketemu.
3: Oh iya. Nanti
0: gua ini. Joget
1: berat gampang gua.
3: Iya. Emang ini Brazil, India.
0: Ada Indianya.
3: Kurang Brazil, India.
2: Ada gini-gininya dikit.
0: India ada gini-gininya. Gitu.
2: Iya.
0: Gitunya. Nah. Gini.
3: Nah. Bagus. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Raffi.
0: Ada saltonya harusnya ya?
1: Iya, susah bang. Susah bang, setnya susah bang.
3: Gila gua dua hari main game di sini hoki terus.
1: Iya, lu gak dapet ya?
3: Kayaknya gua harusnya jadi penyiar Prambors deh.
1: Ayo bang, main aja ke kantor dulu.
3: Asoy. Ya, siapa tahu.
1: Ya, halo Mas Bagus.
3: Asoy. Oh iya, belum ketemu hari
1: ini sama Mas Bagus. Oke, chipsnya udah.
3: Udah, makan lagi ya.
1: Makan lagi aman. Nih kita ini tanggal 24 aja terus deh. Upsell terus deh.
3: Pokoknya intinya ada dua Adil Idola yang di Netflix tanggal 1 Oktober itu roast-nya
1: Reza Arab.
3: Yang 24 Oktober itu nanti ngeros Haji Andre. Tiket di adilidola.id.
0: Materi udah pasti fresh karena bahan roastingnya lagi berjalan.
3: Yeah. Mungkin perlu diumumin siapa aja roasting yang udah diumumin.
1: Oke.
3: Okay. Pertama Ate sebagai roastmaster.
1: Yeah. Roastmaster Ate.
3: Alma juga.
1: Yeah. Oke, roastmaster ada, juga.
3: Dia roaster.
1: Oh, roaster ya.
3: Ada Umi Kwari sebagai roaster.
1: Wow.
3: Oki Rengga.
1: Wow.
3: Oki Rengga. Rigen.
1: Rigen.
3: Terus udah gitu Sule.
0: Kang Sule.
3: Teman lamanya kan.
1: Iya, Kak Hadir juga.
3: Terus masih ada satu lagi yang belum di-announce. Dia adalah seorang komika juga yang mulutnya pedes banget.
1: Wow.
3: Dan temen deketnya Haji Andre.
0: Ngeri.
3: Siap-siap aja. Mendingan lu ngeliat nama Ate, Alma, Rigen, Sule, Oki Rengga, Umi Kwari udah gila.
1: Yes, iya.
3: Sikat langsung ya. Adilidola.id.
1: Adilidola.id 24 Oktober.
0: Live streamingnya juga bisa ya.
3: Iya. Kalau gak salah harganya 79.000 kalau gak salah.
1: Iya. Berapa 79.000
3: streaming? Murah men.
1: Sikat sih menurut gue. Apalagi
3: ini kan. Budget mabok lu aja lebih mahal daripada itu.
0: Asoy deh.
3: Terus. Main framing aja gue mas.
1: Framing dia. Oke, pokoknya tanggal 24 Oktober Haji Andre. Tanggal 1.
3: Arab.
1: Tayang di Netflix.
3: Ya, betul.
1: Nggak rugi, pokoknya nonton langsung ya. Yang pingin lihat Arab di roasting sama Haji Andre di roasting. Tuh dua tanggal ya, 24 Oktober. Haji Andre bisa beli tiketnya di adiliidola.id. Sama tanggal 1 Reza Arab di Netflix.
3: Lu mau nonton gak ntar yang Arab, yang Andre?
1: Bener ya?
3: Gue siapin.
1: Bener ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Di atas panggung tapi mesti.
1: Jangan. Saya bukan dosen.
0: Pakai jas doang.
2: Takut. Iya.
3: Lemes. Yang nonton mungkin bingung sih itu kenapa ya? Ada satu mas-mas duduk doang.
2: Mas-mas periwokan siapa ya?
1: Terkenal juga biasa aja. Maksudnya gak kenal kita. Siapa ini di atas
3: panggung? Gimana kalau kita kembalikan topiknya ke mereka berdua jadian?
1: Betul.
0: Gak usah.
1: Udah.
2: Kalau dari
3: Awkarin
2: ke gue gong sih.
3: Sama-sama suka pakai macan tutul.
0: Boleh tuh. Aukari ke Alma.
1: Time out, time out.
0: Alma, Alma Mater loh.
1: Udah. Yuk.
3: Kita.
1: Mau nonton siapa abis nih? Tanya-tanya, mau nonton siapa?
3: Gue mau nonton Bara Suara di sini.
1: Bara Suara abis ini.
0: Kalau gue Sheila Gang.
1: Sheila Gang di sana. Bang, nonton dari sini aja.
0: Gue Sheila siapa?
3: Yuk. Dari kemarin gue di sini. Gue nonton The Adams juga dari sini.
1: Iya, nanti di sini.
0: Anak-anak stand up Indo juga.
3: Kayaknya gue mau lari dulu ke Laluna.
1: Okay.
3: Laluna lagi main di...

0: atau malam malam gue Silent Seven terakhir gue nanti. Kan date
1: tuh nih masih. Yeah. Jadi stay sampai malam ya semua ya.
2: Buat kalau gua kuat, setelah Silent Seven menonton ini biru naik, baru.
0: Biru baru betul.
1: Oke. Okay. Naik gila enggak diunut naik gila.
0: Naik gila boleh, tensi boleh. Tapi tensi lagi cek tensi katanya.
1: Oh yo. Darah
2: tinggi dia, darah tinggi dia. Lehernya tegang.
0: Oke. Lo kalau lu mau nonton siapa selain Aukarin?
1: Iya. Kan enggak ada. Kan,
0: oh, enggak ada dia. Oh, masukin aja.
2: Apa, Bang? Ini gue nanya doang ya. Iya, iya. Kan lu kan pernah pacaran sama dia kan?
1: Enggak pernah, udah dekat.
0: Oh, dekat.
1: Enggak pacaran banget gitu.
0: Oh, dia suka GoFood apa? Gue penasaran kalau influencer sukanya apa?
1: Di Cipete ada namanya bubur ayam enjoy aja.
0: Oh, dia suka bubur ayam enjoy aja.
2: Bubur ayam enjoy aja.
3: Tapi makanya kalau soal deket mah kita juga berdua deket sekarang.
2: Nah, itu dia.
0: Dia suka yang bubur, yang suka bubur ayam bukan tukang bubur.
3: Apalagi naik haji ya. Apalagi naik haji.
0: Dia suka bubur ayam Alma.
2: Ada. Bajingan
1: ya. Ini produser ngapain sih balik-balik ke sini lagi?
2: Gak apa-apa karena. Gak
0: apa-apa itu pengalaman paling
2: gini. Setelah dicek ternyata yang nonton di Prambors.live itu seneng lihat kita ngobrol terutama kalau komiknya lu sama Aukarin.
0: Betul.
2: Udah terusin aja.
1: Oke.
2: Waktu kalau boleh tahu enggak kuda yang dia naikin makannya apa waktu
1: itu? Nah, itu saya belum nanya tuh, belum sempat. Belum sedekat, belum sampai sana pembahasannya udahan gitu. Jadi enggak tahu gue kudanya makan apa.
2: Lucu ya orang zaman sekarang tuh pacaran tuh enggak ada tembak-tembakan ya?
0: Enggak langsung tembak. Aja ya?
1: Langsung aja.
2: Langsung apa?
1: Gas.
2: Hah? Langsung apa?
1: Maunya apa?
2: Iya. Sedikit lagi ke mukanya. Sedikit lagi ke mukanya. Oke.
1: Aduh.
2: Apa
0: aduh,
2: apa yang paling

0: Tapi emang gak boleh pacaran Alma kan?
1: Udah. Alma kan? Alma lu udah pernah pacaran?
2: Apa kan pacaran juga gak ngapa-ngapain Bang Aten?
1: Iya. Oke, oke. Apa yang lu kangenin dari mantan lu deh?
2: Ini pacaran di Facebook pernah.
1: Oh, pacaran di Facebook.
0: Oh iya. Status?
2: Statusnya
0: bertunangan.
1: Enggak, statusnya ini apa namanya complicated.
0: It's complicated. Dia dicolek di Facebook aja uduk lagi. Padahal kan aku udah uduk. Dicolek. Uduk lagi.
3: Udah lu. Oh iya iya, gua.
0: Dia suka ngasih hadiah, receiving gifts, gue suka.
1: Oh, cowok matre.
0: Apa hadiahnya apa?
3: Aduh, dikorek lagi hadiahnya
2: terlalu
3: nih.
2: Terlalu umum nih.
3: Hadiahnya.
0: Tapi hadiahnya kayaknya mewah, karena kan influencer terkenal ini.
3: Iya, betul. Saya pernah dapet.
2: Jam Roland.
3: Enggak nyampe jam Roland.
1: Gue tahu gue dapet apa.
3: Apa? Coba tebak bang.
1: iPhone.
3: Hah?
1: Bener gak?
3: Beneran. Thank you very much sudah nonton. Jangan lupa Adili Idola 24 Oktober. Golang lagi nih Haji Andre 1 Oktober. Reza Arab Octavian. Gamers ganteng idaman. Thank you very much.
0: Thank you.
3: Thank you bang.
2: Thank you.
3: Thank you. Bang Paji. Thank you. I know you are
1: apa bro?
3: Doing your best untuk menopang dua tulang punggung.
1: Ini dua ini luar biasa. Gue cuma abang-abangan ikut happy ngeliat mereka berdua.
3: Oke, okay, alhamdulillah. Yeah. Pokoknya sukses tanggal 24 nanti.
1: Amin. Thank you.
3: Untuk roasting Haji Andre. Hari ini kita ada penampilan Tensi sama dia di Boss Stage nih di belakang kita. Wow. Dan kita siarin langsung di Prambors.live. Jadi yang gak bisa mampir langsung saja. Sekarang juga udah ada Devina nih. Standby buat IRL Stream sekali lagi. Bang Panji thank you, Alma thank you, Ate thank you. Sukses thank buat you, tanggal 24. Prambors. Bang Haji Andre di roasting tanggal 1 tayang di Netflix. Reza Arab di Rose. Silakan Devina, bye-bye.
1: Bye.
4: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Bora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di Prambors.live.

0: juga bakat investasi. Dia tahu, cukup pakai Brimo, dia bisa investasi emas jadi lebih mudah dan praktis. Pantes kalau ditanya sama temannya soal investasi, pasti jawabannya
1: ready. Naik.
0: Mulai investasi jangka panjang dari sekarang bisa menguntungkan buat masa depan. Apalagi investasinya pakai Brimo yang mudah dan serba bisa.
2: Cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh.

perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing. Iklan layanan masyarakat ini disediakan Tambun.

0: 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja.
1: Kenalin, ini si investor visioner yang suka banget investasi. Dia tahu, cukup pakai Brimo, dia bisa investasi emas jadi lebih mudah dan praktis. Pantes kalau ditanya sama temennya soal investasi, pasti jawabannya.
0: Nah, selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang
1: mulai investasi jangka panjang dari sekarang bisa diuntungkan buat masa depan. Apalagi investasinya pakai Brimo yang mudah dan serba bisa.
0: Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live.

Apanya jam lagi gue? Jam berapa ya? Kalau boleh tahu. Jam 5. Untuk jam 5 ini sangat-sangat apa ya? Sangat ramai dan masih ceria banget dan masih banyak yang baru masuk surprisingly. Gue sih personally ngira kalau misalnya paspor itu ternyata kayak ya bisa cukup santai lah. Nah, anyways, aku mau bacain komen deh di live. Nah, tadi kan pas IRL di food hall sempat aku mention kalau misalnya kalian bisa challenge aku lewat Prambors.live. Jadi kalau udah yang ada di Prambors.live atau yang ada di TikTok, coba yang di TikTok pindah dulu ke Prambors.live karena aku mau bacain nih komen dari kalian. Nah, jadi kalau muda cepet komen sekarang kalian challenge aku harus ngapain? Atau dari produser mungkin harus ngasih challenge nih. Aku lagi nunggu. Sinyalnya agak lumayan nih pas Sakura, jadi aku belum bisa ngasih challenge. Tapi kalau

0: tahu nggak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio? Itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayak IQ gua 9 dong. Ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua 196. 196 kata gua masuknya. Udah genius sih Pan. Lumba-lumba kak.
0: Lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gini, tapi gua bukan tipe lo.
1: Gua bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam
1: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Work hard and chill harder. Kaula muda, setelah seharian rusuh sama deadline, emang paling pas buat unwind di tempat yang punya suasana berkelas. Yaps, kalian harus cobain ke Up at Tamrin 9. Spot-spot di sini nawarin pemandangan 360 derajat kota Jakarta dari ketinggian yang cakep banget. Pas banget buat hangout atau sekedar healing santai habis kerja di gedung tertinggi di Indonesia. Untuk pembelian tiket Up at Tamrin 9, kalian bisa beli di upstriptamrin9.com. See you there, kaula muda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Yo.
1: Selamat sore kaula muda, selamat datang di Prambors.live.
0: Ini itu gak sih?
1: Kamu nyala gak sih?
0: Mic nyala kan?
1: Aku tuh di kuping aku gak dengar apa-apa.
0: Kamu gak dengar apa-apa, aku bisa dengar kamu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Through your soul. Selamat sore kaula muda, masih live mengudara dari Pesta Pora. Kali ini Tenggonya gak barengan sama Julio. Julio iya. Artis terkenal sih,
0: iya. Sibuk banget. Sibuk dia ya. Hanya ada Ralfi yang lanjut lagi dari daytime tadi. Udah ngobrol sama Rin Tararin.
1: Iya, aku suka banget tau lagunya.
0: Tararin.
1: Sekian lamanya aku rasakan. Aku pakai itu aja. Okay. Halo. Nah, ini suaraku.
0: Cek. Nah, ini mantep nih.
1: Tapi enggak ada di kuping juga. Ya udahlah.
0: Ya udahlah, santai aja.
1: Oke. Okay.
0: Aku ngomong kedengeran enggak? Ya bisa. Copot aja kalau gitu, dicopot aja.
1: Nggak usah pakai kupon. Nggak
0: usah lah. Nah ini kan keluar juga di sini monitornya nih.
1: Jadi Ralfi bagaimana? Pesta Pora hari kedua.
0: Panas sekali.
1: Dari jam berapa?
0: Aku sampai di sini jam 12. Ternyata booth baru buka jam 2 siang.

0: kemarin. Soalnya kemarin kayaknya harusnya gue tuh sampai di sini juga around jam 4 kurang. Cuma tadi rame banget, macet banget, bahkan gue udah naik ojek. Tapi di perjalanan tuh masih macet. Masih cukup lama gitu dan rame banget. Ternyata hari ini ada Shella on 7, teman-teman. Gue baru ingat kayak iya lagi bareng tuh sama Naikila. Bisa bareng. Diadu tuh.
1: Bisa diadu. Gue sih vote Naikila tetap. Gue akan tetap nonton Naikila over. Naikila. Naikila. Naikila.
0: Jadi sore ini Kawula Muda sebenarnya gue itu kita itu kami akan kedatangan satu guest star.
1: Iya.
0: Salah satu orang yang paling slow respon di chat di hidup gue.
1: Oh lo kenal deket kan?
0: Kenal, gue kenal deket. Jadi
1: bahkan pernah ngisi suaranya di satu lagunya ya.
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Mm-mm.
1: Kenapa gitu?
0: Gak apa-apa. Itu lucu banget sih. Itu terjadi during COVID. Gue bener-bener ngerekam sendiri di kamar pakai mic kayak buat kita biasa kalau siaran dari rumah pada zaman itu lo cuma pakai Adobe Audition sendiri dan segala macam. Good old days.
1: Good old
0: sih, COVID is not a good old days.
1: Nanti kita akan kedatangan, kita udah tahu juga lah ya siapa kan.
0: Benar.
1: Ada berapa parah kali sih kita akan saling.
0: Gue sama Julius sih adalah orang yang benar-benar tidak pernah apa ya, tidak pernah tidak bernyanyi ketika
1: lagu
0: itu lagi diputar di Prambors lah, di mobil, di mana-mana. Sama. Ada Mas Darto.
1: Sama.
0: Udah datang aja ya Mas Darto.
1: Wah rame nih.
0: Mas Darto nanti jam
1: 7. Ini di belakang kita lagi live ada Bara Suara ya.
0: Benar, Bara Suara.
1: Ada Bara Suara di belakang kita. Dan Kawula Muda, buat lo yang gak bisa hadir, hari ini kita akan ngasih lihat live performance Tensi sama dia. Langsung dari Boss Stage belakangnya Prambors. Jadi buat lo yang gak bisa datang ke Pesta Pora, yang gak kebagian tiket hari ini, langsung ke prambors.live. Nanti di jam 10-an ya ada Tensi dan dia selama 1 jam live kita bawain ke lo dimanapun lo berada. Kayak pengalaman kemarin nonton di Adams. Kemarin di Adams juga
0: digitan
1: kan? Di Adams live juga.
0: Jadi kita lagi gitu. Di mana ya itu? Kemarin sama Julio sama Kenny?
1: Kerja,
0: bro. Kita lagi kerja ya? Enggak, soalnya tuh gue tuh udah lama banget gak nonton di Adams. Terus kemarin tiba-tiba mereka manggung yang persis di belakang studio kita. Jadi kayak wow, sebuah advantage. Karena kita punya tempat nonton khusus Kawula Muda. Tapi, dia tuh kayak agak levelnya naik dikit.
1: Kemarin kita tidak bisa menikmati apa-apa.
0: Tapi kita karajo.
1: Hari kemarin.
0: Ini selesai dari siaran, kita akan mencoba menonton
1: kita
0: ya.
1: Kita akan menikmati privilege yang kita punya. Benar. Di Ibu Prambors.
0: Selamat sore untuk teman-temanku Kawula Muda yang sudah komen di prambors.live. Ada Dustin. Mas Panji masih stay aja, kayaknya males berdesak-desakan. Iya. Ya gak usah Mas Panji, gue juga males desak-desakan. Hai Mas Danang.
1: Sini Mas Danang.
0: Aduh
1: Mas Danang hadir di
0: Kok cepet banget datangnya?
1: Pecapoa.
2: Ada itu kerjaan.
0: Ada kerjaan?
1: Di
0: Authenticity. Benar. Sama Mas Darto ya?
2: Iya, sama Tante Siti.
0: Sama Authenticity.
1: Awalnya pasti di Citi. Jangan lupa datang ke Golden Days. Enak.
2: Mantap.
1: Sumpah.
0: Lu kemarin datang sama Galabi ya?
1: Iya.
0: Kok gak bilang-bilang sih?
1: Niatnya mau ngagetin, malah kita yang kaget.
0: Kaget gue gak deh, kan lu datang malam-malam gue lagi siaran.
1: Iya. Suka kayak mikir, lah ini bukan hari Sabtu gitu. Ini hari Sabtu lagi. Sekarang. Tapi Golden Days enak ya.
0: Terima kasih ya.
1: Lidahnya jangan lupa nantikan ada lidah.
0: Benar.
1: Ya kan?
2: Lidah siapa Mas?
1: Lidah kari.
0: Lidah kari.
1: Oke.
0: Nyam-nyam-nyam kata Raffi. Kenyang.
1: Flower. Gak ada di sini, gak ada di sini.
0: Oke.
1: Okay. Nice hair king katanya, nice hair king.
2: I know.
0: King.
2: Ntar dulu deh. Emang rambut gue kayak gimana sih? Gue nggak tahu lagi.
0: Belah pinggir.
1: Oh, belah
0: Milky
1: pinggir.
0: Milky bolang.
1: Oh.
2: Iya langsung dari
1: Julio mana? Keren Julio.
0: Banget. Julio kerja.
1: Kerja dia.
0: Karena dia lagi mendalami perannya sebagai sinetron yang harus promo. Ya kayak kamu kemarin gitu deh.
1: Asik.
0: Kemarin abis preskon ya.
1: Iya.
0: Rumah 609.
1: Iya. Selamat ya Mas Danang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Aku maaf ya nggak bisa datang premiernya.
0: Berperan dan berakting bersama istri.
2: Sulit ternyata.
0: Oh ya?
2: Jadi tantangannya adalah gimana caranya jangan sampai orang nonton itu Danang sama Galabi.
1: Tapi benar. Kan Kalian gitu. Sebagai suami istri juga. Jadi
2: itu, tapi harus dong. Harus Wira dan Nurjana. Enggak susah, Vi, ternyata. Okay.
0: Susah sih harusnya.
1: Susah, enggak ngerti apa tentang acting sih. Ya.
0: Sama, tapi maksud gua kayak mereka kan adalah suami istri in real life.
1: Iya.
0: Dan mereka kan pasti sudah punya cara berkomunikasi masing-masing yang mungkin akan dinotis sama anyone else.
1: Betul.
0: Around.
1: Betul.
0: Nah, gimana caranya lo menjadi suami istri yang enggak ada vibe dan enggak labinya gitu,
2: iya, kan? Challenge-nya adalah nanti begitu orang-orang terdekat yang nonton. Ya. Misalnya
1: mereka, Genus mereka expect Danang dan Galabi mungkin gitu ya.
2: Enggak, malah jadi tetap Danang dan Galabi itu berarti kami jadi harus
0: enggak acting quote unquote.
2: Iya. Ya, cukup ya, ya. Cukup gagal gitu.
1: Enggak lah.
2: Sebagai tapi aktor gue kayak ngerasa
1: kacau deh, kacau.
2: Sik deh, malu deh ngomongnya kacau tuh.
0: Gue waktu itu sempet nanya sama kaula muda kayak siapa sih orang yang menciptakan si kacau deh, asik deh,
1: iya, asoy
0: deh itu siapa sih? Awalnya keluar dari siapa?
2: Kalau gue,
1: Padarto.
0: Nah, terus kaulah muda yang jawab di live TikTok, di prambors.live, itu juga pada bilang kayak Padarto, prediksi, kayaknya itu prediksi.
2: Oh berarti apa, Pak Haji Andre, jangan-jangan Pak Haji Andre.
0: Apa sih, aku nanti mau nanya deh sama Mas Darto, apa sih rasanya jadi trendsetter?
2: Sekarang gua, dari dulu kan, tapi dari dulu dia.
0: Jujur.
1: Gue kemarin ke satu acara juga.
2: Iya.
1: Di hutan.
2: Ah, hutan abis, kota?
1: Bukan, kenapa bos?
2: Mau dong artis ini.
1: Nanti bisa, dapet.
2: Biar abis bisa pipis.
1: Abis itu gue ngomong asoy deh gitu mas.
2: Oh iya.
1: Ada yang nyautin, nyampe hutan mas, ternyata asoy deh mas.
0: Orang? Ya, tapi kan yang pergi ke hutan adalah orang-orang Jakarta juga.
2: Iya.
1: Ya maksudnya.
0: Danang, orang. Ya iya, kenapa Ralfi ngomong sama
2: pohon? Ya mana tahu, tiba-tiba kan.
1: Ah, udah kejauhan.
2: Asoy deh.
1: Terlalu jauh.
0: Jadi hari ini karena mungkin pamungkas belum bisa sampai dengan tepat waktu ya, teman-teman, hari ini Danang akan membuka jasa virtual baca garis tangan.
2: Boleh.
0: Ya.
2: Jadi kita baca garis tangan kamu, apakah bentuknya masih garis atau titik-titik. Silakan foto. Silakan.
0: Gimana caranya?
2: Silakan foto.
0: Gimana jadi
1: titik-titik? Kita ngomongin passport aja deh, passport. Ini Mas Danang tahun lalu passport enggak?
2: Pastilah, gue tuh anak festival banget.
0: Lihat, coba dari nada suaranya, dari ekspresi mukanya.
1: Enggak, ini paspor keberapa Mas Danang?
2: Satu.
1: Oh, beneran?
2: Ini pertama gue.
1: Pertama?
2: Dua. Ini paspor pertama banget, datang, paspor ini yang kedua.
0: Enggak ngerti gue,
1: jadi maksudnya pertama, apa? Jadi pertama kali paspor ada, Danang datang.
2: Terus yang sekarang yang kedua.
0: Oh.
2: Yang sekarang yang kedua. Wah,
1: pamungkas nih. Senjata.
2: Berarti kalau gitu,
1: Asoy deh. Halo Pam, aman banget Pam.
0: Silakan duduk.
1: Selamat datang.
2: Tadi kita lagi baca garis tangan pamungkas. Ya, bisa nih. Baca garis tangan nggak? Bisa. Nah, jadi silakan kirimkan foto kamu ke
0: pamungkas.biznet.id. Selamat sore Pak Mungkas.
3: Selamat sore guys, apa
1: kabar?
0: Halo. Baik. Maaf, jadi hari ini di traffic I don't deserve ya?
3: Gue berangkat 3:30 baru nyampe sekarang.
1: Ini dari mana Pak? Dari mana Pak?
3: BSD.
1: BSD.
0: Rumahnya di BSD.
1: Berangkat jam?
3: Setengah tiga.
1: Sekarang. Wah lama sih.
3: Mobil pun gue taruh di depan, jadi tadi naik Gojek.
0: Iya, tadi gue sudah mendengar dari teman-temanmu bahwa teman-teman lo dijemput.
1: Alhamdulillah.
0: Lu apa kabar? Tadi gue udah bilang sama kaula muda, jadi hari ini aku akan kedatangan bintang tamu yang menurutku di hidupku dia adalah orang paling slow respon dalam membalas chat sedunia. Inilah orangnya. Wow, teman satu timnya saja tertawa. Ketika teman timnya saja diperlakukan seperti itu, apalagi orang lain.
1: Iya.
0: Apalagi orang lain.
2: Tapi pengalaman seumur hidup gue kalau gak gara-gara Genus, gue gak mungkin naik Mickey Nooper-nya.
0: Mickey Nooper?
2: Mobilnya.
0: Udah gak ada.
2: Udah gak ada?
0: Dia.
2: Sekarang apa?
3: Udah gak ada.
2: Elf. Sekarang Elf. Karena
1: White Horse.
0: White
1: Horse. Tahu sih.
0: Hah? Emang kenapa?
3: Kok bisa tahu dari mana?
0: Gue punya privilege.
2: Gue punya tahu mobilnya dijual atau tahu White Horse?
0: Tahu mobilnya ganti.
2: Oh. Jadi apa Pam sekarang?
3: Belum tahu nih apa ya?
1: Oh belum, masih nyari.
0: Tak tahu lagi.
2: Apa?
0: Janganlah.
2: Oke. Okay.
0: Kasian nanti diinin orang pajak.
2: Tapi kan menyenangkan lihat Pamungkas di Instagramnya waktu beberapa bulan yang lalu ngebangun Lego.
3: Tahun lalu kayaknya.
2: Tahun lalu itu ya.
3: pandemi itu.
1: Lego, oh udah pandemi. Lego apa?
2: Pandemi.
3: Pandemi.
2: Lego itu pandemi.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Gue lagi tour.
2: Kok kayak cepet banget.
3: Album keempat itu.
2: Hmm. Soalnya
3: yang,
2: kemarin waktu
3: yang gede banget kan.
2: Yang gede banget. Ya, ya, ya. Soalnya waktu itu Dendis.
1: Lego apa?
3: Titanic.
1: Titanic. Oh, Titanic.
3: The biggest one-nya.
2: Jadi oh, waktu okay. itu kan di Dendis siaran kemarin, gue tuh aja masih inget paham, lu bangun Lego itu.
3: Itu nah, pandemi loh.
2: Gue tuh gue kayak kayak baru kemarin gitu di kepala gue. Bahkan Dendis waktu itu siaran, Mas Darto kan mau ngide bikin Lego
0: jujur,
2: radio.
0: Jujur, Legonya ah paling cuma segini.
2: Segini
0: Pak. Gak jadi jadi.
2: Terus gue bilang kayak Pak ini gak jadi jadi, gue panggil Pamungkas nih Pak ya. Dia bangun Titanic nih Pak gitu. Ternyata tuh udah dari pandemi ya.
3: Betul. 2022.
2: Oh.
0: Akhir, jadi Pamungkas hari ini bermain di stage apa?
3: Stage.
0: Yang itu ya? Di sana kan sebelahnya bos ini kan?
3: Apa namanya?
1: Hingar-bingar.
3: Hingar-bingar.
0: Hingar-bingar.
3: Jam? 16.15. 16.15. Pada maghrib naik.
2: 6.
3: 18.15.
2: Oh, 18.10.
3: 18.15.
2: 18.15.
3: Iya.
2: Ini kayak auction ya jadinya ya?
1: Iya.
2: Mau jam berapa nih? Mau jam berapa nih? Mau jam berapa?
3: Pokoknya pada maghrib naik kita.
0: Oke.
2: Okay. Oh langsung.
0: Sepatu gue udah cukup adam belum?
3: Keren.
0: Gimana?
3: Cowboy.
0: Cowboy. Parah. Cowboy. Dan aku udah denger lagu paling barunya Pamungkas belum, belum. Juga Adam? Ih, belum. Rasanya
3: Adam.
0: Kayak di gurun pasir.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Oke, gue akan dengerin.
0: Lo untuk o, untuk orga, orang-orang gurun kayak lo pasti cocok.
2: Benar.
3: Cocok.
2: Karena kan aku kan emang cita-citanya di ruang gurun ya.
1: Guru, guru.
0: Ruang guru.
2: Ruang guru.
0: Ruang gurun makanya. Oh iya benar-benar. Kongres juga untuk berapa kali, seberapa banyak. Kaukah untuk kutunggu? Beda lagu itu Shalom Seven. Gue suka banget loh lagu itu. Gue gak tahu gue sempat bilang ke lo in person apa enggak tapi...
1: Gua pun kalau lagu itu diputar di Prambors
0: sama pasti. Julio agak gila lagu itu.
3: Berapa kali?
1: On repeat lah.
0: Ada satu momen yang kayak satu hari dengerin itu dong, gua sama Julio di mobil di sebuah
3: kenapa
0: perjalanan.
3: Kenapa kok?
1: Teneng teng teng teng.
3: Mewakili bagian hidup yang bagian mana tuh?
0: Sebenarnya bukan, wow,
2: keren.
0: Gua yang diwawancara.
2: Keren. Wow, wow,
0: boleh,
2: wow, keren.
0: Boleh, boleh, boleh. Gua yang keren. Diwawancara di sini.
1: Jauh.
0: Somehow gua enggak relate sama liriknya.
3: Oh bukan lirik.
0: Bukan liriknya, okay, tapi ada okay. sebuah nada-nada yang membuatku tidak bisa berhenti menyanyikan. I like it.
3: Oke.
2: Pasti
3: lagi riset.
0: Enggak.
2: Pasti itu dibawain dong nanti.
3: Dibawain.
2: Pasti itu dibawain.
0: Bawalah.
2: Pasti itu dibawain
0: nanti. Nonton banget. Kita 18, aku 18.10 enggak boleh kesana teman-teman. Hehehe, thank you untuk supportnya. Jadi persiapan untuk pesta pora hari ini
2: Ya ini riset apa itu? Sendiri.
0: Oh, Adam. Keren. Oh ini ceritanya reaction ya, live reaction. Iya.
3: Sebenarnya suara siul.
0: Ada suara. Iya.
3: Oh bukan. Sebenarnya siul.
0: Bukan suara burung.
3: Bukan.
2: Oh
0: suara burung.
2: Gimana sih cara bikin? Reverb. Oh dikasih reverb. Cari siulnya tapi gimana coba Pak? Muka siulnya gimana?
3: Gitu.
2: Iya.
0: Kenapa lo yang seakan-akan ditiup di kuping?
2: Iya. Keren. Keren gitu loh.
0: Siul lo temen aku nih.
2: Luar biasa. Karena menurut gua lagu-lagu kayak gitu sekarang udah mulai diterima ya Pam ya. Lagu-lagu dengan tema Arabia, Timur Tengah dengan sound-sound seperti itu kan kayak siapa?
1: Ali
2: kayak gitu kan.
3: Tapi gua Adam heavily inspired by Tame Impala.
2: Tame Impala.
3: Terakhir album mereka terakhir Dead Beat gua ini banget.
2: Suka banget.
3: Dapat banget.
2: Oke. Okay.
3: Sama plus di Adam kan sama Mas Dipa kan.
0: Oh iya betul.
3: Mas Dipa baru. Terus ternyata Usuk punya Usuk.
2: Hah?
3: Pernah dengar Daft Punk
2: yang
3: judulnya Giorgio
2: by Murder ya?
0: Oh tahu.
3: Nah beliau itu adalah beliau itu adalah pelopor disco. Bikin namanya Italio Disco.
2: Italio Disco
3: itu kayak gitu, deng deng deng. Pokoknya ada kalau di musik scale minor.
2: Oh.
3: Dan yang mempelopori si abang itu. Makanya nah, jadinya Adam kayak gitu.
2: Gue tuh penasaran deh gimana sih cara berpikir seperti.
0: Banget, bro, banget.
2: Gimana sih cara? Gue makanya ngomong terus. Kalau nggak gue masuk angin.
0: Membakar kalori.
2: Iya. Gimana sih cara berpikir seperti Pamungkas? Apa yang lu asup ke diri lu sih Pamungkas?
1: Asoy.
3: Coba. Hah, gimana jawab maksudnya?
2: Apa yang lu asup? Coba. Yang lu asup ke Pamungkas itu apa?
0: How to be Pamungkas.
2: Misalnya buku kah atau lagu kah?
1: Film kah?
2: Film kah?
0: Dia lagi nge-cut gula loh. Udah berapa gula hari?
3: 4. Gua dari berarti sekarang 20 berapa ya?
0: Sekarang 26.
3: Udah enggak ngitung 40 lebih hari lah.
1: Lu enggak nge-cut sugar?
3: Sugar.
1: Full. Efeknya di badan lo apa?
3: Gue tidur lebih tidur, terus jadi enteng, energi nggak terlalu.
1: Jadi ngopi
2: gampang habis.
1: Ngopi nggak ada gula.
3: Gue lagi

0: live at Pesta Borea 2026.
1: Bakal datang ke keramaian enggak? Bakal datang ke konser enggak?
2: Konser kalau gue suka artisnya gue bisa datang, atau gue mau gue suka sound artisnya gue datang pasti.
1: Sound artis. Sound artis yang baik kan? Menurut lo?
2: Pasti ngulik kan. Yeah, yeah. Kayak aktor nonton film gitu jadinya. Udah tidak lagi bisa.
3: Siapa musisi yang terakhir lo benar-benar bayar tiketnya untuk lo tonton?
2: Terakhir Mayer.
1: Di Indo. Berarti udah beberapa tahun lalu, udah lumayan lama ya.
2: Gue sempat struggling karena nonton konser tidak lagi suatu hal yang bisa dinikmati seperti dulu gitu loh.
1: Oh, lu jadi mixing, menganalisa belajar, ya.
2: Jadi banget jadi matematika kan. Oh, jadinya gini, oh ininya gini.
1: Musisi sekarang jawabnya ada atau enggak aja? Ada enggak yang menurut lu buset ini sound apaan sih gitu?
2: Oh, banyak dong sekarang mah.
1: Oh, gitu.
2: Menurut gua after pandemi musik Indonesia sound wise elevate banget.
1: Wow.
2: Banget ya, secara songwriting dan secara sound gila-gila banget.
1: Dari pamungkas tuh untuk para musisi ya.
2: Anjuy.
1: Keren banget.
2: Oke. Pamungkas.
1: Oke.
3: Kita lagi live di prambors.live ceritanya ini.
1: Oh, tadi gini-gini ngapain? Oh, gue pikir udah selesai.
3: Oh.
1: Belum. Kirain ngangkat kertas sudah selesai. Oke.
3: Jadi yang lagi diputar di belakang kita di Boss Stage itu adalah
2: lagi main.
3: Iya, ini salah satu lagu terviral ya dari Bara Suara.
2: 3M.
3: Lo nonton enggak sore? Enggak mungkin sih lo nonton sore
2: kayaknya. Ini fun fact ya, sejak umur 16 gue enggak nonton bioskop, guys.
1: Sama sekali.
2: Pernah
1: umur 16. Jadi film yang terakhir lo tonton di bioskop apa? Ingat enggak?
2: Yang paling gue inget Lego tuh.
1: Lego yang pertama.
3: Ah, lucu banget.
1: Emet.
2: Tapi pandemi gitu gue kayaknya pernah nonton sekali karena mantan gue doang tapi.
1: Kalau bioskop nggak nonton, nonton film di rumah nonton nggak?
2: Nonton.
1: Kalau di rumah nonton.
2: Oh, di Netflix gitu nonton.
1: Okay. Ada apa dengan lo dan bioskop emangnya?
2: Gue, I'm a fan of conspiracy theory gitu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Di bioskop?
2: Iya gitu-gitulah.
1: Okay, banyak lah di bioskop. Ada
2: kayak banyak,
1: nah inunya lah ya.
2: Banyak.
1: Karena kalau
2: bioskopnya,
1: kita
2: filmnya.
1: Oh filmnya. Karena soundnya, karena gambarnya, karena ceritanya. Karena, ada pesan yang disampaikan.
2: Itu dia.
1: Itulah. Itu dia. Ayo pamungkas, saya ikut ke backstage kamu. Nyambung ya.
3: Dari seorang sinefil ya.
1: Oh iya, menurut aku tuh. Itu Pahok. Itu bukan sinefil, itu Pahok. Pahok itu. Tapi film apa yang bikin lu cabut di tengah-tengah nonton? Ah, gue gak mau nonton ini lagi, gue gak bisa. Ada gak kayak gitu, Pam?
2: Enggak lah.
3: Kalau di rumah pun kayak.
2: Kalau di rumah.
3: Akhirnya lu kayak, gue lo stop kayaknya gak
1: ada okay nih.
2: Ada tapi pasti gue lupa sih filmnya. Terakhir gue nonton The Gentleman.
1: Oh, The Gentleman. Guy Ritchie.
4: Series.
1: Yang series. Itu bagus sih.
2: Bagus. Ted Lasso on the way.
1: Iya, oke. Kalau lu pengen satu soundtrack, jadi soundtrack film, genre-nya apa film itu? Lu akan mengizinkan genre
2: romance
1: apa untuk...
2: Romance lah.
1: Romance
2: ya. Apalagi. Atau yang Black Mirror gitu sekalian.
1: Black Mirror. Karena konspirasi juga.
2: Aneh banget gitu.
1: Oke.
3: Dari romance ke Black Mirror. Nah, kalau misalkan ngomongin soal si yang Adam, ini berarti ini kan single terbaru lo kan?
2: Betul.
3: Boleh tuh diceritakan mungkin ke kaula muda juga yang baru dengar terus kayak kenapa sih kok mungkin untuk beberapa orang soundnya tuh akan terdengar agak asing gitu.
2: Iya.
3: Nah, kenapa lo mengarahnya ke sana?
2: Sebenarnya perjalanan membuat ini kan termasuk akan di album ke-6 ya. Gua maaf ya goyang-goyang gini karena dingin banget.
3: Iya, dia dingin banget.
2: Sebetulnya banyak banget perubahan sudut pandang dan gua merasa UGD gitu loh, udah enggak dia.
3: UGD udah enggak dia, kita kira kan gawat darurat.
1: Lu masih suka road trip enggak, Pam?
2: Udah jarang. Enggak.
3: Road tripnya BSD Jakarta tuh hitungannya road trip buat dia. Menurut dia tuh udah jauh banget.
1: Tolnya lumayan loh itu harganya tuh.
3: Jujur.
1: Sebelum udah kayak tiket pesawat.
4: UGD kan udah enggak dia.
2: Especially setelah ditinggal bokap, gua banyak detach sama hal-hal yang gua pikir itu gue gitu.
1: Oh.
2: Jadinya pun ada saat satu set of songs yang mestinya jadi album ke-6. Gua rombak jadi bikin ulang gitu. Wow. From scratch.
3: Supaya suits the whole
2: Karena
3: album.
2: Rasanya UGD kan. Pas denger kayak gitu deh, kok gak tidak sama nih. Akhirnya pas berubah, gak ada yang, gak ada satu vision yang gue mau kayak gitu, nggak apa sebenarnya nggak ada. Jadi gue masuk studio ya udah gas aja terus jadinya apa ya itulah gitu. Jadi Adam salah satu yang akan jadi di album. Gue udah selesai 9 lagu lah kali ya.
1: 9 lagu ya.
3: Kamu kan suka ngerjain album kayak ngerjain apa gitu, kayak ngerjain
2: enak tahu.
3: Parah.
1: Khusyuk gitu,
3: khusyuk. Parah dari kayak ini kan berarti on the way album ke-6. Jeda terlama lo enggak nulis lagu
2: per
3: album berapa tahun?
2: 2 tahun.
3: 2 tahun. Itu dari berapa ke berapa? Album berapa ke berapa?
2: Dari 5 ke 6.
1: Wah, ini paling lama berarti.
2: Iya. Biasanya setahun-setahun.
3: Kok rasanya kayak masih baru banget?
2: Iya kan?
3: Maksud gue kayak pas lo, even pas lo ngepost kayak lo lagi ngerjain lagu, ngerjain album, di otak gue kayak udah jalan kali lagi, ngapain kayak jalan-jalan. Ini
2: paling
3: kayak
2: lama gue 2 tahun.
3: Oh.
2: Sebelumnya setahun.
1: Jadi itu kayak ilusi itu, Pak. Kayak ilusi Legonya dia, kayaknya tuh kayak baru kemarin, ternyata udah berapa lama ya.
2: Ilusi.
1: Pemilihan kata
3: bener,
1: ilusi okay.
3: Ya. Kaya, ya sudah kalau begitu Pam, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Nampaknya sudah waktunya Anda siap-siap juga ya.
3: Walaupun tercepot-cepot ya, sedikit.
1: Sampai bertemu.
2: Terima kasih. Yang nonton enggak?
1: Jadi.
3: Maunya. Yuk.
1: Tapi kita enggak bisa.
4: Padanto.
1: Halo Padanto.
3: Oke, habis ini Pam. Kita bisa bertemu selain dalam lingkungan pekerjaan ya Pam.
2: Iya. Kan kayak kita janjian ke restoran lo.
3: Iya, okay.
1: Iya dong, Golden Days dong, mampir Golden Days.
4: Mampir, Pam, yang Prambors baru udah, Pam?
2: Belum, BTW selamat ya, comeback ya.
1: Terima kasih. Mau kan kalau misalnya diundang ke Prambors?
2: Mau lah.
1: Asik,
4: deh, kacau kalau gitu ya.
3: Waktu ada satu momen, Julio tuh mau cuti.
2: Iya.
3: Terus gue ngechat dia kayak, yuk siaran bareng.
1: Wah, seru banget.
2: Tapi
3: sudah pasti tidak dibalas.
2: Dibalas tapi
3: kapan-kapan. Dibalas tapi kayak 200 minggu kemudian.
1: Kok tiba-tiba numpang.
3: Jadi gue WhatsApp Pak Fukas, gue WhatsApp Teddy, sama gue WhatsApp Candika. Yang balas pertama gue Candika.
4: Oke. Thank you, Pak.
1: Habis.
4: Ya.
3: Jangan lupa nonton
4: Pamungkas.
3: Bukan. 18.10 jangan lupa.
4: Nonton Pamungkas. Tensi di bawah stage jam 10.25 sama dia. Oke. Pam, good luck, Pam. Good luck.
3: Have fun.
4: Asoy.
3: Ngobrol.

0: listening. Bamboos.
1: Weekend. Welcome to the weekend. Bamboos. Weekend vibes.
2: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayak IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
3: Gua
2: 196.
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Simpan.
3: Lumba-lumba kak.
2: Selumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gini, tapi gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Apa?
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Okay. This is Prambors Weekend Vibes. Prambors Weekend Vibes. Weekend Vibes.

0: tadi ketemu Metro Mos di Gili Terus, mandi di FM. Tadi ketemu Metro Mos di Gili Terus, mandi di FMC di Gili Terus. Fandi dari agriculture, ternyata bilang kok bisa masuk Gili Terus.
1: Sombong banget ya.
0: Bisa ketemu artis, makanan gratis. Pokoknya seru banget deh.

0: juga ada
1: Joe Sugono.
0: Joe Sugono.
2: Halo guys.
1: Halo. Hai. Joe Sugono hadir di Prambors.live sekarang. Pertama kali gue nonton Joe Sugono, tau gak di mana, Ge?
0: Di mana?
1: Itu baru beberapa, kira-kira sebulan lalu lah. Gue nonton lo, Joe. Di acara Nudi.
2: Iya.
1: Acara Nudi, lumayan.
0: Langsung dipakai nih celananya. Yoi. Dua-duanya. Terima kasih, Nudi.
1: Kebetulan aku nge-MC di
0: Oke.
1: Jadi gue nge-present lo. Terus pertama kali gue denger lagu lo juga, gitu. Jadi asoy pokoknya lagunya.
0: Gimana rasanya? Maksudnya itu kan lo pertama kali mendengarkan Joe Sugono.
1: Iya, langsung, wah ini talented sekali orang ini.
0: Gitu. Wah.
1: Lo umur berapa, Joe?
2: Gue sekarang 23.
1: 23?
0: 23.
1: Dia main gitar sambil nyanyi, iya kan, Joe ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, main gitar sambil nyanyi, umur 23.
0: Dan tadi Joe sempat bilang sama gue kalau muda, jadi ini adalah kali pertama Joe Sugono menginjakan kakinya di Pesta Pora.
2: Ya, betul.
0: Betul. Jadi enggak cuman sekedar karena baru pertama kali perform atau mau nonton, ini benar-benar pertama ya. Boleh dijelaskan bagaimana suasana pandangan mata mendatangi salah satu festival yang paling rame di Indonesia?
2: Asik sih.
0: Asik.
1: Asoy.
2: Not gonna lie.
0: Asoy. Oke.
2: Okay. First impression. Pretty good.
1: Pretty good.
2: Rame.
1: Rame.
2: Lively.
0: Tapi traffic bagaimana nih, traffic nih?
2: Ya, traffic sudah biasa lah ya.
0: Sudah okay. As predicted ya, akan okay. Seperti ini.
1: Tapi sebelum-sebelumnya lu belum ke Pesta Pora, kenapa Jo?
2: Belum sempet aja.
1: Belum sempet aja ya, ya. Mungkin bentrok jadwal kali apa segala macam. Tapi gimana rasanya diundang ke Pesta Pora selain asik nih? Akhirnya lu main di salah satu festival ini, how do you feel, man?
2: I mean, I cannot explain it with words, to be honest.
1: Okay.
2: I'm looking forward, not gonna lie.
1: Okay. Jadi Joe hari ini akan main jam 7 ya?
2: Jam 7.
1: Yeah. Di pasar-pasaran jam 7 ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Nanti akan berapa lagu yang lu bawain, Joe, nanti? Around?
2: Maybe around like 10.
1: 10 something. Okay.
0: Jadi menurutku, orang yang datang ke Pesta Pora itu adalah orang yang kemungkinan hampir setiap tahun pasti akan kembali. Karena ini adalah sebuah apa ya, ya festival yang lu tunggu-tunggu gitu tiap tahunnya. Dan tahun ini kan Joe akan perform juga untuk pertama kali berarti.
2: Ya, betul.
0: Nah, mungkin Joe bisa ceritain gitu ke kaula muda sama yang nanti datang ke Pesta Pora juga, sajian seperti apa yang akan mereka tonton pas Joe lagi manggung?
2: I'm just trying to bring my music, to be honest.
0: Okay.
2: You know, I hopefully people will enjoy. Kayak berbakti aja lewat music, you know, performance and stuff.
0: Berbakti lewat musik.
1: Oke.
0: Okay. Kata-kata hari ini ya.
1: Berbakti lewat musik. Besides music, lu kan berarti lu ngulik banget musik juga ya?
2: Ya mungkin bisa.
1: Bisa dibilang gitu ya, ngulik banget. Kita ngobrol sebelumnya sama Pamungkas tadi.
0: Bener.
1: Ya. Dia ngulik banget juga. Jadi
0: yes.
1: Sengulik apa lu, Jo?
2: I just seneng aja sih denger musik. Itu membantu gue melakukan kegiatan sehari-hari.
1: Okay.
2: Kadang gue ngelakuin kegiatan sehari-hari dengan denger lagu di earphone atau headphone. It helps my day, kayak it helps motivate juga sih sebenarnya.
0: Berarti kan sekarang 23, lo mau mulai ini semua tuh ketika berumur berapa?
2: Semua kalau dari main musik sih sebenarnya dari kecil sih, dari... Mungkin umur 7 tahun kali ya.
0: Tapi mungkin kayak, ya kayak mungkin lo dari kecil umur 7 lo main musik gitu. Tapi kayak ada satu hari lo snap terus lo kayak, ini nih yang mau gue lakuin kayaknya for the rest of my life misalnya. Umur berapa tuh?
2: Okay, itu agak susah ya dijawab karena...
0: Apakah jangan-jangan memang belum ada pertanyaan itu datang selama ini?
2: Life is full of surprises.
0: Pasti.
2: Kayak menurut gue gak usah dipikirin sih, jalanin aja.
1: Okay.
2: At some point.
1: Okay. Besides music then, kalau gitu, what do you do, man?
2: I do my kegiatan sehari-hari.
1: Like
2: nyapu, ngepel.
1: Oh beneran?
2: You know,
1: live by yourself berarti?
2: No, currently no. But okay. Like, maksudnya zaman-zaman gue tinggal sendiri atau enggak, you know, it's...
1: Chores.
2: Yeah, chores basically, yeah.
1: Okay, mau nanya, lu dulu kuliah di mana, Ju? Berarti kan kalau lulus kuliah tuh 2122 ya. Dulu lu kuliah di mana tuh? Sekolah di mana?
2: Gua kuliah di UMN.
1: Plasmul. BSD People.
0: Binus boleh, Salohan
1: boleh,
0: gak
1: Binus, Binus, Binus, boleh, Anggrek boleh.
0: Binus ya.
1: BSD okay. People berarti kita. Lu di UMN ngambil?
2: Gue tuh ngambil sistem informasi.
1: Sistem informasi, yeah. Tapi at the same time udah do music juga.
2: Iya, yeah, pas itu udah.
1: SMA di?
2: SMA ada namanya Loren.
1: BSD juga?
2: Alam Sutra.
1: Oh, Alam Sutra. Oh, memang BSD born and raised lo.
0: Born and
2: lumayan, dari lumayan. Umur 11 tahun. Serpong lah.
1: Tinggal lu di mana? Gue juga suka BSD soalnya.
0: Ngulik BSD. Gue juga suka
2: gua
0: BSD.
2: Di Serpong.
1: Ah, di mana?
2: Sebenarnya sekarang ya di daerah sekitar BSD situlah.
1: Oke. Okay. Sekitar BSD.
2: Cuman kalau dulu gue di...
1: Kalau sama itu... BSD apa tuh namanya ya? Komplek banyak mie-nya tuh.
0: Komplek banyak mie-nya?
1: Ada loh pasti tuh kompleknya ya. Di sebelah Giant.
2: Alin sih.
1: Alin. Gua bami AHA.
2: AHA.
1: Okay. Lo tau AHA? Ada.
0: Gua pengen jamin. Tapi gua gak bisa makan mie. Iya. Jadi gue kayak sekarang merasa terkucilkan karena...

0: ini tuh komplek banyak mie-nya.
1: Ada loh kasih tuh kompleknya ya di sebelah Giant.
2: Aling sih.
1: Alin, gua bami AHA. Lo tau AHA ada?
0: Gua pengen jamin, tapi gua nggak bisa makan mie. Iya. Jadi gua kayak sekarang merasa terkucilkan karena ini tuh IP tentang apa?
2: Seperti yang tertulis pada judulnya itu tentang rasa dan rasa. Basically try to explore your feelings. Bukan explore ya, kayak apa yang lo rasain, rasain aja, jangan menghindar dari itu deh pokoknya.
1: Apa rasa
0: prinsip Ralfi banget tuh. Jangan menghindar.
1: Jangan menghindar
0: Ralfi.
1: Pentokin. Hey. Rata kanan. Rasa apa yang terlalu rasakan Ju belakangan ini?
2: Banyak sih.
1: Oh, banyak.
0: Okay. Yeah.
2: Human, you know, just being human. Just being
0: atau
2: human,
0: mungkin yang lo rasakan paling kuat sebelum lo akhirnya menulis si IP rasa-rasa ini gitu. Perasaan apa itu?
2: Sebenarnya kayak at some point I feel like banyak orang tuh mati rasa gitu loh. No. Okay. Kayak udah jalan kesehari-harian. Terus banyak orang, I feel like di kalangan gue tuh banyak mempertanyakan hal itu. Padahal kalau menurut gue kayak, ya kalau lu enam, gak usah lu tanyain. Maksudnya gak usah lu pertanyakan itu, just feel it. Okay. Like enam is also
1: a human nature lah ya.
2: Human nature.
1: Kalau Mas Danang ngajarin gue katanya, terimo.
0: Nerimo.
1: Ya Mas ya. Tuh lihat tuh, guru saya. Terimo.
0: Aduh, very Danang to say.
1: Iya, terimo Dek Ralfi, terimo katanya gitu. Oke, rasa dan rasa terimo. Komen, ada komen tuh. Apa tuh? Kak Gie.
0: Prof Jo, kenapa akhirnya memilih genre seperti jazz, bossa nova gitu, kata Aira.
2: Bukan gue milih sih, I think I just grow up.
0: Chosen. Aku chosen.
2: No, I mean like
1: bossa nova just chose me.
2: Yeah. I grow up listening to that genre mungkin. Okay. Orang-orang mengklasifikasikan itu sebagai genre jazz.
1: Jadi terinfluence dari kecil ya?
2: Yep.
1: Oke, okay. Dari keluarga kah ada yang dengerin itu juga?
2: Yeah, like January Christie, you know, gue selalu bilang almarhum January Christie sebagai favorit singer gue Indonesia lah. Yeah, that's itu karena favorit artis keluarga besar gue juga.
1: Oke.
2: Okay. So I think that plays a part.
1: Oke, kalau orang yang bisa kita mention lah, honorable mention, yang pingin lo shout out mungkin untuk pengerjaan EP ini, Rasa dan Rasa, siapa aja tuh Jo?
2: Oh, bahas EP ini sebenarnya ada satu lagu yang kita bikin bareng-bareng. Ada Vicky di situ, ada Raka di Marlowe's,
0: okay.
2: Vicky KPR dan Raka di Marlowe's, dan juga akhirnya dari mereka kita connect with other people juga untuk ngisi, you know, the music. And itu dari situ akhirnya gue berani ngebuka materi, maksudnya kayak materi-materi gue. Ini sebenarnya rasa-rasa tuh lagunya udah lama sih gue tulisnya. And then
0: berapa tahun yang lalu tuh berarti kurang lebih?
2: Sekitar 2024 sama 2025 lah.
0: Oke.
2: Okay. Terus akhirnya keluar semua ide itu, maksudnya gue berani keluarin dan akhirnya ya jadi akhirnya. Thanks God.
1: Jadilah rasa-rasa, thanks God pokoknya ya.
0: Yes.
1: Oke, okay. Nah ini juga lagu lo yang kasih katanya terinspirasi dari rasa rindu yang muncul saat menerangkan cinta sampai mati dari Kangen Band, bener gak tuh? Fun fact.
2: Itu
0: kasih tuh as in kayak kasih aja gitu.
1: Kasih aja deh gitu.
2: Enggak, sebenarnya itu ya munculnya pas gue lagi dengerin lagu itu nggak sengaja. Gue lagi karaokean kan sama temen-temen gue. And then kayak kayak ini oke juga kalau gue bikin lagu yang gue pengen keluarin rasa gue aja basically. And that's actually the start of rasa-rasa to be honest.
1: Cinta sama mati itu yang mana ya? Lupa ya?
0: Iya, gue gak tau lagi cinta sampai mati Kangen Band mana?
1: Iya. Mas Danang tau cinta sampai mati Kangen Band, Mas Danang?
0: Cinta sampai mati. Bukan. Indahnya.
1: Coba, kenapa? Bukan Pak Ahok, bukan ini Pak Ahok.
3: Halo, saya Danang, Mas.
0: Terus bawa makan.
2: Halo, Danang, halo.
3: Jo, salam kenal. Bossa Nova, jazz. Keren. Nanti saya dengerin.
2: Nggak. Apa judul albumnya?
1: Cinta Sampai, bukan, tahu lagu Cinta Sampai Matinya Kangen Band enggak? Gue mau nanya itu doang.
3: Oh gitu?
0: Iya.
1: Enggak. Oh ya udah.
0: Yaudah.
3: Oh, udah.
1: Udah.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lanjut makan, Mas.
0: Lucu banget. Orang Jawa, laki-laki duduk di lantai makan mukanya kayak sedih ya.
1: Oke, Jo akan perform jam 7. Nanti terus juga terakhir kali ya. Kita nanya-nanya sedikit, siapa orang pertama yang lo kasih dengar EP ini pas ketika jadi deh. Siapa orang yang penting itu buat lo?
2: Waduh, gue gak inget lagi.
0: Ini tapi selain sudah pasti di luar tim produksi lo ya, kayak
1: ada orang spesial gitu.
0: Aku baru bikin lo, kamu denger deh gitu.
2: Jujur gue gak inget, kayak gue gak
1: ngasih siapa.
0: Oh, ya?
1: Ngasih siapa-siapa.
0: Not even your parents?
2: No.
1: Why?
2: I don't really think about that.
1: Okay. Yeah. Okay, jadi just
2: at the time, aja. At the time.
1: Iya.
2: Itu yang gue rasakan pas itu.
1: Okay. Nggak, selain musik deh, di luar musik lo ngapain? Ada main game kah? Ada olahraga kah? Atau apa? What do you do?
2: Ya, yeah, from time to time gue suka calisthenic.
1: Calisthenic.
0: Cindy.
1: Calisthenic.
0: Siapa Tom Holland?
1: Bicepnya ini luar biasa lo ini lo. Mantap Joe gue nih. Muscle up bisa Joe?
2: Oh belum.
1: Belum bisa?
2: Belum bisa. Okay.
0: Muscle up tuh ngapain?
1: Muscle up tuh jadi di tiang gini. Kayak pull up tapi kamu swing langsung set gitu ke bawah.
0: Oh ke atas. Set gitu. Iya. Somehow di algoritma gue juga banyak tuh. Kalau padel gitu gak main padel Jo?
2: Padel pernah sekali doang.
0: Oh iya? Gue juga main padel di hidupku cuma sekali.
1: Nggak masuk ya?
2: Sebenarnya karena dulu gue iseng aja sih. Okay. Mau penasaran karena dulu kan gue sempet akademi tenis ya.
0: Oh
1: jago. Jago ini.
2: It's not bad.
1: Junior tenis.
2: Junior.
1: Oh ini Yusuguro juga atlet ternyata. Sampai mana lo main tenis aja?
2: Umur 12 kayaknya.
1: Itu sampai junior, sampai tanding-tanding sama pelajar lain gitu ya?
2: Cuman gue tandingnya tuh cuman antar cabang akademi doang kok gitu.
1: Kenapa gak lo lanjutin tenis aja?
2: Gue gak suka, karena itu gue di kayak sedikit dipaksa juga sih sebenernya.
0: Maksudnya ada ekspektasi orang lain gitu atau
2: lumayan ada.
0: Diminta untuk mewujudkan mimpinya yang tertunda kan itu mungkin. Biasanya kan ada keluarga yang kayak kamu harus jadi dokter karena dulu mama mau jadi dokter enggak keterima misalnya. Kayak gitu-gitu tuh.
1: Berarti kalau teman ngadu tenis masih pede lo ya?
2: Gue udah lama sih enggak main jujur.
1: Jadi
2: cuman mungkin serius-serius masih.
0: Kalau Ralfi kapan terakhir main tenis?
2: Terakhir enggak lama sih
1: sebenernya. Cuman baru main
2: cuman kayak 2 bulan yang lalu. Sama ini.
1: Siapa?
2: Sama John.
1: John siapa?
0: John Cena.
2: Coki.
1: John Cena.
2: Coki KPR.
1: Siapa?
2: Coki KPR John.
0: KPR.
1: Oh, Coki KPR, kelompok pertumbuhan roket. Baik. Oke, kalau gitu selain olahraga, musik, game lo main gak? Nonton film kayak apa? Do you have a favorite movie, Joe?
2: Movie, I like documentary stuff.
0: Documentary.
1: Apa dokumenter yang terakhir lo tonton?
2: Gue tuh fascinated sama history in general sama kayak peperangan gitu.
1: Oh. Okay. Odyssey.
0: Kolosal dia.
2: Belum nonton lagi.
1: Belum nonton.
0: Game of Thrones.
2: Enggak
0: suka. Yeah.
2: Nonton sedikit-dikit.
1: Terus apa dong yang lo suka banget, Jun?
2: Dulu apa ya? Gue Viking kali ya.
1: Viking.
0: Oh, Viking. Yes.
1: Okay. Apalagi ada lagi?
2: Terus kalau film gue gak terlalu sih. Kalau game ya punya strategi-strategi perang gitu.
1: Oh, lo suka itu kayak
0: apa tuh nama istilahnya sebutannya ya?
1: Age of Empire itu suka enggak?
2: Iya.
1: AoE.
2: Sejenis gitu.
1: Dota gitu main. Ada.
2: Lebih ke Perang Dunia 1-2 gitu.
0: Perang Dunia 1-2.
1: Medal of Honor gitu mah.
2: Iya, sejenis.
1: Call of Duty gitu.
2: Itu kan action.
1: Iya.
2: Yes. Gue yang strategi yang lebih ke mapnya. Jadi real time gitu.
1: Kacau.
2: Yang bisa sebulan gitu.
1: Wah, kacau. Mantap.
0: By the way, kalau misalkan kaula muda lagi menonton Prambors.live, jangan lupa untuk upload ya keseruan Prambors Live di Pesta Pora 2026 sekarang. Mention aja di Instastory kita @prambors. Terus nanti yang terpilih akan mendapatkan Rp300.000 dari Prambors.
1: Oke, sikat kalau muda.
0: Yoi.
1: Oke, sekarang kita mau main.
0: Kita mau main games.
1: Kita main ya dikit ya, Joe ya.
2: Alright.
0: Joe punya ini enggak kayak asam lambung, gigi sensitif atau apa gitu karena ini akan ada hubungannya sama ada hubungannya sama lemon.
2: Ada lagi.
0: Oh iya.
1: Ada. Oh ada, guys.
0: Guys. Joe Sugono-nya tapi kamu mau makan lemon enggak? Enggak apa-apa, kayaknya cuma dikit-dikit. Oh, enggak dulu. Oke, guys. Ternyata mungkin kita harus mengganti games-nya karena beliau sebelum manggung khawatir mules.
1: Iya.
0: Kalau dikasih lemon.
1: Lambung.
0: Yes.
1: Jadi kita tahan dulu games-nya. Tapi Jo, kita ini deh, ngomongin yang lain lagi deh, Jo. Jo tiap hari pasti makan kan Jo?
0: Ya kan? Kalau enggak Jo sudah. Oh, tapi pantas Jo asam lambung sih.
1: Yeah.
0: Mungkin tiap hari makannya tidak teratur ya.
1: Mungkin. Lo tinggal di sekarang BSD atau di mana?
2: Ya di BSD.
1: Di BSD. Oke. Okay.
0: Lo mau ngomong 3BSD food yo, I cannot stop thinking about ya.
1: Oh benar. Daripada
0: sakit perut.
1: Daripada sakit perut kita tanya aja Jo.
0: Okay.
1: Top 3 foods di BSD go to lo.
2: Oke, ini bukan di BSD, ini di Gading Serpong sebenarnya.
0: Oke. Okay. Wah, rumah kayak ini tuh.
1: Heeh.
2: Taman Rasa.
1: Makan apa tuh?
2: Nasi campur Kalimantan.
0: Wow. Gue enggak pernah mendengar atau kayak mencoba nasi campur Kalimantan. Bali sering. Nasi campur Bali juga.
1: Loh, kan udah tadi.
0: Kata lagi nasi campur apa? Nah, kalau nasi campur Kalimantan tuh apa isinya, Jo?
2: Dia B2, tapi isinya macam-macam gitu.
1: Okay.
2: Dan untuk harga segitu porsinya banyak banget.
1: Taman Rasa.
2: Yap, betul.
1: Itu Taman di Rasa. Gading Serpong.
2: Di Gading Serpong, deket Gading Serpong.
1: Deket SMS.
2: BSD gitu deh. Jadi kayak di ujungnya gitu.
1: Oh, enggak deket SMS ya? Enggak deket Sumatera Kon ya?
0: Oke, okay. Itu satu.
1: Apa lagi?
2: Dua, tadi bakmi Aling.
1: Aling? Aling tuh di film Lati Mas?
2: Aling tuh ya, film Lati Mas.
1: Dalam film Limas, ya. Oke. Okay. Terus, kenapa lu suka bakmi itu? Bakso gorengnya enak kah atau pangsit gorengnya?
2: Bakminya gurih aja sih.
1: Bakminya gurih.
2: Okay. Tadi tuh gua lauk ayamnya tuh banyak gitu.
1: Ayamnya banyak. Okay.
0: Gua tuh mau bertanya gitu, what makes a good bakmi buat lo? Karena kan banyak banget genre-nya, banyak banget dari mulai gerobakan biasa sampai Chinese sampai apa gitu. Nah.
2: Sebenarnya balance antara porsi, harga dan ini sih dan
0: rasanya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Porsi, harga dan rasa.
1: Bakmi Aling terakhir.
0: Satu ya? Terakhir, coffee shop mungkin?
1: Atau yang sering lu pesen order online gitu?
0: Benar.
2: Yang sering.
1: Atau lu masak jangan-jangan, lu sering masak gak?
2: Sebenarnya itu doang sih.
1: Itu doang?
2: Iya.
1: Dua itu
2: sisanya
1: ya?
2: Sisanya gue masak ya.
0: Oh, masak apa berarti?
2: Gue...
0: Kayak go to masak-masak lo deh.
2: Apa aja yang ada di rumah?
0: Apa aja yang ada di rumah?
1: Okay.
0: Lucu banget deh, maksud gue kan dari tadi kita ngobrol nih sama Jo, kayak orangnya tuh very slow, terus kayak tenang dan tentram gitu.
1: Nah, suka memasak.
0: Meanwhile dia akan membawakan EP-nya Rasa dan Rasa, sebentar lagi yang dengan aliran-aliran bossa nova dan jazznya itu mungkin jadi balance gitu ya. Maksudnya hidup. emang membawa ke arah sana musiknya yang dia suka membuat dia jadi lebih tenang.
1: Kata-kata hari ini Jo, terakhir Jo.
2: Kata-kata.
0: Yeah. Kata-kata hari ini sebelum Anda sebentar lagi naik panggung jam 7.
2: Mari kita bersenang-senang. God bless you all.
0: Mari kita bersenang-senang. God bless you all.
1: Oke, okay, itu dia kalau muda Jo. Thank you very much, man.
0: Terima kasih.
1: Semoga kita berpapasan lagi.
0: Terima kasih.
1: Di
0: stay
1: acara.
0: Siapa Jo tadi?
1: Pasar-pasaran. Semoga kita nanti acara Nudi ketemu lagi, lu main ketemu lagi, gua nge-MC, lu yang main pokoknya selalu.
0: Langsung.
1: Okay. Jo, thank you udah main ke Studio Prambors di Pesta Pora 2026. Jangan lupa juga kalau muda buat nonton keseruan Pesta Pora di prambors.live. Hari ini ada siapa, KG?
0: Hari ini kita akan menampilkan Tensi dan Dia di Boss Stage dan jam 10.25 sampai 11.25 kalau muda. Pokoknya ditonton aja semua keseruannya di live perform prambors.live.
1: Yes, sekarang udah ada Devina juga yang standby buat IRL Stream Pesta Pora 2026. Devina,
0: silahkan.
3: Prambors live at Pesta Pora 2026. I can't wait for the weekend. This is Prambors Radio. Playing more hits on your weekend.
4: Genus, lu tahu gak? Masa balik yang bilang gua asbun, balik yang bilang gua brain rot. Hey! Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
4: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi kita di sekolah. Kayaknya IQ gue 9 dong, ya apa berapa ya? Gue lupa,
4: gua apa
5: sih 196?
4: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
5: Simpan.
4: Lumba-lumba kak.
5: Selumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
5: Oh gerus, tapi gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
5: Apa?
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
5: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
4: Setiap Senin
5: sampai Jumat
4: jam 4
5: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!

sudah masuk. Gue lagi nyender-nyender ngumpet di balik Kenny. Halo, kaula muda.

0: sudah masuk. Gue lagi nyender-nyender ngumpet di balik Kenny. Halo, kaula muda, selamat datang di Prambors.live dan Genus Kenny juga Ralfi sedang bersama Marble.
1: Silakan perkenalkan diri dulu dong. Kan biasa ada Hey we are. Yes.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. 1 2 3. Hello we are
0: Marble.
1: Tuh, harus pecah suara gitu.
0: Terakhirnya disentil. Terakhirnya disentil kayak Marble plung. Main kelereng. Emangnya dari kalian ada yang pernah beneran main kelereng?
1: Iya dong.
0: Masa?
3: Kita masih main di luar.
0: Gitu. Aku pikir cuma budi-budi kayak aku aja yang ngerasain main kelereng di...
4: Absen dong, satu-satu.
3: Oke. Hai semuanya, aku Dani, salam kenal.
0: Hai Dani.
2: Halo semuanya, aku Tiffany.
0: Hai Tiffany.
5: Halo semuanya, nama aku Quila.
4: Hai Quila.
6: Halo semuanya, aku Bebe, salam kenal.
0: Salam kenal Bebe.
7: Hai semua, nama aku Kika.
0: Hai Kika.
1: Ini lucu banget karena jujur umur kita agak sedikit berbeda.
4: Masa
1: gitu ya.
4: Masa sih gak beda jauh? Enggak.
1: Mereka main kelereng ya kan, tapi mereka waktu pas masuk sini, Kak ini tuh radio-radio yang diputerin dari radio itu ya?
4: Di mobil.
1: Tapi jujur ya ke kita semua, kalian tuh dengerin radio atau enggak?
3: Yeah. Pas kecil, terakhir.
1: Oke, okay, kapan
3: pas
1: terakhir?
3: Dulu yang Desta yang gini, in the morning itu.
1: Oh iya, itu ini.
5: Aku dengerin radio kalau waktu sama nenek aku.
4: Jauh.
1: Dengerinnya Indie Barrens ya.
4: Iya. Atau berapa radio dulu?
0: Desta yang gini in the morning itu kan gak selama itu ya sebenarnya ya. Terus tapi tadi Dani bilang, aku dengerin waktu aku masih kecil.
1: SD.
5: Sekarang kau masih kecil sih Dani.
3: Oh makasih ya.
5: Kita.
3: Gue yang paling tua BTW.
4: Dani paling tua ternyata ya di
1: tapi
4: sini.
1: Tapi pengen tahu banget deh cara kalian ketemu dan digabungin menjadi Marbles.
3: Tiga tahap gitu audisinya. Akhirnya lulus, terus kita training, tapi not as a group dulu. For the 3 years, ada cewek-cewek lain juga. As like all the girls aja as a trainee, terus kita akhirnya terbentuk Marbles tuh akhir 2025.
1: Oke. Berarti 2025, debutnya 2026. Mm-hmm. Berapa bulan yang lalu?
4: 4 bulan yang lalu. Fresh off the boat.
1: Dan sudah memiliki 2 singles.
0: Betul.
1: Apa aja tuh?
6: Timpa dan Catch Me.
0: Yes. Okay. Lalu untuk yang baru punya 2 single, baru debut 4 bulan yang lalu, akhirnya tahun ini Marbles manggung di pesta.
4: Gimana? How?
3: Seru banget, Bray.
6: Senang sekali, sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semoga diberi kesempatan tampil di pesta Fora lagi.
1: Amin. Tapi justru itu yang bikin penasaran, karena kan hari ini kalian tampil di Pasapora tadi ya, jam 3-an.
0: Iya.
1: Abis itu kalian cuman baru ada 2 single nih, gitu. Jadi sisanya ngapain tuh? Kayak
4: apa 2 single itu tapi diulang-ulang terus?
1: Iya, ada remixnya, ada
4: hidupnya. Ada Home Pimpa reggae.
3: Seharusnya gitu ya, makasih ya idenya.
4: Home Pimpa EDM remix gitu.
3: Balat gitu.
4: Iya. Apa gimana tadi sistem?
7: Tadi kita ada main satu unreleased song yang bakal rilis bentar lagi, sama ada kita dance break gitu.
4: Dance break tuh seperti
1: kamu
4: apa?
1: Juga bisa kan?
4: Dance battle gitu.
0: Break dance.
4: Break dance tuh break dance. Bukan kan?
7: Break dance benar muter di lantai.
6: Sama tadi juga kebetulan kita share panggungnya sama salah satu boy group yang baru debut.
3: Literally kemarin.
1: Iya. Aku udah lihat. Kalian siapa? Pasti enggak ada yang ngerti kan? Karena aku juga K-popers. Kalian K-popers enggak sih?
0: Yes.
1: Gemes. Jadi kan kalau misalnya di boy group atau girl group itu suka ada kayak main vocalist, dancers, bla bla bla. Kalian ada enggak?
3: Hanya leader.
7: Tidak ada.
3: Hanya leader.
1: So who's the leader?
7: Tiffany.
1: Dan
7: kita member.
0: Yay. Member ini member keanggotaan ya. Nah, kalau aku kan sebagai orang yang awam soal girl group dan boy group ini, kayak biasanya tuh seseorang itu dijadikan leader tuh karena apakah mungkin pertama ditemukan atau mungkin karena memang secara skill atau biasanya tuh ditunjuk sebagai leader tuh karena apa?
4: Secara umur atau secara apa?
6: Soalnya
2: aku paling bisa ngitung waktu nari.
4: Tempo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and roll.
3: Yes, gitu. You got it. Biasanya kalau kita gimana? Kayak, udah deh hitungin aja.
0: Nyanyiin dong, nyanyiin.
3: Kalau dia sakit, gak ada yang hitung.
0: Gak ada,
3: udah
0: beneran. Beneran. Ini beneran, guys. Nggak. Dia di info sambil ngitung, gak?
7: Kita sarkas. Kita pasti kriterianya banyak lah. Dia itu seperti mami kita lah.
0: Iya. Oh. Yeah.
4: Mami of the group.
0: Tua katanya.
7: Dan itu tapi Dani.
3: Aku leader, aku bukan leader tapi.
0: Tapi maminya Tiffany.
7: Maminya Tiffany.
0: Oke.
1: Tapi pengen tahu banget deh kayak inspirasi musik kalian itu siapa?
3: Mau satu-satu enggak?
4: Boleh.
7: Musiknya sih beda-beda.
3: Ya, kita beda-beda. Ya.
4: Coba.
3: Coba dari yang ujung sana.
0: Oh my god, me? Oke.
4: Okay. Yes you.
2: Me?
4: Yes you.
7: I grew up listening to Erykah Badu.
4: Erykah Badu.
3: Klasik.
7: Yeah.
4: Kamu enggak ada lagu enggak denger-denger lagu-lagu Disney gitu apa
7: gue? Of course ya, Disney juga lah pasti.
4: Oke, siap.
7: Erykah Badu sih tapi my acuan.
0: Oke.
4: Erykah Badu pacuannya.
0: Selanjutnya.
2: Okay. Selanjutnya kalau aku pribadi Muse-nya Central C karena
4: Central C.
2: Mantap.
0: Ya.
4: SOS.
1: Gokil, ini beda-beda banget semuanya ya. Ini baru dua loh. Baru dua. Selanjutnya.
2: Kalau aku Thailand.
4: Thailand.
1: Oke. Selanjutnya.
2: Mine's Ariana.
4: Ariana Grande.
1: Kamu Nasar ya kalau gak salah ya?
3: Solo.
1: King Nasar.
3: Aku Hindia.
1: Wow. Akhirnya tapi akhirnya ada Indonesia gitu.
0: Iya, benar-benar aneka ragam gitu. Nah, terus akhirnya kalian bisa bersatu, berlima dan terpilih setelah kayak tadi kamu bilang banyak all the girls yang ikutan audisi dan segala macam training. Itu gimana ceritanya?
7: Karena kita kayak tiap bulan ada evaluasi
0: iya,
7: gitu
0: terus
7: kan. Iya, terus kayak dari beberapa girls ini tuh kita pindah ganti-ganti grup gitu, diganti-ganti setiap bulannya. Jadi kayak ada,
0: iya,
7: mungkin kayak semacam kayak cocok-cocokan gitu kita
0: ya. Okay.
7: Jadi kayak, all the trainees are very very talented, tapi kita itu kayak kalau disatuin tuh kayak kelihatan kita tuh beda-beda. Sama unik-unik gitu.
2: Jadi, maybe the harmony the sama harmony, kecocokan,
0: ya, chemistry.
1: Iya biasanya soalnya kalau di girl group gitu atau di grup-grup yang ada audisi gitu, jadi tiap bulan ada evaluasinya. Terus misalnya gak tentu lu lebih bagus, tapi lu dipilih karena bisa juga mereka ini bisa bagus karena
0: bersama-sama.
1: Inilah bakat. Tapi ada yang dari luar Jakarta gak? Soalnya tadi kayak ada yang
0: ada tiga.
2: Ada. Wow.
0: Kayak Tiffany ya?
1: Jadi latihannya gimana waktu training itu ke Jakarta kah meninggalkan
0: pindah?
2: Pindah.
0: Tentu saja.
4: Pindah.
0: Pindah ke Jakarta berarti waktu kamu umur berapa tuh, Bebe?
2: Waktu SMA 3 aku pindah ke sini.
4: Kamu dari?
2: Aku dari Surabaya.
4: Surabaya. Sisanya Jaksel.
3: Ini Tiffany juga
2: aku
3: Surabaya.
2: Sisan Surabaya.
4: Surabaya
0: juga.
7: Kalau aku dari Jogja.
4: Jogja. Oh. Sisanya Jaksel.
3: Iya, sisanya Jaksel.
0: Iya.
4: Tahu banget gua. Tahu.
3: Tapi mereka they're so brave, you know, to move and chase their dreams.
0: Yeah. Yeah.
3: Masih
0: SMA kelas 3
3: sih. Oh my gosh, ya. Yeah.
0: Wow.
4: Oke.
1: Ini saya yang nanya lagi, saya banyak pertanyaan.
0: Gue tuh mau ngomong, tapi gue pikir Dani mau ngomong. Jadi tadi gue jadi tunggu-tunggu.
4: Gini mau ngomong apa?
0: Kita mau ngomongin dan memberikan ucapan selamat karena Marble sudah masuk ke dua nominasi AMI Awards 2020.
1: Wow. Ini bukan konfirma ya berarti ya?
2: Yeah.
1: Wow.
4: Luar biasa, anugerah musik Indonesia.
1: Iya, tapi aku suka banget soalnya lagu Kompimpa itu kayak membawa aku ke masa waktu masih bermain ya. Gue gak mau masa muda karena aku masih muda.
3: Yes, of course.
1: Ya kan, dan maksudnya kayak sampai sekarang gue misalnya sama The Dandies gitu ya, kalau misalnya kita lagi makan, ayo siapa yang bayar? Hompimpa gitu kan.
2: Pasti kan, iya kan.
4: Relatable.
1: Nah, jadi pengen tahu nih kayak kalau kalian dalam bermusik dengan warna dan inspirasi lain-lain itu gimana? Kalian dikasih lagu kah? Terus soalnya kan banyak namanya elemen-elemen Indonesia gitu kan di lagu kalian. Itu gimana tuh?
3: Gimana tuh?
1: Tiffany, silakan. Kamu tuh kayak Tiffany SNSD karena minggu lalu aku baru nonton dia terus melihat kamu kayak, "Loh kok ada di sini lagi
2: Tiffany-nya?"
1: Iya.
2: Enggak lah, beda lah, cantik Andi ya lah.
1: Iya, tapi kan kamu masih muda. Dia benar-benar Surabaya banget. Gimana?
2: Ya, jadi dari musik kita banyak mengambil inspirasi itu dari permainan tradisional anak-anak, terutama yang Hompimpa itu. Hompimpa dan Gambreng. Jadi kita pengen mengingatkan waktu masa menyenangkan, playful, enggak stres, enggak mikirin apa-apa, cuma main seneng gitu kan. Jadi pengen biar pendengar kalau dengerin Hompimpa itu juga rasanya seneng terus. Gitu.
0: Tapi kalian kayak gitu gak sih kalau lagi pergi rame-rame nih, misalnya lagi tour atau keluar kota atau lagi latihan? Siapa nih yang mandi duluan nih? Hompimpa dulu deh.
2: Iya.
0: Iya gak sih?
4: Iya banget. Bayar makan, biasanya bayar makan kalau
3: dibayarin manajer.
0: Iyalah. Iya dong.
3: Biasanya yang siapa yang milih tempat makan?
4: Oke. Suka nih gue kalau makan-makan.
0: Oke, masuk Ralfi.
4: Duta makan-makan, oke. Lagi ya, kita ulang.
0: Boleh.
4: Enggak, tren nggak, aja.
0: Kita kan punya dua warga Surabaya, satu Jogja, dua Jakarta. Yeah. Karena dari tadi Ralfi juga sama gue nanyain orang-orang yang kesini, three foods you cannot stop thinking about. Mungkin kita bisa versi Surabaya, versi Jogja, sama versi Jakarta.
4: Sama versi Jaksel.
0: Let's go.
4: Who wants to start?
3: Yang Surabaya dulu kan.
0: Surabaya boleh dulu. Nih, terjadi diskusi mungkin.
3: Iya.
4: Pecel pincuk.
2: Satu-satu atau?
1: Langsung tiga
0: dari Surabaya go. Boleh.
2: Tapi ini selera saya pribadi.
0: Gak apa-apa.
4: Iya dong.
2: Penyetan sego sambel. Penyetan sego sambel dan
0: dessert bowl.
3: So cute.
0: Yeah. Ini benar. Kamu anak dessert. Yang satu dessert. Penyetan sego sambel, yang satu langsung
2: dessert bowl.
0: Kayak kalau specifically penyetan sego sambel tuh apakah itu sebuah merek atau maksudnya itu yang kamu suka?
2: Makanannya aja.
0: Nah, spesifiknya kamu suka kamu beli di mana?
2: Yang penyetan bu. Siapa itu?
3: Lah, mana kita?
2: Penyetan bu Tiffany.
0: Bu
2: sesuatu, pokoknya
0: ada. Bu Kris. Keren banget tuh Kris.
2: Iya.
4: Oh ada.
0: Harus Bu Kris tuh dari Surabaya emang.
1: Emang kamu harus masukin itu apa tuh nasi babi yang nasi babi tiba-tiba yang dekat kuburan enak banget.
0: Nasi babi dekat kuburan Surabaya kata gue spesifiknya luar biasa. Yeah. Oke, kalau kamu berarti dessert doll dari mana Bebe?
2: Dari Yuhu.
0: Yes. Di Surabaya tuh adanya. Yes. Oke.
3: Okay. Kita dikenalin sama mereka loh.
2: Iya, kemarin waktu itu
3: ke Surabaya. Kita ke Yuhu yuk.
0: Lucu banget. Satu lagi Surabaya. Apa ya? Boleh antara kalian berdua.
2: Kamu tahu itu enggak? Gentong Mas.
3: Best.
4: Gentong Mas.
3: Best.
4: Jaksel juga ada tuh, Jaksel.
2: Oh, Jaksel juga ada.
0: Baru buka.
3: Bebe lu makan Gentong Mas ternyata.
4: Jaksel ada.
3: Jujur shock. Ya.
4: Guys, kita udah sediain.
3: Apa?
4: 5 set gentong enggak lo bercanda.
3: Keluar.
0: Sedih. Gue juga sedih loh. Tadi kayak ada glimpse of hope sedikit. Yeah.
4: But Jogjakarta.
2: Aku
0: gue boleh masukin ini enggak olive fried chicken?
3: Oh my god, ya.
0: Itu harus dong.
3: What is that?
0: Solid. Itu kayak fried chicken.
3: Jatinangor?
0: Iya. Oh. Local fried chicken gitu, tapi ini olive terus enak banget menurut gue, solid. Terus masa dia kayak ayamnya doang bisa 9.000 gitu,
3: yeah.
0: Crazy.
3: Emang juga aku masih SMP itu kayak best banget gitu.
1: Oke, okay, ini olive yang diceritain sama Julio juga bukan ya?
0: Oke, okay, let's skip. Tapi bisa jadi sih, bisa
1: iya,
0: jadi.
1: Iya, karena itu saking terkenalnya.
0: Terkenal banget.
1: Ada salah satu asisten kita yang waktu pas sampai di Yogyakarta, dia pesen itu. Dan sebelum terbang ke Jakarta, dia pesen itu lagi. Gitu.
0: Iya benar.
1: Saking enaknya. Oke. Okay.
0: Selain olive?
1: Gudeg-gudeg dong. Gudeg yang asin.
2: Pertama gitu. Yang aku yang jatuh hatinya aku adalah sate klatak.
4: Best
2: banget okay. Sate klatak.
0: Klatak nice. Mana nih?
3: Banyak ya.
0: Banyak aja deh. Banyak okay. Sektenya. Oh, pokoknya
1: yang penting di Jogja.
0: All the klatak. Oke. Okay.
4: Satu lagi gudeg ada.
2: Satu Bromo, lagi Bromo. Gudeg ya.
4: Gudeg Bromo enggak ya?
2: Gudeg apa?
4: Bromo.
2: Enggak
4: tahu, belum pernah.
0: Aku tim Sagan lagi sebenarnya.
2: Sagan.
0: Iya, kayak soalnya aja. Sukanya
3: kamu
0: yang
3: kamu suka jajanan pasar.
0: Oh my god, iya aku suka banget jajanan pasar.
4: Jajanan pasar.
2: Tiwul.
0: Oh, apa? Hah? Tiwul.
2: Tiwul
0: tuh yang ada kelapanya ya?
2: Iya yang ada kelapanya.
0: Yang kayak dijual sama Mbah Satinem juga ya? Oh iya. Gak tahu ya, gak tahu yang kayak tukang yang viral di Netflix Jogja itu loh, yang kayak Mbak Satina dessert.
4: Oke, okay, itu tiga Jogja.
0: Jaksel,
4: Jaksel, where you at, Jaksel?
0: Coba.
4: Ayo, Jaksel. Ayo kita tanding-tandingan nih.
3: Can I do my like my family blood pride food?
0: Boleh dong. Like
3: Manadonese food.
4: Yes. Mada, oh, it's kita best. Suka makanan Manado. Kita
3: Manadonese suka food is underrated, I think. Everyone's okay. Like, nasi padang, Manadonese food, I think yeah, is the best.
4: Apa? Manado top lo?
0: Di restoran apa?
3: Paling ikan... cakalang deh.
0: Okay.
1: Maksudnya adalah
0: restorannya.
3: Oh, restoran.
1: Karena kita bertiga itu benar-benar
0: para
1: hunter masa, untuk Manado.
3: Masa beauty, Kak.
0: Mata Karanjang, Baku Sayang.
3: Tahu Kido enggak? Tahu Kido enggak? Enggak tahu.
0: Enggak.
3: Teman-teman
0: lagi.
3: Silakan coba.
0: Oke, okay, berarti itu mungkin underrated tapi favoritnya Dani
3: itu
0: Kido.
3: Itu buffet.
0: Heh,
1: buffet.
3: Di mana Manado buffet?
1: Di daerah mana itu?
3: Ada di Bintaro.
1: Oh, oke.
0: Okay. Siap ke ikanan kita. Oke, okay. Kamu mau menyumbang nih Jaksel Pride?
3: Sushi Maru.
0: Sushi Maru. Jaksel banget.
3: Boleh.
0: Jujur.
3: Unagi Kurofune.
4: Oh, Kurofune.
0: Iya. Yeah. Aku belum pernah lo makan itu. Itu yang ngantri banget kan?
4: Yeah.
0: Yang pakai
4: yeah
0: butter itu kan?
4: Yeah. Ada yang nasi gero gitu, nasi gero.
3: Nasi gero's good.
1: Katanya sekarang udah enggak ngantri by the way.
0: Sumpah lo?
1: Iya.
0: Yeah. Gua pernah makan tapi
1: kurang ya.
0: Mungkin kalau udah nggak ngantri malah enak.
4: Eh udah bukan food review di sini.
0: Oh iya benar.
4: Jujur banget di sini kita ya. Oke.
0: Okay. Apa sekarang kita waktunya bermain games teman-teman?
2: Let's.
4: Oh belum, belum, belum, belum.
0: Oke.
4: Oke, kemarin sempat manggung di Singapura ya.
3: Wow.
4: Kok enggak tahu? Apa aja persiapan kalian?
3: Jujur itu kayak pertama-tama kali debut gitu. Iya itu awal debut, sorry.
0: Awal debut banget.
2: Debut bingo.
0: Terus langsung ke Singapura.
3: Bom.
1: Itu pertama kali satu bulannya kita kan?
3: Iya lagi.
2: Iya,
1: satu bulannya kita.
0: Oh my god. Itu performnya di mana? Boleh diceritakan juga ke kawula muda.
2: Perform di Glass Dome Singapore namanya.
3: For Masa.
2: Iya, bareng sama musisi Indonesia lainnya gitu.
0: I see. Terus kalian membawakan dua single kalian.
2: Tiga ya?
3: Tiga waktu itu. Tiga.
0: Satu lagi apa?
3: Yang unreleased juga.
4: Yang belum rilis.
0: Oh, yeah. Yang unreleasednya.
4: Oke, okay, Singapura udah. Pernah itu enggak? Cekcok enggak selama 4 bulan ini kalian?
3: What is cek-cek-cek itu?
4: Cekcok, ini cekcok. Ayo cekcok dulu.
2: Oh, berantem.
4: Masih
0: iya benar.
2: Oh. Ada dong.
0: Tadi aku mau ngertiin cekcok tapi ke bahasa yang kayak bersiteru. Malah mungkin mereka juga

0: Prambors live at Pesta Boraya 2026.
1: Oke, Singapura udah.
0: Pernah itu enggak? Cekcok enggak selama 4 bulan ini kalian?
2: What is cekcok itu?
0: Cekcok ini cekcok. Ayo cekcok mana?
3: Oh, berantem.
2: Masih ya benar.
3: Oh, ada dong.
2: Tadi aku mau ngertiin cekcok tapi ke bahasa yang kayak berseteru. Malah mungkin mereka juga apa suka.
4: Soalnya kelihatan banget Tiffany itu kayak diem-diem, tapi itu ada sesuatu di dalam dirinya gitu, ya kan, ya kan, kayak diem, kalem gitu. Tapi kalau udah ngatur, kayaknya, gitu.
0: Ya, ya kan? Apakah begitu?
3: Enggak, dia soft spoken sih tapi soft orangnya. Spoken.
4: Tapi nusuk kan, kalau ngomong, enggak juga.
3: Iya.
4: tapi perlu leader yang kayak gitu enggak sih?
3: Benar banget.
4: Coba kalau iya, coba kalau Dani yang jadi leader.
2: Kenapa?
4: Gimana?
2: Kenapa? Apa maksudnya?
4: Enggak ada yang baris kalau misalnya yang leadernya.
2: Gue sih banyak ngilang jadi kayak enggak bisa jadi leader.
4: Yang paling suka dimarahin siapa di sini?
3: Aku enggak pernah marah aku, Ma.
2: Kuila.
4: Kenapa Kuila?
3: Dipanggil aja namanya.
2: Iya. Iya dipanggil kayak
3: Kuila. Lupa.
2: Oh. Jadi kayak tiba-tiba dance kayak ngelantur gitu. Suka bikin sendiri dia gerakannya.
4: Bagus ya. Dia paling bagus kalau yang pas di break dance kan pasti kan.
0: Dance break.
3: Eh, tapi pas latihan enggak pernah berseteru
2: Enggak.
3: Kita damai-damai aja di hal lain. Tapi gara-gara tengkar-tengkar kecil tambah
4: deket. Tambah deket,
3: tambah bener. Harmonis.
2: Bondingnya kita itu.
4: Iya. Tapi cita-cita kalian itu headliner di mana?
0: Apa? Headliner, cita-cita kalian.
4: Cita-cita.
2: Oh, cita-cita?
4: Iya.
2: Cerita-cerita.
4: Gue baru 5 menit sama lo aja udah emosi. Gimana kalau 5 bulan?
2: Kakak zodiaknya apa?
4: Aku Libra.
2: Oke.
4: Okay. Oh. Siapa yang Libra di sini?
2: Gak ada lagi.
3: Mamaku.
4: Oh, mamaku.
2: Oh, kesian.
4: Mungkin mamamu seumur aku.
2: Kakakku Libra.
4: Iya.
2: Gitu. Apa
0: cita-cita,
2: ya? Apa
0: headliner di mana?
4: Karena Pesta Pora udah ada nih. Yeah. Di 4 bulan
2: ya, udah puas lagi. Apa?
3: Coachella, Lalala Fest, apa lagi ya?
2: Lollapalooza,
4: asik. Lollapalooza,
0: Chicago.
2: Udah ya.
0: Apa lagi? Ada lagi?
3: Yang setinggi-tingginya mimpinya.
0: Setinggi-tingginya ya.
2: Pengen konser tunggal sih.
0: Oke deh.
2: Iya gak sih?
3: Tunggal.
4: Berarti abis ini harusnya EP atau gak album dong?
2: Iya ya. Harus keluarin banyak lagu dulu ya?
4: Iya. EP ya berarti abis ini ya.
0: Next stop EP berarti.
4: Kapan kira-kira bakal ngeluarin EP-nya? Manager boleh dikasih tahu gak?
2: Udah dapet
4: Oktober!
2: The manager dan
4: ya. Iya. Kalian tuh gak boleh takut-takut. Biasanya kan kalau misalnya nanya kayak, boleh gak spill-spill gitu ya kan? Sama manager kan?
5: Iya beneran ini pertama kali yang kita boleh ngomong.
4: Yes, gitu.
3: Yes.
4: Ya kan?
3: Prambors, you see it first.
2: Special for Prambors.
4: Tapi takut sih sama manajernya kayak, boleh gak?
3: Boleh. Misalnya kalau nolnya kayak,
4: Oke. Tapi senyum-senyum nanti kalau misalnya udah IP-nya
3: kelihatan banget sih auranya.
4: Kamu nonton dukun yang Korea itu enggak yang di
3: Shaman-shaman itu?
4: Iya,
3: shaman kompetisi.
4: Iya.

0: Promosi. Tapi takut sih sama manajernya kayak boleh gak? Boleh gak? Ya, boleh.
1: Misalnya kalau nolak kayak
0: Oke. Tapi senyum-senyum nanti kalau misalnya udah IP-nya
1: kelihatan banget sih auranya.
0: Kamu nonton dukun yang Korea itu enggak yang di
1: Shaman itu? Ya, Shaman kompetisi.
0: Iya, Shaman. Terus udah gitu keluarganya, terus kata-kata terakhir sebelum dia meninggal. Keren banget, harus ditonton ya, guys.
2: Serem banget.
0: Udah yuk main games,
3: main ya, games. Ya, main games yuk.
2: Oke.
3: Kecuali Dania sama Lamin jangan ya. Dania
4: sama
3: Bung
4: ya, maaf.
3: Ayo.
4: Siapa yang mau sukarela kalau misalnya
0: aku Dania kalah? Aku Tiffany dong. Tiffany as the leader. Dia harus menanggung beban.
4: Gini aja. Jadi mungkin sekarang teman-teman bisa mengambil potongan lemonnya masing-masing terus dipegang. Jadi nanti kalau misalkan ada yang barengan, langsung dihukum instan.
0: Oke.
4: Okay. Ini dipercayai ya. Ini adalah jeruk nipis.
1: Makasih.
4: Pesta Power tahun lalu. Lu lihat dia pucet banget. Pucet, kering. Takut.
1: Okay. I take two for you,
4: salt
1: baby.
4: And
0: yeah.
3: Let's
0: hey.
3: Hold up.
0: Kita punya lo enggak perlu.
3: Enggak perlu dilanjutin.
0: PMI.
3: Hold up. Oke. Okay. Kita akan mulai games. Kita satu ronde aja ya. Satu ronde aja.
0: Oke.
3: Kita mulai in 3, 2, 1. 1,
0: 2, 3. Lah udah salah dong
4: udah
0: semuanya.
4: Udah tuh.
0: Gak boleh barengan.
4: Pulang dong, baru ngerti.
0: Jadi gini ya guys, gamesnya adalah kita berhitung 1 sampai 8. Tapi yang hitungnya bareng dan hitungkan ke 8 itu kalah.
4: Oke.
3: Gue udah menang gue harusnya.
0: Ayo kita mulai dari sekarang.
1: Nah, tadi masih.
0: Oh ya 7 dia gak ikut ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa tadi yang 8? Iya benar.
3: Yaudah ayo.
0: Nah, kenapa? Okay. Om, kenapa dukun. Ikut Om?
5: Lomba dukun di Banyuwangi juga ada, Banyuwangi. Kota dukun 2, nasional, 4, jangan 5, lupa.
0: 6, 7, 8. Enggak bener, 8 sama Ralfi. Udah, gak usah.
5: Gak jadi.
0: Ayo, udah ya.
1: Dani, aku aja yang anuin.
0: Dani tetap ikut hitungan, tapi kalau misalnya kamu kalah nanti...
4: Yes. Adalah, ya. Adalah. Ya.
0: Okay. 3, 2, 1.
1: 1.
4: Ya,
3: nah, udah kalah.
0: Kalah udah. Makan Tiffany. Oke. Okay. Lagi ya. 3, 2, 1.
1: 1, 2, 3,
4: 4,
1: 5,
3: 6,
0: 7.
1: Teman-teman.
0: Terakhir. 3, 2, 1.
1: 1, 2.
0: Kalian berdua lagi.
3: 3.
0: Udah ya. Oh sekali lagi.
3: Mana?
0: Lu suka ya lihat kita menderita ya. 3, 2, 1. 1, 2.
1: 3, 4.
4: Oh udah oke kalah.
0: Tiffany emang harus makan terus deh kayaknya.
3: Aku gak kalah-kalah udah berarti. Asoy deh.
0: Challenge selanjutnya adalah Home Pimpa dengan ada F minor.
4: Gak ada F minor, gak ada. Marbles, thank you so much for stopping by. Tepuk tangan untuk Marbles teman-teman semua di sini.
3: Pokoknya sukses buat Marbles. Ditunggu EP-nya nanti udah keluar. Main lagi ke Prambors, ke kantor kita, oke?
4: Thank you so much.
3: Oke. Okay. Kalau mudah jangan lupa juga buat nonton Prambors.live nanti jam 10-an ada Tensi di bawah stage 10.25 sampai 11.25 live di Prambors.live Tensi sama dia.
4: Yes, okay? Dan masih banyak keseruan lainnya, pokoknya jangan kemana-mana karena Devina siap standby untuk in real live stream salut. Pesta Pora 2026.
3: Salut Devina.
4: Silakan Devina.
6: Prambors, live at Pesta Pora 2026.

2026. Halo, kalau udah masih di Prambors Live at Pestapora 2026. Sekarang dia lapar banget. Jadi lagi muter-muter F&B yang ada di Pestapora 2026 ini nih kalau udah. Tadi aku ada lihat brulee, ada nasi goreng kambing juga, ada kopi nako. Oh my god, ini benar-benar buat yang hobinya ngopi tiap hari. Festival enggak lengkap kalau enggak ada kopinya. Nah, asoy deh. Bisa langsung aja beli kopi nako di sini. Sama tadi aku ngelihat bebek carok. Wow, booth-nya gede-gede banget. Ada 3 booth raksasa yang ada di Pestapora 2026 ini, dan semuanya kalau udah rame, antrinya super duper panjang. Tapi enggak apa-apa. Antri cepat sebenarnya walaupun panjang, dan juga pasti bebek yang diberikan itu amat sangat nikmat. Festivalan makan bebek kapan lagi? Yaudah langsung aja. Buat kamu yang mungkin lagi on the way ke Pestapora, kalau udah buruan daripada gak dapet parkir di sini, soalnya ini udah padet banget, udah rame banget. Tapi tetap seperti yang aku bilang, untuk para penonton yang ada di Pestapora ini benar-benar wah, mengerti satu sama lain ya. Walaupun serame ini kalau udah gak ada loh aku lihat desek-desekan, berantem. Terus mereka juga masih punya space kanan kiri depan belakang untuk ya joget, terus habis itu nyanyi-nyanyi singalong dan segala macam kalau udah. Jadi buruan datang ke sini. Terus habis itu tonton juga Prambors.live buat yang gak bisa datang ke sini. Kalau muda mungkin kamu di luar Jakarta atau lagi berkegiatan yang gak bisa ditinggal, langsung aja pantengi live stream yang ada di Prambors.live sekarang juga. Ikutan kuisnya berhadiah 300.000. Kalau kamu beruntung, langsung aja dari Prambors dan juga DM, komen di Instagram Prambors. Yaudah, kita lanjut mau puter-puter Pestapora 2026 dulu. Tapi buat kamu langsung aja lihat keseruannya, tonton keseruannya di Prambors.live. Oke, kamu udah?

0: kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gue nih.
1: Sekali lagi kali ya.
2: Ah, ini gue harus main lagi.
3: Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
4: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including di legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Save Till We're Old, now it's officially out. Kamu bisa dengerin Kaula Muda di digital streaming platform favorit kamu dan pastinya di Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: You know what you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi

0: Asoy de.
1: Live, live, live. We are live di Pramors dot. La la la la la la la.
2: Live.
1: Belum, belum.
0: Belum nih, masih belum. Bumper.
1: Asoy yo, yo, yo.
0: Kacau tuh.
1: We are live di Pramors dot dot dot dot dot dot dot dot live.
2: Hai.
0: Kali ini lengkap Kenny karena Kenny nggak kerja di booth lain.
1: Kebanyakan kerja lo ya. Nah, Dewan lo kerja, dia dua lo kerja.
2: Gak apa-apa dong.
0: Kenny laku banget.
1: Kacau.
0: Pak. Tiga booth kemarin langsung dia. But.
2: Hey, kalau mudah kembali ke studio Prambors di Pesta Pora.
1: Yo, that's okay. Right, baby.
2: Dan di belakang kita itu ada Boss Stage, di mana sebentar lagi NPD tuh bakal perform. Dan udah ada kayak satu kado besar di tengah-tengahnya. Penasaran banget pengen nonton.
0: Enggak,
1: mereka pasti keluar dari
0: mereka situ sih.
1: Mereka keluar dari situ.
0: Iya, gue setuju sih, Pak.
2: Ya kan.
0: Kalau enggak kadonya pas dibuka kado lagi.
2: Terus enggak sinan.
0: Oke. Okay.
2: Kado kecil.
0: Pak lu manggung dong, Pak.
1: Apa?
0: Lu manggung, gua kreatifnya, Pak.
2: Tapi seru banget karena di studio Prambors at Pesta Pora ini kita juga akan kedatangan
1: Kenny tiga. Semangat banget, gua suka deh. Kenny gimana kalau ini ide gua nih ya?
0: Iya.
1: Ini ide doang nih.
0: Iya.
1: Kenny nge-host full.
0: Full.
1: Dari sampai dengan jam 12
0: tadi. Itu gue pesen Gojek sekarang ya, Pak.
2: Gak usah, aku semangat karena ada bapak CEO di sini. Kemarin aku lemes.
0: Kurang ajar lu, Ken.
1: Kira diliatin lu semangat lu.
0: Aduh, kacau deh.
2: Hey, sekarang nih ya.
1: Hey, woi, mau kemana itu? Yang mana? Kameranya yang mana?
2: Kamera
1: nah,
2: bingung.
1: Itu.
2: Ya, kalau muda yang nonton di Prambors.live, yang masih denger on air dan TikTok, pindah sekarang ya, nonton keseruan di Prambors.live.
1: Oke.
2: Sekarang kita udah barengan sama
0: belum. Jadi nanti ini Pak Darto suka banget sama lagunya dia.
1: Parah.
0: Iya, tapi kalau banget ditanya lagunya dia yang mana, yang itu doang.
1: Ada lagi, Bro.
0: Siapa tuh?
1: Yang
0: iya.
1: Terus kita nanti juga kan kalau kemarin kan di Adams kita live dari Boss Stage.
0: Iya.
1: Nanti juga ada udah boleh kasih tahu kan?
2: Boleh dong.
0: Boleh lah, naik gila.
1: Tensi X dia.
2: Wuih. Yeah.
1: Nanti kita tampilkan live dari Boss Stage, baby.
0: Keren. Jadi buat yang suka sama Tensi, hip dut.
1: Jam berapa?
2: 10
1: jam 22.25 ya. Nanti yang mau nonton di Prambors.live harus bayar 300.000.
0: Yes. Yes.
2: Gak usah dong, Pak.
0: Dapat merchandise kentang goreng tumbuk. Gila, becek banget tuh.
2: Tapi hari ini tuh bagus-bagus banget lagi.
1: Kasih tahu, Ken.
2: Ini jadi Sheila on 7 nanti bakal beradu jam dengan Naikila.
0: Keren.
2: Di waktu yang sama.
0: Ini kan bingung kan, ini masalah era nih. Sheila on 7 akan beradu dengan Naikila dan juga Sheila on Majid kan.
2: Sheila Majid.
0: Sinaran.
1: Bilang aku ngantuk gitu.
0: Kembali menyinari.
2: Kenapa ada perform
1: cabut. Danang, ini mancing lele dulu dong. Hari ini belum mancing lele nih Danang nih. Mancing
0: besok
1: lele dulu.
0: Besok saya pakai celananya, Pak. Harus ada celananya.
1: Oh, di sini Danang mancing lele.
0: Oke, kaula muda yang nonton di Prambors.live, kita juga punya hadiah. Kita punya hadiah buat kamu. Kayak kemarin kan kita bagi-bagi 300.000.
1: 300.000 rupiah.
0: Nah, sekarang kamu harus nyumbang 300.000 untuk dibagikan ke kaula muda yang lain.
1: Oh, enggak gitu.
0: Gitu.
1: Nanti ada quiz ya.
0: Nanti akan ada quiz dan yang
1: pasti sekarang.
0: Sekarang.
2: Boleh sekarang.
0: Oke. Siapa nama asli dia?
1: Dia, DIAA. Siapa nama aslinya dia? Jawab sekarang di DM Instagram @prambors sekarang ya.
2: Yes. Oke. Okay.
1: Pokoknya kita enggak bakal ngasih tahu kalau namanya Yosua.
2: Loh.
0: Lah tadi
1: siapa?
0: Yosua tadi katanya. Yosuanya Suherman gak tapi?
1: Bukan.
2: Beda, itu Jopo-Kopo.
0: Tapi Pak Darto, kenapa Pak Darto suka banget sama lagunya dia yang...
2: Pak Darto tuh...
1: Malu-malu.
2: Kamuflas menjadi anak Gen Z dia.
1: Gue suka banget karena itu electronic music.
0: Yes.
1: Dan layering-layeringnya itu...
0: Layeringnya tuh kayak kue lapis, Pak ya?
1: Betul. Nah, betul.
2: Darto mix-mix on the mix itu kapan?
1: Darto mix-mix on the mix besok di booth-nya podcast, Mas.
0: Keren.
2: Hari ini di sini kan? Bohong lo.
1: Iya lagi.
2: Bener, Pak, ya kan?
1: Bentrok sama Sheila on 7. Gini, nanti gue muterin satu lagu, itu lagunya 30 menit abis gue tinggal ya. Gue nonton Sheila on 7.
2: Ada begini.
0: Itu lu muterin balada cinta Ramadan aja, Pak.
2: Kita mau bacain yang udah komen di Prambors.live, ya kan? Ada Alaya, tetap ya.
1: Bosen Alaya mulu, bosen.
0: Lu gak pagi gak malam lu alaya lu.
2: Ini dia The Big Three.
0: The Big Three. Pohon besar.
2: Kurnia aman ya Mas Danang, aman ya.
0: Aman terus Kurnia.
2: Para pelaut.
0: Para pelaut sudah kumpul di sini, para pelaut.
1: Ih, ini yang komen
2: banget.
1: Gue perhatiin yang komen dari kemarin gitu tuh Aira, Dustin, Alaya itu tuh doang nih kata gue.
2: Ya enggak apa-apa dong,
0: thank you, bagus. Thank you, thank you for the love. Jaman pokoknya ajak now teman-teman kamu untuk nonton Prambors.live karena
1: yes,
0: kami akan menghadirkan suasana pesta pora langsung ke pangkuanmu.
2: Mau di pangkuan.
1: Lah, kan iya, gini kan nih. Lagi nonton laptop bisa, handphone juga bisa gitu.
2: Aku bisa taruh di sini.
0: Oh, gitu.

0: Don't you worry, kamu bisa tetap tonton keseruannya di Prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan saja dan masuk?
1: Prambors, live at Pesta Pora 2026.
2: Halo.
3: Cek. Hari-hari diulang.
4: Terus berganti.

0: kembali.
1: Itu ini ya teksnya.
2: Oke, okay, kita bersama personel dari Pesta Rap.
1: Bukan.
2: Rumah sakit.
1: Kita bisa bilang ini adalah kakak-kakak culture. Yo,
2: bersama eyang-eyang dari rumah sakit nih kita.
1: Eyang. Aduh. Kakak-kakak culture zaman sekarang loh. Anak-anak culture dengerin rumah sakit loh, Pak.
2: Men.
1: Kuning nyala lagi.

0: Gila.
1: Kacau, men.
0: Kacau,
1: di rumah sakit adalah mereka pecah di era 2000-an.
0: Betul.
1: Semua pensi kalau lo enggak ngundang rumah sakit, lo enggak gaul.
0: Itu bukan pensi, baru pens.
1: Baru pens doang
0: lo. Iya, pensi. Itu.
2: Kurang.
0: Jadi gue dulu kenal nama rumah sakit dari teman gue, Pak. Namanya Krisna Wirangga almarhum. Dia suka banget sama rumah sakit. Gitu. Jadi yang pertama,
3: wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dari mukanya jahil banget.
2: Iya. Bantuin Rip.
0: Lah, lo kok ngoper?
2: Vokalis.
5: Enggak ada. Ya udah, gua Arif vokalis.
6: Doi, Marki gitar.
2: Fadli drum.
7: Gua Sadam main bass.
0: Kami dari
2: rumah sakit.
1: Itu dia rumah sakit. Dan percaya apa tidak, ini mereka sudah berkarir 30 tahun ya.
0: Betul.
1: 30 tahun berkarir, dan sekarang justru grab a bigger audience. Mereka mengaku dipanggil ke acara anak SD.
2: SMP. SMP udah masuk.
7: Udah nanya-nanya harga.
2: Udah nanya-nanya SMP.
0: Seru banget.
2: SD kayaknya tunggu terima rapot.
1: Sekarang masih rapot gak sih?
0: Masih
7: catur bulan.
0: Masih ada LKS juga ya.
1: Iya.
0: Jadi udah emang bener, Pak, grab audiensnya lebih gede lagi.
1: Iya.
0: Sekarang makanya gue bilang tadi adalah kakak-kakak culture.
1: Ya.
0: Karena di Blok M udah pasti ada yang muter lagu mereka. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Ada enggak perasaan kayak gini, kayak lagu kita kayak cuma Kuning dong tahu gitu.
2: Ayo, Sadam.
7: Kayaknya itu lu doang deh.
1: Iya. Lu doang deh.
7: Kalau di Blok M lebih duniawi malah.
0: Oh gitu.
6: Oh iya, tergantung zonasi.
0: Oh, okay.
1: Zonasi.
0: Zonasi ya.
7: Tergantung. Blok M duniawi.
0: Blok M duniawi.
7: Di selatan,
2: Pasar Rebo.
7: Pasar Rebo panas ya.
0: Oke.
7: Dia sukanya.
0: Jadi emang ada zonasinya ya. Memang cocok dipanggil sekolah berarti, Pak.
1: Iya. Zonasi ini emang daerah-daerah buat air susu ibu kan, zonasi ini.
0: Zonasi benar.
1: Asoy deh.
2: Oh gitu, gua butuh waktu lagi.
0: Jangan, Pak.
2: Gak usah editin aja.
0: Dilewatin aja. Biar smooth.
1: Mereka hari ini akan main di stage klub.
0: Sat-set
1: jam 11. Ya, kalian kalau masih keburu bisa nonton. Yang di rumah langsung datang.
0: Enggak bisa, Pak, nonton aja di Prambors.live.
1: Hah? Kok bisa? Orang lagi interview dipinjem gelangnya.
2: Oh, gelangnya mau dipinjem.
1: Kok bisa?
0: Pinjem gelang.
1: Kok bisa sih?
2: Berarti boleh ke toilet dulu enggak?
0: Gelangnya istimewa itu. Bisa
1: masuk. Yang pinjem anak gua lagi.
0: Oke. Ini kita akan, berarti benar kata pada tuh, kita mau memperkenalkan lagi rumah sakit ke bigger audience. Berarti soal inspirasi kalian, mungkin kalian udah ditanya berjuta kali soal inspirasi bermusik kalian, mungkin bisa malah jadi satu referensi baru juga buat adik-adik Gen Z dan Gen Alpha nih, untuk bisa lebih culture lagi.
2: Yoks.
7: Apa referensi musik
0: udah pernah ngantuk ya.
7: Beda-beda sih.
0: Oke.
7: Masing-masing beda-beda, cuma satu apa ya? Satu akar kali ya.
0: Asik.
7: Mungkin ada yang enggak setuju, cuma kita anggaplah sama lah.
0: Iya. Yeah.
7: Dari The Beatles.
0: Awalnya The Beatles.
2: Oh gitu.
7: Okay. Terus turun lagi nanti ke
6: Rolling Stone.
7: Rolling Stone
6: dulu benar.
7: Rolling Stone ke Queen.
0: Iya. Yeah.
7: Yeah. Oh. Queen ke baru tuh band-band
6: Stone Roses.
7: Band British lah, Stone Roses,
6: Charlatans,
7: Blur, Oasis,
0: Blur. Gitu lah ya. Tapi rata-rata memang Inggris ya. Britpop.
7: Inggris. Yeah. Inggris. Lebih culture kayaknya musiknya ya.
0: Pada waktu itu
7: ya.
1: Boong
7: dari
1: dia.
7: Dulu sih, dari dulu sampai sekarang.
1: Dia referensinya dangdut. Yeah. Ini? Begadang jangan begadang kalau enggak ada artinya.
0: Oh benar. Raden Haji Oma Irama.
1: Stay up late don't stay up late if it has no meaning.
2: Jadi bagus. Jadi kalian ngerti kan kenapa kita biarin dia ngomong?
1: Yeah.
2: Bajunya kontradik.
1: Yo.
0: Iya. Yeah.
7: Nanti menonton King Dangdut nanti. Bro.
0: Oh iya benar. Oh, iya.
7: Ada ya. Ada jam 10, Bro.
0: Jam 10
2: keren.
0: Ya.
2: Keren. Loh, kan kalian mau manggung. Kan
0: kita main.
2: 11. Oh lu gak main jadinya?
7: 11 kurang.
2: Gak apa nanti kita ganti.
7: Izin dulu gak apa-apa,
2: ya? Apa-apa.
0: Emang begitu ya kalau band jago tuh gitu ya. Kalau senior-senior
1: suka-suka aja ya.
0: Iya boleh ya. Oh gitu ya. Keren. Nah gue pertama kali juga dengar lagu kalian itu gue lupa yang mana. Tapi yang kenalin Bobby Chow. Tahun 2023.
1: Bobby Chow.
7: Brewok ya.
0: Kalau bapak tadi kedengeran jadi Bela Chow gitu pak barusan.
1: Bob Chow.
0: Oh, iya. Waktu itu lagi terus kayak kalian baru ngeluarin single di 2023 benar ya. Nah itu terus Bob Chow kayak rumah sakit yang ngeluarin lagi gitu. Ui. Gimana comeback di era baru seperti sekarang?
1: Di era TikTok yang sempat bikin ini nggak? Kita bikin lagu yang kalau di TikTok bisa viral yuk gitu?
2: Enggak. Jadi kalau itu enggak sih. Jadi kalau boleh jujur kita malah terbantu dengan perinternetan yang terjadi di antara tahun-tahun itulah ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Lagu-lagunya tuh banyak banget jadi lebih besar scope-nya, exposure-nya segala macam anak-anak banyak yang tahu gitu ya. Kebetulan enggak kita enggak pernah niat untuk bikin lagu. Ah yang penting masuk TikTok 3 detik awal berapa detik
1: lupa. Iya,
2: pokoknya ada peraturan
0: ada hook-nya ini. Lah.
2: Ada hook-nya. Enggak ada niat. Ya kita lagi ngerti juga kagak gitu-gitu kan. Kita, ya udah main aja
1: anak gitu. Band lawas ya.
2: Cuman ya alhamdulillahnya enggak tahu kenapa ya keputar di situ ya. Transisi dari album pertama, album kedua masuk ke album 3 4 5 tuh transisinya tuh kebantu di situlah era-era itu. Yeah. Nah, itu enggak tahu kenapa langsung
0: boom lagi ya.
2: Jungkir balik.
1: Wih.
2: Sampai begini. Ya yeah, gitu.
1: Oh, sampai begadang-begadang ya. Asik deh. Sempat kalau enggak salah satu hari manggung 5 kali ya kalau enggak salah ya.
0: Enggak. Wah, amin.
1: Aminin aja.
2: Tapi tunggu ada mau minjem gelang lagi. Ini minjem apa nih?
1: Oh, okay.
0: Mic-nya juga mati, dua mati.
1: Pinjam Swatch boleh enggak nih jamnya?
0: Lucu banget ya jamnya.
1: Yang itu. Oke.
2: Kita sambil nunggu mic-nya benar, kita ngobrol dulu ya.
0: Benar. Ya, atau jadi, kita main adu ayam aja, adu ayam.
2: Gini. Aduh, gue takut sama tompel lo.
0: Nyala-nyala ya soalnya. Yeah. Tapi soal album terbaru kalian 2023, About Time.
2: Ya, wih, okay. Gila.
0: Tahu lah. Gara-gara Bob Chow.
2: Ini tahu, ini tes nggak? Tes deh.
1: Tahu lah gue, About Time. Yeah. About Time.
0: Tapi yang lo tahu lagunya yang di track terakhir Pak Don't Go. Coba bapak nyanyi lagunya.
2: Don't
0: tahu.
2: Go.
0: Coba.
2: Wah, ini skillful ini.
1: Don't go.
0: Yes.
1: Kok jadi don't go.
0: Kok ada drama? Lo nyanyi George Benson lagi. Makin jauh nih Pak, kita mundur ya, Pak.
1: Baby, come back.
0: Apa tadi? Iya, yeah, so About Time. Kenapa?
1: About Time.
0: Judulnya tuh menarik banget kayak About Time. Ya udah waktunya nih.
2: Marki, untuk kita
0: boleh Marki. Nah, boleh Marki.
7: Masih masalah.
1: Ada.
7: About Time. Jadi dari penamanya dulu ya.
0: Iya.
7: Saat itu kita udah janji, udah kelewat nih. Kita mau bikin album. Udah kelewat hampir 2 tahun.
1: 2 tahun.
7: Karena pandemi dan lain-lain kan. Jadi pas kita udah jadi materinya, gua waktu itu berpikir nih kayaknya saatnya. Jadi About Time nih.
1: Oh, kan? About Time.
7: Yes. Gitu sih.
0: Semua lagunya juga dengan nafas yang sama tapi dengan sound-sound baru.
1: Sound baru.
7: Jelas. Sound kita ya pasti kita harus fresh terus ya.
1: Evolve
7: biar, terus. Biar selalu relate sama anak-anak sekarang dong.
0: Yeah. Lagu yang paling menurut kalian keluarin gak ya yang ini ya? Ini masukin gak ya ke track ya?
2: Udah liat-liatan gue mari. Ada tapi
1: cuma
2: ternyata kita gak nyangka itu hits-nya gitu.
1: Hits. Ah. Ya sebenarnya bukan yakin gak yakin, cuma emang belakangan aja tuh belakangan lagu.
0: Oke. Yang?
2: Kebetulan lagunya
1: judulnya,
2: Bapak Marki.
1: Kabar Bahagia.
0: Loh
1: kabar
0: itu bahagia. Track 1 berarti?
1: Track 1. Benar, kan? Tapi dibuatnya di album itu track terakhir.
0: Oh.
2: Pembuatan itu lagu terakhir.
1: Iya, kayak
2: cuma pas voting ya. Yeah. Kita voting siapa lagu mana yang nomor 1 di list kita.
5: Yang kepilih kabar bahagia. Bahagia.
0: Oh gitu. Hmm. Yang voting siapa tuh?
5: Kita.
7: Jadi kita tuh bikin song listnya tuh bareng.
0: Oke.
7: Bikin song listnya bareng.
5: Fotonya di thread. Bikin
2: ya, di thread.
0: Belum ada. Belum ada zaman dulu.
2: Itu di dadadadain.
0: Apa sih?
5: Oh.
0: Oh iya, nanti dulu. Nanti dulu, ini mau ke sana.
5: Ubur-ubur
0: nih. Oh, berarti kabar gembira tuh justru ditaruh
5: bahagia.
0: Kabar bahagia tuh berarti ditaruh di track 1 setelah terakhir dibuat gitu.
5: Padahal terakhir dibuat ya.
0: Oh. Apa yang membuat itu terakhir dibuat?
5: Lah, suka-suka mereka nambah inspirasi lagu.
0: Pengen tahu.
2: Boleh jadi kita kan emang enggak?
5: Boleh.
2: Enggak, gimana kalau lo nanyanya?
5: Umurnya berapa sih orang?
0: Balik lagi keluar. Oke, bayaran panggung terbesar kalian. Lo berubah
2: main tadi. Menarik.
0: Bayaran panggung terbesar kalian.
5: Ngapain? Ngapain gitu?
0: Kekayaan orang. Kabar bahagia. Kenapa itu dibuat terakhir? Apa yang membuat itu sulit kah?
7: Enggak, jadi kita kan emang pengennya full album ya, bukan EP gitu.
0: Okay.
7: Jadi emang syaratnya full album ya, minimal 9 lagu atau 8 ke atas lah gitu.
0: Okay.
7: That's why kita tambah satu lagi deh biar full album, karena kita udah terlanjur janji kita mau bikin album.
0: Okay.
7: Kalau keluarnya cuma EP kan kayak gimana gitu. Ya udah,
2: enggak sah.
7: Kita bikin satu lagi.
0: Walk the talk jadinya ya.
5: Yeah. Jadi udah terlanjur untuk para pasien ya.
7: Iya dong.
2: Wih, tahu lo pasiennya.
0: Keren lo badan tuh.
2: Tahu. Apa nama fanclubnya FNBC rumah sakit?
5: Pasienmania.com.
0: Itu
2: enggak. Gue nyesel nanya.
0: Pasienmania.biznet.
5: Tapi mereka mau tur.
0: Keren.
5: Anomali tur.
0: Sedap.
2: Keren. Pada tahu semua.
0: Tahu lah.
5: Keren. Anomali tur. 15 kota Sumedang. Singkawang.
0: Tahu nambahin.
5: Anomali tur berapa kota?
2: 3 saja.
5: Kagak tur dong, cuma 3 doang mah. Panggung doang.
2: Tur dong.
5: Tur kemana aja?
7: Sementara 3 lah.
0: Sementara 3. Yang bisa diumumin 3 dulu ya.
7: Karena okay. Di tengah-tengah manggung kita ke pantai.
0: Yeah.
7: Tur dong.
5: Oh, tur dong. Turnya tur gitu, yeah. Tur ini, tur yang travel.
7: Pariwisata.
0: Oh, ternyata gitu ya. Oke, terakhir katanya kalian ke, berarti nanti akan ke Jeddah juga ya, berarti ya.
5: Insyaallah.
0: Kalian umroh.
5: Insyaallah deh.
0: Amin. Amin aja.
2: Al-Aqsa 2 hari.
0: Iya, mana tahu manggung kan.
2: Al-Aqsa 2 hari.
0: Iya kan?
2: Manggung Al-Aqsa.
5: Iya. Masyaallah.
0: Bisa ya, bilang. Bisa ya berarti ya.
5: Eh, kapan turnya? Bisa sekalian dipromoin, kapan turnya?
2: Desember.
5: Tanggal?
2: Arif tahu tanggal.
7: Di minggu ya. Pertama, kedua, dan ketiga.
2: Oke.
5: Okay.
7: 5, 12, sama 19.
5: Oke. Okay. Nah, okay. Berapa kota apa aja tuh? Jakarta?
7: Jogja, Bandung, dan Jakarta terakhir.
5: Jogja, Bandung, Jakarta terakhir. Oke. Okay. Dan menyusul kota-kota selanjutnya.
0: Amin. Ya.
7: Menyusul. Tergantung permintaan.
5: Tergantung brand. Benar. Ya.
2: Jadi tour ini kan memang ada request dari di internet gitu ya, di sosmed kita. Yang lagunya album pertama, album kedua tuh jarang kita bawain karena memang setlist di setiap panggung kan berbeda waktunya gitu ya.
0: Okay.
2: Gak bisa dibawain semua.
0: Yeah.
2: Nah, akhirnya kita menyatakan ya udah deh, karena banyak yang komen, kok yang ini enggak dibawain, ya udah akhirnya kita bikin tour supaya kita bisa bawain lagu dari album pertama sampai album terakhir.
0: Wow. Gitu.
7: Jadi lagu-lagu yang B-side lah.
2: Nah, lagu-lagu yang
0: B-side gitu. Okay, ini makin YTTA aja nih berarti.
5: Ya, ya, ya.
2: Itu apa?
5: Yang tahu-tahu aja.
0: Yang tahu Taman Anggrek.
5: Hah?
0: Oh, YTTA.
5: Taman Anggrek.
0: Sorry.
2: Enggak apa-apa.
0: Oke.
5: Tapi mereka tahu enggak nih game ini nih? Game Mr. White atau Who's the Imposter?
2: Hah?
5: Ya,
2: tahu deh. Tahu.
7: Temen lo aja enggak tahu.
2: Di sini challenge-nya banyak ya, kalau enggak tahu tuh kayak drop banget.
0: Iya, Pak. Emang saya juga sering drop.
5: Kasih tahu nang cara mainnya.
0: Nah, jadi Bapak-bapak,
5: ya.
0: Bapak-bapak ini nanti akan dibagikan kata satu buah kata.
2: Oke.
5: Masing-masing.
0: Tapi ada satu orang yang katanya berbeda.
5: Nah, orang itu yang megang kata berbeda itu adalah impostornya.
0: Betul. Nah, Bapak-bapak bertugas untuk menebak siapa impostornya di antara kalian berempat.
5: Oke.
0: Contohnya ada satu kata.
5: Misalnya. Nih gua sama Danang main. Misalnya okay. Katanya handphone.
0: Handphone.
5: Nah, nanti berganti.
2: Sorry. Boleh enggak speed nerang ini
5: diturunin
0: dikit? Oke.
5: Oke. Misalnya katanya handphone.
0: Handphone.
5: Okay. Handphone nih. Jangan disebutin kata yang di sini.
0: Oke. Okay. Yeah.
5: Terus kita harus ngasih clue satu aja.
0: Yang terasosiasi sama handphone.
5: Nah. Oke. Okay. Gadget.
0: Nah.
5: Iya. Yeah.
0: Pulsa.
2: Nah. Oh, gue tahu.
5: Tahu kan yang mainan itu.
2: Ini kayak pernah di stasiun titit gitu kan?
0: Gak usah ditit dong, TV kan aman dong.
5: Gak apa-apa loh.
0: Kenapa saja?
5: Gak apa-apa.
2: Gue seneng Delo nangkep.
0: Iya, boleh loh. Kayak kita ngomongin kayak Gen FM, Jack FM boleh di sini.
5: Aman aja bro.
0: Gitu.
5: Iya. Ini the era of collaboration bro.
0: Iya, Radio Ardan.
5: Halo Ardan.
0: Ardan Group.
7: Padahal maksud lo stasiun Tanah Abang tadi.
5: Iya. Nah, nanti yang punya, yang kalimat, yang katanya si impostor itu biasanya tuh berdekatan.
0: Betul.
5: Misalnya handphone terus laptop.
0: Ya.
5: Tapi imposter enggak tahu dia itu imposter gitu. Okay. Jadi kalau dia bisa ngebaca tuh gadget. Oh, masih masuk nih. Terus dia bilang kalau misalnya dia ngomong keyboard, oh handphone kan juga keyboard ya. Kayaknya enggak ngerti deh.
0: Agak susah sih.
5: Coba ayo coba.
0: Kita coba aja.
7: Underestimate.
0: Kita coba aja Bapak-bapak ya. Kita coba aja Bapak-bapak ya.
5: Oke. Gua enggak main ya. Kita enggak main.
0: Kita enggak main. Oh, gue main.
5: Mas Danang main, oke.
0: Okay. Oke lah.
2: Mas Danang main.
5: Okay. Ini lo ini.
0: Oke.
7: Okay. Terus ntar menang kalahnya gimana maksudnya itu?
5: Nanti...
0: Gak ada menang kalah.
5: Nge-vote.
0: Lah,
5: lebih, jangan dikasih tahu masing-masing ya?
2: Lebih nanya dapat apa sih?
5: Keep. Gak ada.
2: Gak ada.
5: Suruh-suruhan aja. Pokoknya jangan dikasih tahu ke kiri kanannya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Wah, ini gede juga ya?
5: Naikilah.
2: Ini Nekila. Boleh nonton dulu gak?
5: Yuk.
0: Boleh.
5: Kata gue nonton dulu yuk.
0: Yuk. Gak usah game. Gak jadi game ya?
2: Udah ditanya, udah dibilangin durasi.
0: Oh iya.
2: Berapa menit sisa?
5: Aman.
0: Aman.
5: Kita main cepet aja biar bisa nonton Nekila.
0: Oke. Oke. Oke. Siapa dulu nih?
5: Wait, lu jangan kelihatan itu. Ditutupin. Kelihatan.
0: Oh kelihatan. Udah.
5: Dari lu?
0: Gua. Charcoal.
2: Hah? Apa?
5: Pakai bahasa Indonesia aja.
2: Gua mati dinya.
0: Bat arang-arang.
5: Bat arang-arang.
0: Arang.
2: Oh, arang-arang.
0: Arang.
5: Arang-arang.
0: Arang-arang.
2: Arang-arang.
0: Arang.
2: Arang apa arang?
0: Arang.
5: Asam urat, bro.
0: Itu yang lu sebut yang ada di sini, enggak kan?
5: Enggak, ciri yang mendekati, yang terasosiasi.
0: Yang terasosiasi dengan
5: terasosiasi. Oke.
0: Gue.
5: Buku.
0: Oh, oke.
5: Oke.
7: Tinta.
0: Nah.
5: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa?
5: Apa kenapa? Kok apa kenapa?
2: Arang ya tadi.
0: Iya. Yeah.
2: Bensin.
0: Bensin ini Kak. Ini baru nyebrang nih, Pak.
2: Iya.
0: Jangan yang standar-standar.
5: Enggak, tapi lo nanti lo harus bisa membuktikan kata lo ada asosiasinya, jangan
0: bener.
5: Jangan lo asal nyebut.
0: Kita tampung bensinnya nih.
5: Tetap harus ada asosiasinya. Lo tiba-tiba lampu taman. Apa?
2: Ini arang kan ya?
5: Bukan
0: yang lo baca, itu lo udah lo
2: belum baca.
5: Makanya. Allahu Akbar.
7: Yang tadi paling kan, tua dia emang.
2: Ini mati. Tadi kan gue bilang ini mati.
5: Oh iya.
2: Thank you alasannya ya.
5: Iya iya.
2: Dying time-nya thank you.
7: Ya, tetap bensin kayaknya.
8: Solar sekarang.
5: Dah, oke. Okay. Satu kata yang terasosiasi dengan itu.
2: Clue.
5: 2B.
0: Ya. Oh.
5: Terlalu direct gitu.
0: Itu mah nempel banget.
5: Masa sih?
0: Terlalu direct.
5: Anak sekarang emang tahu 2B?
0: Tahu.
5: Ya,
0: kan ujiannya pakai itu.
2: Gue boleh ganti gak?
0: Boleh.
2: Nah, boleh.
5: Ya kan
2: tapi lo ketahuan,
0: bahaya ya.
5: Oh,
0: ya boleh. Balik diganti jadi HB.
7: Makin murah
5: nggak kebaca komputer.
2: Nggak, gue tadi mau ganti pakai Thanos.
0: Bagus.
5: Oke, sok.
7: Warna.
0: Oh, warna. Bagus.
5: Oke, sekarang karena udah satu giliran, kalian kira-kira ngevote siapa yang menurut kalian katanya beda sendiri. Jadi
7: lu nggak ada ya?
5: Gue nggak ikutan, gue jadi wasit ya.
0: Dia.
7: Dia nih.
0: Enggak lah.
5: Siapa? Ya kalian diskusi lah kira.
7: Oh, diskusi.
5: Iya, diskusi.
7: Gua dia sih.
0: Tinta.
7: Tinta.
0: Gua
7: dia.
5: Marki lah.
0: Kakak Marki.
5: Tinta.
7: Gua buku. Dia tinta.
5: Tinta.
7: Dia bensin ya?
5: 2B.
0: Bukan bensin, dia 2B. 2B mah udah obvious banget.
7: Marki.
0: Kakak Marki.
7: Marki
5: deh.
7: Kenapa gua?
5: Lo boleh defend. Taruh lo jangan dikasih lihat.
0: Jangan dikasih
5: lihat.
2: Ya kan gua seben.
0: Gak gitu.
7: Gua ngapain nih?
5: Acara apa sih?
7: Buka.
0: Jangan. Lu harus defense dulu.
5: Lu harus defense.
7: Oh kenapa iya? Kenapa gua?
2: Nah kan. Gini. Intinya kalian tuh. Kalau sama kita harus hati-hati.
0: Iya.
2: Harus hati-hati.
0: Iya.
2: Harus ini.
0: Oke.
2: Gua mau lihat.
7: Gua relate sama dia. Menurut gua ya.
0: Iya.
7: Kenapa gua?
0: Karena
5: lo tinta.
0: Tinta.
7: Iya. Karena berseberangan.
5: Dari mana?
7: Gak bisa dong.
5: Enggak sih.
7: Tadi kan dulunya ada 2B.
5: Iya.
7: Areng.
5: Aku di areng.
7: Warna.
5: Bener-bener.
7: Dia buku ya?
5: Buku.
7: Gua bisa.
5: Iya.
7: Terus kita
5: kan dia. Yang terus matching. Terus
7: kita hey, tinta kena baju juga bisa bang.
5: Woi, tinta kena baju juga bisa.
7: Iya
5: bener. Legend bener. Iya
7: terus gimana?
5: Tapi gak boleh power abuse dong.
2: Oh iya. Oh itu iya.
5: Kita tahu dia legend.
7: Iya iya. Kalau gua kekeh berarti gimana?
5: Kalau lo kalau kata ya kita jerah.
2: Kita keluar kan?
5: Iya. Keluar. Udah okay. Udah iya vote.
2: Marki.
5: Kakak Marki.
2: Paling ini.
5: Marki. Iya benar dia pulpen. Yang lain pensil
2: ya. Lu 2B direct. Tinta itu pulpen.
5: Iya.
7: Dia makan.
5: Berarti dia imposternya yang lain pensil.
2: Enggak gua terima
5: gua.
2: Kita pensil semua.
5: Oh lu masih mau ngebela Kakak Marki?
7: Lu emang lo direct kan?
5: Iya.
7: Kalau
5: iya.
7: Gua ketebak berarti kalah.
5: Kalah.
7: Imposter kalah. Gak boleh ikut lagi.
5: Udah bubar merah.
7: Udah habis.
5: Seru.
7: Seru lagi dong.
2: Lagi dong. Yang lain.
7: Cara long lever sih seru banget ya.
2: yang lain ada lagi enggak?
7: Ada lagi.
2: Apa kan nanya apa?
7: Dia masih kekeh katanya.
5: Berarti hukumannya apa hukumannya? Hukumannya permen.
7: Yang dihukum Marki kan?
5: Gak usah, dia mau ngeband, ntar sakit perut. Boleh. Eh, cobain ini.
7: Permen aman dong, Kakak Marki. Silakan diambil satu.
5: Ini permen yang macam-macam gitu ya?
7: Iya. Silakan.
5: Bau gak enak gitu ya?
7: Ada. Kalau gak beruntung.
5: Iya, kalau beruntung sih enak-enak aja.
7: Iya.
2: Gue nonton Nike lah aja nih.
7: Jangan dong. Enak-enak.
5: Wah enak. Ini berarti kesaktian legend beneran, Pak. Aman berarti ya. Oke, kalau begitu. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Rumah Sakit. Yeay. Jangan lupa dengerin di DSP. Album mereka About Time.
2: Mantap banget.
5: Semua lagu-lagunya.
2: Funky abis.
5: Dan jangan lupa, kaula muda buat tonton keseruan Pesta Pora live di Prambors.live.
2: Dan nanti ada penampilan tensi X-Dia di Boss Stage jam 10.25, 11.25
5: okay.
2: Malam ini. Tonton live performance di Prambors.live. Dan sekarang ada Devina yang standby buat IRL Stream Pesta Pora 2020. Hayo, oh iya. Remind di mana info tiket tournya, oke?
5: Okay. Oh iya, tiket tour.
2: Oh.
7: Apa namanya
2: itu? Di website kita aja dulu kali ya.
5: Boleh.
2: Ya, website ya. Bakalan ada info.
7: Info lengkap ya. Di website kita rumahsakit.id.
2: Rumah Sakit Band?
7: Rumahsakitband.id.
2: Oh iya, rumahsakitband.id.
5: Mereka website aja gak tau.
2: Mau ini, mau bilangin kalau misalnya pre-sale-nya udah sold out.
5: Oke.
2: Jadi cek.
5: Boleh gak?
2: Jadi kita udah sold out pre-sale-nya. Yang berikutnya nanti kayaknya gak bakal sold out lah gitu.
5: Lah, jangan
2: gitu
5: dong.
2: Ada dong,
5: pre-sale 2.
2: Boleh, tergantung kalian yang denger kita ini.
5: Iya. Yeah.
2: Di pasienmania.com ya ini.
5: Hah?
2: Rumahsakitband.co.id.
5: Rumahsakitband.co.id.
2: Enggak, namanya gue kasih tau beneran deh, namanya Ruang Pasien.
5: Ruang Pasien.
2: Alright.
5: Oke, kalau mudah, kalau begitu jangan lupa sekali lagi, support terus Rumah Sakit, supaya kamu bisa tambah culture. Dan sekarang udah ada Devina yang standby buat IRL Stream Pesta Pora 2026.
2: Yeay. Once again,
5: you're the Rumah Sakit.
2: Prambors terus. Sukses Prambors, keren nih formatnya.
8: Ikutin keseruan Prambors live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di Prambors.live.

live at Pesta Pora 2026 dari mana aja. Tanggal 25, 26, dan 27 September 2026. Tonton sekarang di prambors.live.

0: bullying secara
1: pemerintah
0: online.
1: Akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
2: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Hi, this is our Larson.
1: We're 21 Pilots.
2: See ya.
1: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

0: Soundboard.
1: Hi, this is Al Larson.
2: We're 21 Pilots.
1: See ya.
0: You're listening to Soundboard Radio on your weekend.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
4: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is Prambors FM.
1: Playing more hits
0: on your weekend.

0: Rumors.
1: Hi, this is R. Larson.
2: We're 21 Pilots.
1: See ya.
0: You're listening to Rumors Radio on your weekend.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Prambors.
1: Hi, this is R. Larson.
2: We're 21 Pilots.
1: See ya.
0: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

Garcia. You're listening to Ramos Radio on your weekend. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. This is Prambors FM, playing more hit on your weekend.

0: penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Hi, this is our Larson.
1: We're 21 Pilots.
2: See ya.
1: You're listening to Prambors Radio on your weekend.

Now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.